0: air bersih ini bisa tetap terjamin.
1: Kami dalam keputusan, Kanantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
2: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
5: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
4: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
1: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dalam tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang diangkat keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum ya, dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
6: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
7: Saat ini KKSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus Danantara.
6: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
9: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
8: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen

0: jadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa dari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
2: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
2: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
3: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
4: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
5: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
3: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
8: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
7: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
8: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
9: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan akan lebih

0: efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
1: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
2: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Bulo. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
4: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
5: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
6: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
7: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan enggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tempat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Tentunya banyak sekali aktivitas yang tentunya harus diselesaikan ya, karena ini sudah masuk target kerja Anda harus selesai mungkin di hari ini atau mungkin di hari Jumat, karena ini sudah masuk bulan hari-hari terakhir di penghujung bulan Juli 2026. Apa target kerja Anda ke depan? Yang pasti selalu berikan yang terbaik untuk setiap pekerjaan Anda, karena ternyata mencintai pekerjaan kita dan mencintai profesi kita hari ini adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Tuhan yang masih kita rasakan hingga detik ini.
1: Bandung pagi ini.

0: kami hadirkan informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang Anda perlukan, termasuk juga pelayanan SIM keliling untuk hari ini pendengar di beberapa wilayah di Kota Bandung. Untuk wilayah Kota Bandung sendiri, pelayanan SIM keliling hadir di dua lokasi. Yang pertama, lokasi pertama berada di King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kemudian pelayanan SIM keliling untuk wilayah Kabupaten Bandung juga ada di dua lokasi. Yang pertama di The Great Ebot Jaya Cimaung dan kantor Kecamatan Ciparaya. Persyaratannya masih sama pendengar, sertakan SIM asli yang masih berlaku dan tidak melebihi masa berlakunya. Sertakan juga surat keterangan KTP asli. Dan tentunya perpanjangan SIM dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis.
1: Bandung pagi ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya.
0: Iya.
1: Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.
2: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
3: Bandung pagi ini.

0: Ya, mendengar 54 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami tunggu opini Anda berkaitan dengan kejadian kebakaran di lahan kawasan lereng Gunung Kutawaringin, Kabupaten Bandung, mendengar, yang kobarannya membesar hingga dapat disaksikan ke kawasan pemukiman warga. Nanti juga kami akan berbincang bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung bagaimana untuk update informasi berkaitan dengan terjadinya kebakaran lahan di kawasan lereng Gunung Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Sesaat lagi di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh
1: Bandung Pagi Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Tentunya pendengar, kita ketahui beberapa waktu lalu kebakaran hebat melanda kawasan gunung lereng Gunung Kotawaringin, Kabupaten Bandung. Dan tentunya kobaran ini membesar hingga dapat disaksikan di kawasan pemukiman warga. Bagaimana update penanganannya dan kondisinya seperti apa untuk saat ini? Menanggapi hal tersebut, pendengar Pro 1 telah terhubung bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung, Beni Sonjaya, SE.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Beni, selamat pagi, salam tangguh.
2: Selamat pagi, salam tangguh.
0: Kabar baik, Pak Kabit, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, Pak Kabit, bagaimana kita ingin pendengar Pro 1 ingin mengetahui bagaimana update informasi berkaitan dengan kebakaran lahan yang terjadi di kawasan lereng Gunung Kotawaringin, Kabupaten Bandung. Pak Kabit, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 dari Bandung.
2: Ya, terima kasih pendengar KRI Pro 1 FM terkait masalah kebakaran hutan di Kecamatan Kotawaringin. Itu kejadiannya pada tanggal 27 Juli 2026 sekitar pukul 23 atau pukul 11 malam. Itu di Kampung Jatisari, Bukit Pasir Malang, Desa Jatisari, RW 4 dan RW 5, Kecamatan Kotawaringin, Kabupaten Bandung. Penyebab kebakaran disinyalir itu ada unsur kesengajaan akan dibuka lahan pertanian. Itu baru prediksi. Luas lahan yang terbakar diperkirakan kurang lebih 1 hektar. Itu bekas lahan bambu yang sudah ditebang milik warga. Begitu, Bu.
0: Iya. Jika memang ini tadi dikatakan oleh Pak Kabid, benar ini ini masih disinyalir ada unsur kesengajaan karena akan dibuka untuk lahan pertanian, begitu. Apakah lahan tersebut, wilayah tersebut ini berdekatan dengan pemukiman warga kah, dan adakah warga yang terdampak dalam kejadian kebakaran ini, Pak Kabit?
2: Tidak, kalau dengan pemukiman itu cukup jauh. Jadi setelah itu bekas pohon bambu, otomatis karena sekarang warga masyarakat itu juga sudah dihimbau oleh kita dengan di terbitkannya surat himbauan dari Pak Bupati kepada warga, apabila membakar sampah itu harus ditungguin, jadi jangan sudah bakar sampah ditinggalin ya, seperti itu. Jadi kebanyakan itu, Bu, siap.
0: Jadi artinya masih ada masyarakat yang belum sadar akan kondisi cuaca sekarang yang memang cukup terik di siang hari, begitu ya. Kemudian anginnya juga cukup besar. Masih ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini melakukan aksi bakar sampah.
2: Kabupaten Bandung
0: ya, melakukan bakar sampah tapi ditinggalin gitu ya, diculken gitu wae, begitu ya.
2: Dicurkan
0: begitu saja. Hal-hal yang memang harus diantisipasi oleh warga masyarakat berkaitan dengan cuaca yang memang cukup terik di siang hari, kemudian ditambah dengan anginnya cukup kencang, begitu, yang memang jika melakukan sekadar bakar-bakar sampah juga ini akan berdampak atau berakibat berakibat bahaya, begitu, jika tidak diawasi, tidak dimonitor, begitu. Apa yang harus masyarakat lakukan, begitu? Apakah kegiatan bakar-bakar sampah ini masih diperbolehkan, Pak Kabit?
2: Secara aturan itu bakar-bakar sampah itu sebetulnya tidak boleh membakar sampah, karena di aturan LH itu sudah ada di Kementerian Lingkungan Hidup, itu sudah diterbitkan surat untuk terkait pembakaran sampah itu tidak boleh, apalagi Bupati Kabupaten Bandung Bapak Tegas, Pak Dadang Supriyatna, itu sudah menghimbau bahwa masyarakat itu dari himbauan itu salah satunya itu jangan membakar sampah. Dan kejadian sampai dengan bulan ini kebakaran hutan dan lahan, terutama kebanyakannya lahan masyarakat itu akibat dari yaitu membakar sampah terus ditinggalin begitu, Bu.
0: Yang ini juga kan berakibat membahayakan tidak hanya lahan, tapi juga khawatir jika lahan ini berdekatan dengan pemukiman dan berdampak juga terhadap masyarakat sekitar, warga sekitar begitu. Terakhir Pak Kabid, ada mungkin informasi yang juga himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung juga warga di wilayah Kabupaten Bandung berkaitan dengan hal ini?
2: Baik, terima kasih. Saya khususnya dari BKBD Kabupaten Bandung, pemerintah Kabupaten Bandung menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak membakar sampah, apalagi sesudah dibakar itu ditinggalkan. Dan apabila terjadi kebakaran lahan, terutama lahan, itu mohon untuk diantisipasi oleh warga sekitar dulu dan langsung melapor ke Pusdalop BPBD Kabupaten Bandung dengan nomor.
0: Iya, pendengar, kami terputus hubungan telepon bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung Bapak Beni Sonjaya SE.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Beni, terputus teleponnya tadi ya barusan.
2: Betul.
0: Baik, silakan dilanjutkan kembali Pak Beni, informasi yang ingin disampaikan.
2: Ya, informasi yang ingin disampaikan, kalau terjadi kebakaran, tolong untuk segera melapor ke Pusdalop BPBD Kabupaten Bandung.
0: Gitu. Baik, untuk kondisi terkini, apakah memang api ketika di berapa lama aktif api berhasil dipadamkan ketika terjadi pada saat malam itu, Pak Kabid?
2: Oh, itu sekitar 3 jam sampai jam 2. 2 malam itu sudah bisa diantisipasi dan BPBD menyusuri takutnya ada api yang sedikit-sedikit. Jadi menyusuri terus ke dalam supaya tidak ada api yang akan mengakibatkan kebakaran kembali. Begitu.
0: Sampai saat ini tentunya sudah bisa dipastikan bahwa situasi dan kondisi di wilayah lahan yang terbakar tersebut sudah aman, Pak Kabid?
2: Alhamdulillah pada waktu itu sesudah dikatakan aman, jadi kita langsung balik kanan bersama dengan Damkar, aparat terkait di sana dengan relawan. Jadi kita balik kanan sekitar jam 3 subuh. Kita sudah balik kanan ke kantornya masing-masing. Dan alhamdulillah sampai saat ini dikatakan aman. Begitu.
0: Baik, Pak Kabid, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, muncul unggahan di media sosial yang memperlihatkan kondisi kawasan Saparua, Kota Bandung yang menjadi viral usai ramainya pemberitaan soal aksi kriminal yang muncul dan memunculkan istilah Bandung Mencekam. Di unggahan tersebut, seorang pedagang es pisang ijo begitu pendengar mengungkapkan keresahannya karena jumlah pembeli menurun drastis dalam beberapa hari terakhir begitu ya. Dan Saparua selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan jajan malam favoritnya warga Bandung. Namun menurut pedagang es pisang ijo ini, sepinya pengunjung mulai terjadi setelah banyak masyarakat yang merasa khawatir beraktivitas di luar rumah, terutama di malam terutama pada sore hingga malam hari. Jam-jam yang biasanya menjadi waktu paling ramai bagi pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Dan dalam unggahan tersebut juga pedagang ini mengajak warga untuk tetap waspada terhadap situasi keamanan, tapi tidak melupakan keberlangsungan pelaku UMKM di sekitar mereka. Pedagang juga menyampaikan pesan untuk masyarakat tidak berhenti saling dukung satu sama lain, dan menyebut bahwa membeli produk UMKM atau sekadar membagikan unggahan usaha lokal di media sosial ini sudah menjadi bentuk dukungan bagi para pedagang kecil. Tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini kami nantikan di 0811-220-9760, masih di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

0: 055-55-28.
1: Lintas Informasi.
2: Dengar kami sampaikan lintas informasi untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026. Informasi pertama. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bandung kembali memperpanjang insentif pajak daerah lewat program diskon pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Semula hanya berlaku hingga 30 Juni 2026 dan program ini kini diperpanjang mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2026 dengan menawarkan potongan pokok tunggakan hingga 100% sekaligus penghapusan denda. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Andri Nurdin menjelaskan program ini menjadi sensitif pajak kedua yang digulirkan Pemkot Bandung sepanjang 2026. Informasi selanjutnya. Belakangan ini marak beredar berbagai konten terkait dugaan aksi begal hingga titik lokasi rawan kejahatan jalanan di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat yang menjadi viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta warga agar lebih bijak menyaring informasi dan tidak mudah percaya begitu saja pada isu yang beredar di medsos tanpa verifikasi. Wali Kota Bandung menegaskan pentingnya menjaga ketenangan dan mengandalkan informasi resmi dari pihak berwenang agar tidak timbul kesalahan dan keresahan berlebih di tengah masyarakat. Informasi terakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempersiapkan untuk mengevaluasi operasional angkutan kota yang dinilai sudah tidak layak jalan, terutama armada antar kabupaten dan antar kota yang sudah berusia tua serta tak lagi memenuhi standar pelayanan publik. Kebijakan ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di sela acara groundbreaking pembangunan infrastruktur Indonesia Mass Transit Project di kawasan Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung Rabu 22 Juli lalu. Selain dengan visi ramah lingkungan, Dedi juga berwacana akan mempermajaan angkutan kota ini didominasi armada berbasis kendaraan listrik guna menekan penggunaan moda transportasi konvensional berbahan bakar fosil.
1: Bandung pagi ini.

0: Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari
1: cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: Bandung pagi ini.
1: Dan pendengar, kami hadirkan juga informasi untuk update informasi berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di Gunung Guntur Garut. Dan untuk menanggapi juga update informasi berkaitan terjadinya kebakaran di Gunung Guntur Garut, Kapro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Garut, Daris Hilman SEMM.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Daris, selamat pagi, salam tangguh.
2: Salam tangguh, selamat pagi Ibu.
1: Kabar baik Pak Kabit pagi hari ini?
2: Alhamdulillah Ibu, baik.
1: Kota Kabupaten Garut kondusif untuk cuaca pagi hari ini?
2: Alhamdulillah Bu, hari ini cukup cerah Bu, Alhamdulillah.
1: Iya. Kami ingin update informasi berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di Gunung Guntur Garut, begitu Pak Daris? Boleh disampaikan informasinya?
2: Siap. Boleh Bu.
1: Ini kapan terjadinya kebakaran di Gunung Guntur Garut tersebut?
2: Oh, kebakaran di Gunung Guntur itu kami menerima laporan persisnya tanggal 26 Juli 2026 pukul 16.30 Bu. Begitu.
1: Masih sore ya begitu terjadinya ya?
2: Masih sore Bu laporannya. Tetapi karena siang mungkin tidak terlalu kentara seperti itu Bu.
1: Kemudian ya. Berapa waktu, membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa kembali dipadamkan api yang terjadi di Gunung Guntur kebakaran tersebut?
2: Oh ya, di Gunung Guntur itu Bu, kami menerjunkan petugas 4 orang untuk melakukan asesmen dan persiapan penanganan. Seandainya itu masuk ke kawasan pemukiman Bu, dengan membawa tangki air sementara. Dan kami berkoordinasi dengan Forkopimda setempat. Dan kebetulan itu masuk di kawasan Banyuresmi Bu, Kecamatan Banyuresmi. Itu.
1: Iya. Pak Kabit, ini wilayah Gunung Guntur ini berdekatan kah dengan pemukiman warga, dan adakah warga yang terdampak untuk kebakaran yang terjadi?
2: Alhamdulillah Bu, malam itu kami tim meluncur ke TKP, cukup jauh dari pemukiman Bu. Kalau dilihat dari secara visual itu 3/4 dan kaki gunung, jadi dia 1/4 menuju ke puncak. Hutan, jadi putih hutan, jauh dari pemukiman.
1: Artinya tidak ada warga yang terdampak begitu. Penyebab dari terjadinya kebakaran tersebut sudah diketahui, Pak Kabit?
2: Untuk sementara Bu, karena itu di kawasan hutan Bu, jadi kami berkoordinasi dengan instansi yang berwenang Bu. Mereka itu masih mengidentifikasi kepastian faktor penyebab Bu. Jadi kita nggak berani mengeluarkan statement karena dikhawatirkan bisa karena alam atau karena, mohon maaf, ada unsur kesengajaan seperti itu Bu.
1: Baik. Ini masih dalam penyelidikan berarti ya Pak Kabit ya, untuk kebakaran yang terjadi di Gunung Guntur. Kemudian apakah yang antisipasi apa yang dilakukan oleh BPBD setempat berkaitan dengan hal ini supaya tidak kembali terjadi kebakaran lahan, kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Garut sendiri, Pak Kabit?
2: BPBD Kabupaten Garut kemarin ada inisiatif dari Pak Kalat untuk mengumpulkan atau menginformasikan dengan bentuk rakor ke Forkopimcam yang ada di Kabupaten Garut, 42 kecamatan, dari melalui online ataupun offline, mengingatkan kepada Forkopimcam bagi unsur masyarakatnya agar mewaspadai ancaman kekeringan khususnya karhutla yang saat ini berpotensi untuk memantik kebakarannya cukup tinggi mengingat materialnya cukup kering-kering seperti itu dan suhu pun cukup tinggi, jadi apapun mudah terbakar seperti itu Bu. Sudah dihimbau.
1: Baik, dan tentunya juga monitoring tetap terus dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa begitu di wilayah Kabupaten Garut, Pak Daris ya?
2: Betul, monitoring kita lakukan, koordinasi, mohon info update dari kewilayahan yang memiliki ruasan wilayah hutannya yang lebih besar, seperti itu. Dan khusus bagi kecamatan yang mendekati pemukiman langsung, dihimbau untuk selalu melakukan waspada lah bagi masyarakat itu, Bu.
1: Baik, terakhir mungkin Pak Kabid ada informasi atau pesan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga warga di wilayah Kabupaten Garut sendiri berkaitan dengan hal ini.
2: Untuk masyarakat Kabupaten Garut nih, khususnya yang sedang mendengarkan RRI, diharapkan lebih bijak dalam hal menyikapi hal-hal aktivitas yang mampu memantik kebakaran. Contoh kecil, apabila melakukan pembakaran sampah, mohon ditunggu, jangan sampai ditinggalkan, gitu. Karena ini rata-rata yang melaporkan itu, dari beberapa kasus, dia melakukan pembakaran, tidak terkendali, baru melapor kepada kami. Seperti itu, Bu Didin.
1: Tetap selalu waspada juga untuk warga masyarakat, apalagi yang betul, memang beraktivitas di wilayah lahan-lahan kering, mengingat cuaca betul, ini sedang panas terik begitu ya, tidak hanya di wilayah Kabupaten Garut betul, tapi di beberapa ruas banyak wilayah di Jawa Barat juga ya, memang betul, terik sekali.
2: Betul, seperti itu.
1: Ya. Baik, Pak Kabid. Ya. Hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini tidak kembali terjadi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat berkaitan dengan kemungkinan banyaknya kemungkinan terjadi kebakaran jika kita lalai, karena kebakaran ini bisa jadi juga karena kelalaian manusia. Hatur nuhun, sehat selalu Pak Kabid.
2: Amin. Hatur nuhun Ibu Wilujeng, bancen tugas.
1: Hatur nuhun, selamat kembali bertugas dan salam tangguh. Selamat pagi.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Garut, Daris Hilman SEMM.
0: Bandung pagi ini.

Satu informasi juga kembali kami sampaikan untuk Anda pendengar berkaitan dengan arus lalu lintas atau akses kendaraan di ruas jalan Diponegoro, tepatnya di depan Gedung Sate Kota Bandung yang memang sudah resmi ditutup total sejak 10 Juli 2026 lalu. Dan penutupan jalan Diponegoro ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung proyek penataan kawasan terpadu yang akan menyatukan plaza Gedung Sate dengan lapangan Gazebo. Dan seiring penutupan jalur utama tersebut, pendengar, Dinas Perhubungan bersama pihak kepolisian sudah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk mengurai potensi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi proyek. Setidaknya ada 3 jalur alternatif yang bisa dipakai, yaitu Jalan Sentot Ali Basah, Jalan Surapati, dan Jalan Majapahit yang cocok untuk pengendara yang biasa melintas dari arah Jalan Supratman, Pusdai, dan Citarum menuju Jalan Trunojoyo atau Cilamaya dan sebaliknya. Khusus di ruas Jalan Sentot Ali Basah, pendengar, arus kendaraan kini dibagi menjadi 2 jalur berdasarkan arah tujuan masing-masing. Sementara di Jalan Majapahit yang sebelumnya hanya berlaku 1 arah, kini difungsikan 2 arah untuk menampung tambahan volume kendaraan.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Kepada para bapak, ibu, akang, teteh, adik, kakak, uwa, bibi, emang, dan semuanya, sampurasun para pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video yang mengklaim Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kepala Badan Pelaksana BPI dan Antara Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan pendaftaran dana hibah untuk masyarakat. Menarik bukan? Padahal setelah Mamang cari ini ya, faktanya atau datanya, kebenarannya, informasi tersebut alias bohong alias tidak benar alias hoax alias dan alias apa ya. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan tidak ada pengumuman resmi mengenai program tersebut. Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang memanfaatkan video tokoh publik untuk mengarahkan masyarakat pada modus penipuan. Sudah mah tertipu cinta, tertipu program, aduh katuruk-katutuk gini mah ya. Ya sudah, Mamang himbau untuk tidak tergiur dengan tawaran bantuan apapun ya. Kalau soal bantuan teh paling cepat di kita mah ya. Ya sudah, Mamang tutup dengan pantun dulu ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
2: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar program Halo RRI kembali hadir ke ruang dengar Anda, dan saya Widya Perdani memandu program Halo RRI pagi hari ini dengan menyampaikan aduan-aduan yang datang dari warga dan masyarakat kota, juga kota Bandung, juga wilayah Jawa Barat. Dan tentunya kami sampaikan kepada dinas terkait untuk kami bantu mencari solusinya. Seperti aduan salah satu warga di wilayah Pedang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, yang sudah terdampak krisis air bersih karena sumur warga kering. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Wakil Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Ayatullah Ramdhani, ST.

0: hari ini memang belum ada hujan justru.
1: Iya.
0: Baik, Kang Ayat, izin menyampaikan aduan warga, salah satu warga di Desa Pedang Kamulian, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, yang sudah mulai terdampak krisis air bersih karena sumur warga kering. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya, Kang Ayat.
1: Siap.
2: Halo RI, saya Adi, warga Desa Pandang Kamulian, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Krisis air bersih karena sumber air utama warga tidak mengeluarkan air disebabkan kemarau panjang. Kami harus berjalan jauh 2-3 km untuk mendapatkan air bersih, mengantri sampai membawa jerigen. Mohon kepada dinas terkait agar dibantu supaya tidak lagi terjadi krisis air bersih saat musim kemarau. Terima kasih.
0: Ya, Kang Adi menyampaikan aduannya. Silakan langsung ditanggapi saja, Kang Ayat, berkaitan dengan warga yang sudah mulai terdampak krisis air bersih.
1: Baik teh, untuk menanggapi aduan dari warga tersebut, kita tim dari Taruna Siaga Bencana Kabupaten Tasikmalaya menyiapkan armada, kemudian armada tangki untuk penyaluran air bersih tersebut. Adapun untuk mekanisme untuk pengajuannya, itu mungkin kita menunggu surat dari desa untuk pengajuan permintaan air bersih gitu teh. Setelah ada pengajuan dari pihak desa serta kesiapan dari warga dan pemerintah setempat, kita akan melakukan pendistribusian air bersih tersebut teh. Mungkin itu untuk tanggapannya teh.
0: Tapi memang di wilayah tersebut rentan sekali terdampak untuk krisis air bersih kah? Ya. Apa karena memang kontur tanah, wilayah dan lain hal sebagainya?
1: Untuk wilayah tersebut memang sangat rentan sekali teh, karena posisinya itu di ketinggian sehingga menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan air gitu teh.
0: Baik, kemudian Kang Ayat, wilayah mana saja selain Desa Pedang Kamulian yang memang rentan sekali terjadi krisis air bersih di musim kemarau seperti ini?
1: Untuk sementara yang sudah kita tangani dari tim Tagana itu baru 2 desa. Yang pertama itu Desa Pedang Kamulian di Kecamatan Bojonggambir, kemudian kita Desa Cibalanarik di Desa Tanjung Jaya teh.
0: Ada beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya memang rentan sekali terjadi kendala krisis air bersih. Kemudian solusi apa jika memang warga kadung nih karena sumur warga juga kering? Adakah bantuan air bersih dari dinas setempat atau pemerintah setempat untuk membantu warga tetap mendapatkan air bersih
1: itu. Ya, untuk sementara yang kami pantau juga selain dari tim Tagana, alhamdulillah di beberapa SKPD terutama mungkin dari pihak BPBD, kemudian kemarin ada juga bakti sosial dari Karang Taruna Kabupaten Tasikmalaya itu memberikan bantuan air bersih ke wilayah tersebut teh. Kemudian kalau seandainya ada hujan juga dibawa kepada masyarakat untuk menampung, mungkin untuk sementara itu untuk menampung air hujan tersebut.
0: Baik, tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan. Apa sih yang harus dilakukan warga masyarakat ketika menghadapi situasi krisis air bersih seperti sekarang, Kang Ayat?
1: Untuk sekarang kami mengimbau kepada warga untuk lebih menghemat mungkin teh. Lebih menghemat, jadi untuk mempergunakan air seperlunya. Dikarenakan untuk air itu sangat susah sekali, apalagi dengan jarak yang sangat jauh, sehingga kami mengimbau kepada seluruh warga untuk lebih menghemat penggunaan air itu. Kalau memang aktivitas tersebut tidak terlalu penting untuk menggunakan air, lebih baik jangan menggunakan air bersih gitu teh.
0: Jadi kalau memang hujannya juga sudah mulai jarang begitu ya, menampung air hujan juga bukan hal yang mudah begitu, tapi bijak untuk menggunakan air ini sepertinya bisa meminimalisir terjadinya kekurangan air bersih di wilayah, di beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya sendiri begitu, Kang Ayat ya?
1: Ya, betul. Baik, deh.
0: Terakhir, deh. Kang Ayat, ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga warga masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini?
1: Untuk informasi, kami dari tim Taruna Siaga Bencana siap melayani apabila diperlukan oleh warga gitu, siap 24 jam apabila memang diperlukan oleh warga, apabila terjadi

0: terjadi bencana di wilayah tersebut gitu Teh.
1: Baik, Kang Ayat hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu tentunya untuk bisa memberikan Amin. Pelayanan terbaik kepada warga masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Selamat pagi Kang Ayat, selamat kembali beraktivitas. Salam tangguh.
0: Siap, terima kasih Teh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Wakil Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Ayatullah Ramdoni ST.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

Dari kecil kita diajari bahwa hidup itu berdampingan. Ada istilah lama yang terus kita bawa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi bersatu bukan berarti harus selalu sepakat. Justru perbedaan itu biasa, asalkan kita saling menghargai. Dalam budaya kita dikenal musyawarah mufakat, yakni berbeda pendapat bukan untuk diperdebatkan terus-menerus, tapi untuk mencari titik temu, karena justru dari ketidaksamaan itulah kita belajar saling melengkapi. Karena kalau kita hanya mau mendengar yang sejalan saja, semakin sempit juga sudut pandang yang kita punya. Padahal hidup bukan soal selalu benar, tapi juga soal selalu belajar. Jadi kalau hari ini Anda menemukan orang dengan pandangan berbeda, jangan dulu emosi. Ingatlah, karena kita ini satu bangsa yang tumbuh bukan karena keseragaman, tapi dengan keberagaman.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, kami sampaikan terlebih dahulu informasi yang disampaikan juga oleh reporter kami di lapangan berkaitan dengan pemerintah Kota Bandung yang mulai memasang atau melaksanakan regulasi rumah susun sederhana milik Rusunami di Sadang Serang. Informasi selengkapnya bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
6: Selamat pagi rekan Widi.
5: Silakan laporan Anda selengkapnya.
6: Ya, sebagai pendengar beberapa informasi dari Kota Bandung, salah satunya juga rencana pembangunan hunian vertikal di kawasan Sadang Serang memasuki tahapan paling penting. Dan pemerintah Kota Bandung saat ini masih menunggu kepastian regulasi sebelum merealisasikan proyek rumah susun sederhana milik Rusunami yang disebut berpotensi menjadi skema pertama di Indonesia. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pihaknya tengah melakukan pembahasan intensif bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP serta Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Dan untuk memastikan seluruh aspek hukum dan tata kelola proyek tersebut telah sesuai dengan ketentuan. Dikatakan wali kota, tantangan utama dalam proyek ini adalah belum adanya kepastian mengenai mekanisme kepemilikan hunian. Pasalnya, lahan yang akan digunakan merupakan aset milik pemerintah Kota Bandung, sedangkan pembangunan fisik dan akan dilakukan oleh pihak swasta. Dan menurut Farhan, hunian vertikal Sadang Serang direncanakan memiliki kapasitas sedang 500 hingga 800 unit dengan bangunan setinggi 10 lantai. Proyek tersebut diprioritaskan untuk masyarakat penghasilan rendah atau MBR agar memiliki akses terhadap hunian layak dengan skema kepemilikan yang lebih terjangkau. Dalam skema yang sedang disiapkan, pemerintah akan menggunakan mekanisme hak guna bangun atau HKB dengan masa berlaku hingga 80 tahun. Masa berlaku tersebut dirancang melalui beberapa tahapan, yakni 30 tahun pada periode pertama, kemudian diperpanjang 20 tahun, dan kembali perpanjang selama 30 tahun. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung masih menunggu kepastian apakah sertifikat setara detail atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat diterbitkan kepada masyarakat mengingat bangunan berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah. Berikut kutipan Wali Kota Bandung M. Farhan.
7: Problemnya adalah itu kan karena punya pemerintah. Kita ada oleh swasta dan selesai kita jual. Lagi
3: Farhan juga menegaskan apabila skema tersebut mendapatkan persetujuan dari sisi regulasi, maka pembangunan Rusunami Sadang Serang akan menjadi modal baru dalam pemanfaatan aset pemerintah untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.
6: Dan pemerintah Kota Bandung juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP agar seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio rekan Widi.
5: Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh, kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: 52 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar program Halo RRI, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Hatur nuhun Kang Adi, salah seorang warga di Desa Pedang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, yang sudah menyampaikan aduannya kepada Halo RRI Pro 1 dari Bandung. Hatur nuhun juga untuk Anda yang selalu menyimak siaran kami. Saya Widya Pradadi mengakhiri program Halo RRI kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Bandung siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Edisi Bandung Siang kali ini kita akan mengangkat tema FOMO atau jebakan. Jangan sampai narkoba menjadi pilihan. Nah, dan siang hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Astrella Dara Putri dan Rinjani Virus yang merupakan mahasiswa STIKEP PPNI Jabar dan sekaligus juga komunitas peduli kesehatan KPK. Seperti kita tahu pendengar bahwa STIKEP PPNI Jabar ini adalah sekolah tinggi ilmu keperawatan PPNI Jawa Barat yang merupakan perguruan tinggi swasta khusus bidang kesehatan di Jawa Barat yang berfokus pada ilmu keperawatan, bermula dari Akademi Keperawatan PPNI tahun 1984 dan sekarang ini menjadi STIKEP PPNI Jabar. Nah, seperti apa sekolah di sana dan apa hubungannya dengan narkoba? Saya langsung saja menyapa narasumber kita siang hari ini, ada Astrella Dara Putri. Saya manggilnya apa nih?
2: Acel aja.
1: Acela. Oke, Acela. Kumaha damang Acela?
2: Alhamdulillah.
1: Sudah semester 4 ya?
2: Iya, Ibu.
1: Oke. Dan satu lagi adalah Rinjani Virus. Aduh, saya jadi mengingatkan kepada penyanyi dangdut Virus nih. Bisa nyanyi lagu dangdut juga?
2: Enggak sih.
1: Enggak. Oke. Sama semester 4.
2: Iya, sama. Kita setingkat.
1: Nah, kenapa memilih sekolah di STIKEP PPNI Jabar? Pasti kadang-kadang ada orang banyak alasan ya untuk menjadi perawat, menjadi dokter. Misalkan kayak teman saya itu pengen jadi dokter karena bapaknya telat untuk di apa namanya dilayani di rumah sakit sehingga sampai meninggal. Jadi dia bertekad untuk membantu orang-orang yang walaupun tidak punya uang gitu ya, dia mau bantu gitu. Selain di kedokteran ada dasarnya gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Coba satu-satu cerita.
2: Kalau dari aku pribadi itu waktu itu emang sempat ada kejadian juga kayak gitu. Jadi ada keluarga yang emang sakit yang lumayan. Jadi kita tuh belum tahu, karena aku juga masih kecil kali ya, masih remaja, jadi belum tahu penyakit itu sebenarnya komplikasinya tuh parah gitu, bisa menyebabkan bahkan sampai kematian gitu. Dan itu tuh bikin aku kayak, ih kok nanti kalau misalnya emang nanti sembuh atau rawat jalan, nanti bakal aku yang rawat gitu. Tapi ya mungkin kedarullah juga udah jalannya gini, jadi udah berpulang gitu. Itu bikin aku kayak mungkin aku bisa ngebantu orang lain gitu, lebih ngerawat yang lain.
3: Iya gitu. Betul sih. Jadi saya kalau melihat rumah sakit itu memang
1: Pasiennya banyak banget ya, banyak banget gitu. Sementara kayaknya dokternya terbatas gitu ya. Terus lahannya juga kurang ya, yang sakit sama fasilitas tuh harus nunggu gitu ya. Biasanya seperti itu. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik ya kesananya ya. Jadi jangan menambah penderitaan orang yang sakit gitu ya. Harus cepat segera ditangani gitu ya. Asyala sendiri gimana?
2: Kalau dari saya sendiri sih memang dari SMK-nya sudah mengambil keperawatan. Jadi
1: meneruskan ya?
2: Iya, jadi meneruskan karena memang kemauan dari keluarga pun, terutama dari mamah dan juga nenek. Waktu itu nenek tuh pengen dirawat sama saya, tetapi karena saya masih SMK kali ya, belum terlalu luas tentang ilmunya, jadi belum bisa. Nah, kalau sekarang itu sudah di jenjang perkuliahan, tetapi ya neneknya sudah berpulang juga, jadi ya cuma menitipkan aja gitu.
1: Jadi seperti punya keinginan itu. Gitu, punya harapan ada cucu yang bisa jadi perawat atau dokter gitu ya.
2: Betul.
1: Memang jadi perawat sama dokter itu nggak gampang dari biaya ya. Banyak biaya lab gitu ya, berbeda dengan kuliah jurusan lain ya. Hambatan Acela sendiri sama Rinjani apa nih awal-awal ketika masuk kuliah nih, kan penyesuaian ya, mungkin apalagi Rinjani ya, memang kalau Asela kan dari SMK-nya udah perawat ya, jadi ada dasar. Kalau Rinjani sendiri gimana?
2: Nah kebetulan aku tuh kan SMA ya, jadi masuknya tuh bukan yang emang ngerti kesehatan banget nih, apalagi soal keperawatan gitu. Jadi lebih ke waktu itu tuh IPA, IPS, dan bahasa. Nah aku kebetulan masuknya tuh IPA, terus tiba-tiba bingung kali ya mau kemana, karena ya masih muda juga, terus tiba-tiba kepikiran keperawatan, terus kayak dimudahin aja gitu, walaupun ya jalannya gak semudah itu, tapi pas dijalanin sebenarnya susah-susah gampang.
1: Semua juga ya, gitu dah.
2: Iya, karena semua jurusan kuliah juga masih gitu.
1: Karena berbeda SMA sama kuliah gitu ya. Dosennya nerangin kita yang harus kreatif, beli buku tambahan ataupun bertanya gitu kan ya. Kalau SMA kan kayaknya banyak temen yang saling membantu dan pelajarannya masih umum tidak khusus ya. Tapi pada dasarnya suka biologi Rinjani.
2: Lumayan suka tapi lebih suka kimia sih, tapi
1: kenapa enggak masuk farmasi atuh?
2: Lebih susah.
1: Lebih susah. Jadi nanti apotek ngeracik obat. Nah, kalau Sierra sendiri kedepannya setelah sekolah perawat ini mungkin sudah ada angan-angan pengen kerja di mana gitu, dan seperti apa gitu kedepannya?
0: Kalau untuk kerja sih belum kepikiran mau di instansi mana-mananya. Tetapi aku tuh mempunyai kayak tertarik banget sama bidang paramedik. Jadi lebih ke lapangan industri gitu loh.
1: Pengennya ke lapangan industri.
0: Iya, jadi enggak menetap di rumah sakit. Karena ngelihat dari

0: Mungkin nanti kalau nikah juga jadi bisa membagi antara rumah tangga dengan pekerjaan. Betul. Gitu. Karena kalau kalau di rumah sakit mama persif, kayaknya baru napas sebentar udah dipanggil lagi. Dipanggil lagi gitu ya. Memang perlu kesehatan yang sangat-sangat maksimal sih. Ya, kalau di rumah sakit ya. Ya setiap orang punya punya keinginan masing-masing ya. Yang penting untuk diri sendiri dan buat orang lain bisa membantu ya kalau keadaan terdesak apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena ini memang ilmu yang sangat penting kalau sekarang ya. Kalau Rinjani sendiri melihat keadaan sekarang Rinjani, banyak sekali penyakit yang zaman dulu tuh gak ada gitu ya. Kayaknya banyak virus-virus yang kita apa namanya sekarang kok penyakit aneh-aneh macam-macam gitu. Kayaknya dikasih obat juga gak sembuh-sembuh gitu ya. Kalau Rinjani sendiri melihat gimana nih?
1: Kalau dari aku mungkin lebih ke pola hidup ya.
0: Pola hidup.
1: Soalnya kalau misalnya orang dari yang aku lihat gitu ya, mungkin sekarang banyak yang udah melek soal kesehatan kayak lari atau gimana gitu, tapi masih banyak juga yang menyepelekan hal itu gitu, malah kayak merasanya ih capek lari panas-panasan nanti hitam apa gimana, mungkin beberapa orang kayak gitu. Jadi kayak beda gitu kalau misalnya zaman sekarang sama zaman dulu. Terus karena makin maju juga sih, jadi makin banyak-banyak aja gitu sih virus-virusnya, makin berkembang juga gitu.
0: Iya betul gitu, berubah sih. Ini ya kayak waktu kita pas zaman COVID tuh waduh kayaknya kacau dunia ya. Saya baru ngalamin kok ada gitu kayak gini pandemi seperti ini ya. Sampai kita tuh kalau ketemu orang tuh benar-benar jaga jarak, ketakutan dan sebagainya. Dan memang banyak yang meninggal waktu itu karena ISPA. Nah sekarang kan musim kemarau juga ya. Tapi udaranya dingin. Tapi siang panas sekali nih. Menurut Rinjani sama Asela, ini untuk membuat imun kita lebih tinggi di musim kemarau yang cukup panjang ini kata BMKG sampai Oktober, gimana cara pola hidup yang sehat nih?
1: Mungkin pola hidup yang sehatnya jangan lupa buat berjemur, karena ini tuh walaupun pagi-pagi dan ada matahari, kadang tuh kan kita nggak tahu ya keadaan rumah tuh lembab apa gimana. Nah itu juga bikin mungkin imun tuh turun gitu. Terus jangan lupa mungkin ditambah vitamin juga, karena gak semua orang kadang kebutuhan vitaminnya itu terpenuhi untuk setiap harinya gitu.
0: Jadi tetap harus ada suplemen tambahan ya, vitamin dan sebagainya. Kalau Sela sendiri gimana menurut Sela?
2: Kalau menurut aku sih dari pola hidupnya juga harus diatur juga ya. Mulai dari olahraga yang teratur. Kan sekarang lagi musim-musimnya lari. Terus ya banyak yang seperti itu. Mungkin bisa mengikuti untuk lari ataupun olahraga yang lainnya yang memang orang tersebut sukai. Terus juga jangan lupa untuk jaga makanannya. Karena sekarang banyak sekali yang konsumsi junk food ataupun kayak makanan di luar. Nah harusnya itu bagusnya memang masak sendiri dan membawa bekal gitu. Terus pun harus mengkonsumsi air minum, iya air putih yang cukup sehari-harinya.
0: Betul. Nah selain tadi pola makan, kehidupan, kesehatan juga ternyata dipengaruhi oleh lingkungan. Ya ketika kita hidup dengan teman-teman yang sehat, yang membawa kita ke arah positif, maka kita akan menjadi sesuatu yang berguna untuk sendiri, keluarga, lingkungan, usaha dan bangsa. Tapi banyak nih teman-teman Rinjani atau juga Sela yang kalau di ada masalah sedikit gitu ya, terus berteman dengan orang yang salah, saat ini mereka banyak yang lari ke narkoba. Nah, menurut Rinjani gimana? Menurut Asyela gimana?
2: Kalau menurut aku, dari pandangan yang masalah lari ke narkoba yang kayak gitu, memang untuk di pribadi aku, lingkungan aku tuh tidak ada. Tetapi setelah bertanya-tanya ke teman yang lain, memang untuk pergaulan seperti itu

0: tuh banyak sekali, apalagi di kampus-kampus. Nah, apalagi sekarang tuh di Indonesia tuh lagi tinggi-tingginya angkanya tuh untuk remaja yang mengkonsumsi narkoba. Itu sekitar usia produktifnya tuh 14-24 tahun. Nah, iya, mereka tuh kalau sekarang tuh setelah aku baca-baca riset tuh kayak lagi tren narkobanya itu disatukan dengan e-liquid vape. Nah, iya. Nah, mereka tuh larinya tuh ke situ. Tetapi kalau emang ada masalah tuh biasanya mereka tuh mengkonsumsi jenis narkoba yang untuk penenang mereka. Jenisnya tuh depresan, biasanya mengkonsumsi obat-obat pil seperti itu sih. Terus juga ya dari lingkunganku itu tidak terlalu banyak sih. Jadi ya mungkin aku pun belum mencari tahu lebih luas ya, karena dari lingkungan aku pun ya tergolong sehat lah, enggak seperti itu.
1: Sekolah perawat tuh sehatnya. Tapi paling tidak di sana di apa diterangkan juga narkoba kan ya. Terus bahayanya dan sebagainya, karena saya juga aneh loh, ini kan apa narkoba ini bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Ya kan? Terus awalnya aja mungkin dikasih gratis. Kesananya harus beli, dan mereka menjadi orang gak benar gitu ketika mereka ketagihan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba ini ya. Dan ujungnya juga kan merusak saraf. Nah, menurut Rinjani sendiri gimana meminimalisir hal tersebut gitu, supaya jangan sampai anak-anak muda zaman sekarang itu bisa terjebak dengan menyelesaikan masalah dengan narkoba gitu.
2: Itu pertama-tama mungkin kita harus lebih edukasi lagi kali ya, karena mungkin dulu tuh sempet banyak edukasi tentang narkoba, tapi mungkin karena kayak ih udah gak ada nih berita-berita tentang narkoba, mungkin ngiranya tuh kayak udahlah edukasi yang lain mungkin. Jadi mungkin kita harus lebih aware lagi kalau misalnya narkoba tuh sekarang tadi kayak lebih gampang lagi buat di buat ada gitu, lebih gampang buat ada, terus kayak cara-caranya pun lebih bervariasi gitu. Jadi emang harus apalagi remaja ya, itu harus didampingi banget, apalagi sama orang tua gitu, sama teman-teman, sama yang lain gitu. Itu lingkungan sangat berpengaruh gitu. Soalnya kalau misalnya lingkungannya baik, insya Allah mungkin anaknya juga akan baik gitu. Jangan lupa juga untuk dijaga mentalnya ya, karena media sosial juga sangat berpengaruh sama kondisi mental seseorang gitu.
1: Nah, kalau tadi kan tema kita FOMO atau jebakan, jangan sampai narkoba jadi pilihan ya. Nah, jebakan-jebakan apa nih yang biasanya mereka praktekkan gitu, supaya misalkan kayak ngenalinnya tuh seolah-olah kayak ini kayak bukan narkoba gitu, kayak bukan sesuatu yang membahayakan gitu. Gimana nih caranya gitu supaya kita tuh ah ini mah pasti narkoba nih, bahaya buat aku gitu, dan dengan tegas kita bisa menolak. Gimana nih caranya kalau menurut Rinjani dan juga Sela supaya tidak masuk ke dalam jebakan narkoba itu?
0: Kalau menurut aku sih lebih perbanyak untuk literasi digital juga ya, karena di berita-berita sekarang tuh udah banyak gitu kayak rilis narkoba, berita narkoba kayak gitu. Jadi dengan ditambahnya literasi kita pun kita sudah tahu bagaimana ciri-ciri jika seseorang menawarkan sesuatu atau pil obat atau berbentuk seperti permen-permen kali ya, seperti itu. Iya, jadi perbanyak literasi. Lalu juga jangan mudah tertipu kayak misalnya kita lagi ada masalah atau problem di diri kita. Biasanya kan pertemanan itu mempengaruhi, dan memang jika ada teman yang mengkonsumsi mungkin suka diajak kayak dikasih coba ini nanti stresnya hilang. Nah, kalau kayak gitu jangan gitu kayak berani nolak, karena kalau udah berani sekali nerima itu ya pasti dalam otak pun dalam otak pun bakal kayak adiktif, kayak kecanduan. Awalnya sih kayak emang enak, tetapi jika emang efek obatnya sudah hilang, mungkin nanti rasa cemasnya akan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Seperti itu.
1: Jadi kita harus tahu ya apa yang diberikan oleh teman ya. Jangan ini bisa ngilangin stres, wah asik nih gitu ya, main coba-coba aja gitu kan. Atau mungkin terima aja dulu, nanti diselidiki apa itu dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai menghilangkan masalah itu pengen cepet, pengen instan, gak ada yang kayak gitu ya. Nah, menurut Rinjani sendiri nih, kenapa remaja atau mahasiswa sekarang itu kayaknya rentan banget deh sama narkoba?
2: Sebenarnya balik lagi ke lingkungan dan juga media sosial sih kayaknya. Karena mungkin mereka kurang memanfaatkan media sosial dengan baik gitu. Padahal kan tadi yang Ascel bilang tuh, kalau misalnya kita tuh harus lebih literasi digital. Terus kayak sebenarnya konten-konten soal narkoba juga pasti ada. Apalagi kan negara juga sebenarnya melarang itu gitu ya. Jadi kita sebenarnya banyak kok kalau misalnya mau nyari narkoba tuh apa sih, narkoba tuh jenisnya banyak, atau kayak kita mau nyari berita soal narkoba tuh bentuknya apa aja, atau kayak jebakan narkoba tuh kayak gimana gitu. Apalagi kan ya sekarang mah gampang gitu ya, mau bikin apa-apa juga gitu, bentuk-bentuknya juga bervariasi. Itu sih yang bikin ini, soalnya kayaknya remaja-remaja sekarang tuh banyak yang apa ya, kurang percaya diri sama dirinya sendiri. Jadi mereka tuh lebih memilih cara instan,
1: minder gitu ya.
2: Terus kayak kalau misalnya stres pengennya tuh kayak yang gampang, tapi kan kalau misalnya ke profesional juga kadang biayanya juga nggak sesedikit itu gitu ya. Mungkin itu sih gitu.
1: Nah, anak-anak sekarang tuh dari kecil berbeda dengan anak-anak zaman dulu ya. Kalau anak-anak zaman dulu tuh masih takut sama orang tua, ada kepatuhan gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kayaknya lebih banyak yang penasaran, ingin taunya gitu ya, tapi tidak memikirkan akibatnya, daripada ingin tahu tapi buat sehat gitu, buat positif ke dia. Nah, gimana caranya supaya teman-teman kita tuh jadi boleh ingin tahu, tapi untuk mengambil sesuatu yang positif untuk diri kita gitu. Jadi bukan untuk terjebak di dalamnya. Gimana tuh caranya?
2: Itu harus belajar batasan diri juga. Soalnya kalau misalnya kita belum tahu batasan diri kita gitu, kita juga jadi kayak lebih meragukan diri kita dan gampang terayu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin Acil mau menambahkan.
1: Jadi jangan ini ya, jangan tergiur dengan gombal-gombal gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau Asyela sendiri gimana nih? Karena apa? Karena anak sekarang misalnya gini ya, misalkan mereka nggak punya duit nih buat beli narkoba, mereka cari tahu tuh apa namanya, di dalamnya ada apa-apa, unsur-unsur apa. Mereka ngoplos sendiri.
2: Wow.
1: Ya kan?
2: Iya.
1: Sering denger gak sih gitu? Kayak minuman oplosan, obat oplosan yang membuat kehidupan mereka jadi tambah hancur. Nah, itu kan keingintahuan yang sebenarnya positif, pinter, tapi akibatnya negatif. Nah, maksudnya seperti itu. Gimana nih menurut Asyela?
0: Kalau menurut aku ya betul sih tadi, untuk jaga batasan, lalu juga kita juga harus pintar-pintar untuk mencari informasi ya, meskipun kita penasaran. Tetapi jika itu memang dampaknya tidak baik untuk diri kita, ya sebisa mungkin jangan dilakukan gitu. Dan sekarang juga udah banyak kayak narkoba-narkoba gitu pun udah beredar di kalangan kayak pertemanan masyarakat gitu, jadi gampang didapetin. Ya kita pun harus kayak pintar-pintar milih juga lah, kayak untuk membeli sesuatu. Daripada dibelikan dengan yang seperti itu, mending beli yang lain gitu, untuk yang lebih sehat.
1: Iya, jadi lebih baik dibiasakan dengan makanan yang lebih sehat, vitamin dan sebagainya. Nah, itu perlu yang paling dominan untuk memberitahu seperti itu, menurut Rinjani sama Asyela siapa? Keluarga kah? Orang tua kah? Atau siapa? Karena kadang-kadang kan orang tua kayak bukan mengabaikan ya, percaya ke anak-anaknya gitu, nggak mungkin lah gitu ya jatuh ke jebakan narkoba. Karena di TV di mana-mana itu kan udah banyak ya akibat-akibat, kayak misalkan perempuan sampai diperkosa 27 orang dalam keadaan tidak sadar minum oplosan, ini sangat mengerikan kan. Akibatnya menghancurkan korban, udah jelas Terus yang paling disesalkan oleh kita adalah yang ditangkap tuh yang di bawah umur kan.
0: Iya.
1: Seperti itu. Nah, gimana nih caranya supaya ini tuh bahaya, udah deh jangan coba-coba gitu dah.
2: Pertama, mereka harus lebih menghargai diri mereka sendiri karena jujur kesehatan itu berharga banget. Itu nggak bisa, sebenarnya nggak bisa dihargain, bukan dihargain dengan uang gitu ya. Karena kalau misalnya kesehatan dihargain dengan uang, kayaknya enggak deh, karena mahal banget gitu. Soalnya mau seberapa banyak pun uangnya, tapi kalau misalnya kalian gak menghargai kesehatan diri kalian sendiri, apalagi mental kalian, atau kayak lebih memilih buat rasa penasaran itu, itu harus lebih mempertanyakan ke diri kaliannya sendiri juga. Terus didikan orang tua itu penting banget, apalagi ya apa ya, dari remaja gitu ya, pasti kita harus dibimbing pasti paling ketemu orang tua. Tapi ya gak memungkiri juga kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin kurang deket orang tua gitu, itu bisa jadi
1: banyak ya, sharing sama orang tua ya.
2: Iya, itu tuh lebih harus di bonding lagi aja, atau gak kayak dengan teman-teman, teman sebaya, atau misalnya dengan orang yang kita lebih percaya gitu. Gitu, itu harus dicoba sih, soalnya kalau misalnya gak dicoba, iya takutnya terjerumus gitu.
1: Nah, ini kan sebagai perawat ya, misalkan apa Rinjani sama Sheila tuh nemuin kayaknya ini temen kita nih punya ciri-ciri kayak pakai gitu ya. Misalkan sikapnya berbeda, terus kayaknya mudah marah atau dan sebagainya. Apa yang Rinjani sama Sheila lakukan supaya temen Sheila ini menyadari bahwa dia harus kembali lagi ke jalan yang benar gitu. Gimana nih? Karena kan kalau pakai kemarahan, ketegasan justru biasanya semakin defensive menjauh ya. Gimana nih caranya?
0: Kalau dari aku sih lebih kayak dirangkul lagi temennya, karena mungkin dia melakukan itu atau mengkonsumsi zat tersebut tuh mungkin ada satu dan lain hal gitu alasannya yang memang tidak bisa dia ceritakan ke siapa-siapa. Nah, kita sebagai temannya, meskipun bukan teman dekat atau teman biasa di kelas kayak gitu, ya dirangkul aja, karena mungkin setiap orang juga butuh seseorang kayak tempat cerita, berkeluh kesah gitu, daripada kita pendem gitu, terus membiarkan kan orang tersebut makin parah kan, kayak kitanya nggak empati gitu ya kelihatannya. Jadi ya sebisa mungkin diajak juga untuk kayak diedukasi juga lah ke temannya, jangan seperti itu. Kalau memang ada masalah ya diceritakan gitu sama kita, mungkin kita bisa membantu bagaimana solusinya dengan jalan yang lebih baik gitu, bukan jalan yang dia pilih dengan mengkonsumsi obat tersebut. Dan kita juga butuh dari
2: profesional.
0: Iya, profesional juga, dia juga harus butuh kayak bimbingan dari temannya juga, harus kayak mengawasi juga gitu temannya kayak gimana. Jadi meskipun kita ngerangkul dia, tetapi kalau dia ngekos sendiri atau di rumah sendiri itu, kita pun harus menemani gitu, seenggaknya
1: sering nengokin gitu ya.
0: Iya, seenggaknya jangan sendiri banget, karena takutnya nanti malah dilakuin lagi meskipun kita udah ngasih tahu dia gitu.
2: Iya, karena itu narkoba tuh kan adiktif ya, jadi sekali terjun walaupun emang sekali doang nih, pasti ada perasaan kayak ih pengen lagi, ih kayaknya enak deh kalau misalnya nyobain lagi gitu. Tapi karena gak ada yang ngasih tahu gitu kalau misalnya itu tuh gak boleh gitu, jangan terjerumus ke situ. Jadi ya berulang lagi kayak lingkaran setan gitu.
1: Jadi kalau penjual mah senang-senang aja ya, orang ketagihan ya. Dan yang paling sangat memprihatinkan itu yang nggak jual sama bosnya itu nggak menggunakan narkoba loh. Karena mereka tahu akibatnya apa gitu. Jadi mereka cuma cari korban-korban aja gitu, dan bisa membikin mereka kaya gitu kan ya.
2: Itu mirisnya sih, soalnya pasti mereka tuh mau nentuin target kan pasti ya. Dan target-targetnya tuh biasanya yang dan yang aku baca-baca tuh mereka tuh emang menargetkan orang-orang yang antara maaf untuk ekonominya rendah atau kayak kelihatan punya banyak beban pikiran gitu, banyak masalah dideketin
1: dan mungkin polos mungkin ya.
2: Jadi kayak lagi capek-capeknya banget nih butuh seseorang, yang datang tuh malah ada maksud terselubung.
1: Iya. Gitu. Jadi nggak tulus ngebantu gitu ya. Makanya kalau curhat harus hati-hati ya ke orang yang emang betul-betul kita tahu karakternya dan sebagainya gitu. Betul. Ya. Mungkin tidak bisa memberikan solusi secara langsung, tapi mungkin bisa memberikan beberapa alternatif yang bisa kita jalankan gitu ya. Nah, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan anak muda supaya tidak mudah terpengaruh ajakan negatif nih, dari Rinjani dulu?
2: Kalau dari aku, sebenarnya tadi tuh aku mau nyebutin salah satu hal yang menurut aku penting banget. Agama sih. Soalnya
1: pondasinya ya.
2: Soalnya kalau misalnya agama tuh kan kita gak butuh seseorang gitu sebenarnya. Kita butuh diri kita sendiri dan Tuhan kita gitu, siapapun Tuhannya. Karena setiap agama kan pasti mengajarkan kebaikan ya. Dan ya, agama mana sih yang nyuruh pengikutnya untuk terjerumus narkoba gitu. Sedangkan narkoba aja buat kesehatan tuh gak baik gitu. Itu sih, jadi harus, ya mungkin gak harus, tapi ya mendekatilah untuk ingat Tuhan kan. Karena orang tuh kan gak selamanya kita bakal bisa terbuka sama orang. Terus kayak gak selamanya kita akan selalu sama orang itu.
1: Asila sendiri gimana?
0: Kalau dari aku sih ada 3 tahap ya. Mungkin yang pertama ada ganti circle. Nah, dari lingkungan sendiri sekarang lagi marak banget gitu, kayak ya sebisa mungkin baik-baiklah gitu di lingkungan yang sekarang gitu. Meskipun hal tersebut misalnya di kampusnya sudah dinormalisasi atau apa, tetapi jika memang itu tidak baik buat dirinya, ya sebisa mungkin menolak gitu. Kayak
1: menghindar dan menolak ya.
0: Lebih berani bilang tidak gitu daripada kita terjerumus. Yang kedua, ganti dopamin. Nah, ganti dopamin itu kan karena si narkoba ini menghasilkan efek dopamin yang instan. Jadi dalam otak tuh senang, nyaman. Daripada kayak itu kan efek buatan ya. Nanti kalau efek obatnya sudah hilang, ya rasa itu bakal hilang juga. Nah, diganti dengan dopamin yang alami. Contohnya itu kayak kita lebih menyibukkan diri dengan komunitas, hal-hal yang kita sukai, atau menulis hobi, lalu juga olahraga. Nah, olahraga juga bisa menghasilkan dopamin yang alami dari diri kita. Jadi lebih bugar, lebih sehat, bahagia lagi. Lalu yang ketiga itu ada ganti suasana, yang biasanya suasananya kayak muram atau kayak sedih kayak gitu. Nah, sekarang lebih dirangkul lagi, entah itu dengan keluarga ataupun teman, dan sebisa mungkin hindari tempat-tempat yang membuat dirinya relapse ketika tempat tersebut memang sudah biasa dijadikan
1: kunjungi.
0: Iya, dikunjungi dengan mengonsumsi obat-obat tersebut. Seperti itu.
1: Jadi semua dihindari ya.
0: Iya.
1: Memang sih sulit ya kalau saya simak cerita-cerita orang yang hancur nih ya. Uang banyak, keluarga bahagia gitu ya. Ketika dia ganti nomor atau juga pindah rumah, masih dikejar loh.
0: Iya.
1: Tidak semudah itu gitu. Jadi memang lebih baik jangan pernah masuk deh ya. Kayak gitu ya. Sampai yang rata-rata yang hancur karena narkoba tuh bukan orang yang lemah ekonomi, terkenal juga gitu ya.
0: Iya.
1: Dan sebagainya. Duh. Padahal dia bisa memanfaatkan waktunya dengan kegiatan positif, karena pada dasarnya dia tidak ada kekurangan. Jadi kayak nyari kekurangan dari narkoba, malah hidupnya hancur. Ditinggalkan keluarga, ya. Hidupnya gak karuan-karuan. Tapi kalau kita lihat orang yang pakai narkoba tuh mukanya juga apa? Ribet gitu ya kelihatannya. Ruwet gitu ya. Gak seger atau sebagainya gitu kan, mending dipergunakan untuk uangnya dipergunakan untuk hal-hal yang positif ya, supaya hidupnya lebih positif dan berguna untuk orang lain. Nah, terakhir pesan apa yang akan disampaikan sama Rinjani dan juga Sela untuk pendengar Pro 1, terutama anak mudanya nih?
2: Jadi kan kita tuh udah sering banget nih kayak anak-anak muda apalagi dengar kata-kata FOMO gitu ya. FOMO tuh kan berarti kita takut ketinggalan sesuatu, takut banyak rasa takut lah gitu. Tapi ternyata tuh ada bahasa selain FOMO, jadi lebih positif gitu. Namanya tuh apa ya?
0: Jomo
2: itu
1: FOMO dan Jomo ini bersaudara. Komodo Jono.
2: Kayak Jono gitu ya.
1: Eh, Kopral Jono lagi nanti dibawa-bawa.
2: Jadi Jomo itu lebih ke joy of missing out. Jadi, kan kalau misalnya FOMO tuh kita ketakutan gitu ya, kalau misalnya kayak ada khawatir gitu, ih kok kita nggak gaul apa gimana. Tapi
1: Cooper apa khawatir kalau anak muda sekarang mau overthinking gitu.
2: Tapi sebenarnya si Jomo ini tuh sangat perlu dinaikin lagi sih, karena apa ya, kita tuh harus tahu kalau misalnya kita tuh harus tahu kapan kita merasa cukup gitu. Jangan kayak ih ada yang tren ini nih, tren baru, tapi kita tuh gak menyanggupi itu, tapi karena ini tren, jadi kita pengen itu, tapi karena Jomo nih, jadi kita harus tahu kalau misalnya itu tuh ya udah deh, gak usah gitu, gak apa-apa. Jadi kita tahu batasan diri kita gitu.
1: Dan jadi itu, jangan memaksakan diri kita untuk ikut dalam kehidupan orang lain, karena kemampuan orang beda-beda gitu ya.
2: Iya, itu betul.
1: Gitu, kalau Sheila sendiri gimana?
0: Kalau dari aku sendiri sekarang kan lagi banyaknya di lingkungan ya, lingkungan pertemanan. Nah untuk pesan dari aku sih baik-baik aja di lingkungannya, cari teman yang emang positif, jangan terbawa arus lah ke yang hal negatif. Karena dengan mengonsumsi itu tidak harus, takutnya kan orang-orang ya ditakutkan nggak gaul lah, nggak konsumsi yang kayak gitu. Nah lebih menghargai dirinya aja sih, dari mending dibilang nggak gaul daripada kita terjun ke hal negatif dan tetapi badan kita sehat gitu, daripada gaul tapi badan kita jadi rusak dan kedepannya malah jadi jelek gitu untuk diri kita sendirinya
1: dan masa depan hancur.
0: Iya betul. Baik.
1: Mudah-mudahan dengan adanya sharing kita siang hari ini, anak-anak muda yang juga lagi menyimak jadi harus lebih tegas dengan sesuatu yang memang berbahaya untuk kesehatan dan masa depan mereka ya.
0: Betul.
1: Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang buruk gitu ya, yang akan membawa efek yang tidak baik ke depannya, kita harus ingat orang tua kita udah capek cari duit buat nyekolahin kita gitu kan. Terus ke depannya kita seperti apa, karena tidak ada yang menolong kita loh. Ya, ketika kita misalkan terjerumus dengan hal seperti itu, rehabilitasi juga tidak bisa menyembuhkan seutuhnya.
0: Iya.
1: Ya, nanti kalau ada yang ngajakin lagi,
0: ikut lagi.
1: Bisa tergoda lagi, kan banyak yang gitu ya, keluar masuk gitu ya kalau udah terjerumus gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik tegas, tidak, jangan kasihan nih udah jualan gitu. Kasihan udah jualan, emangnya cemilan gitu ya.
2: Mending cilok nih.
1: Mending cilok ya. Oh, kasihan nih, aduh apalagi buat ini misalkan alasannya. Jangan deh ya, lebih baik kita harus tegas demi masa depan kita, lingkungan kita dan juga keluarga kita. Baik, terima kasih untuk Asrela Dara Putri dan Rinjani Fairuz, mahasiswa STIKE PPNI Jawa Barat, Komunitas Peduli Kesehatan KPK, yang sudah sharing siang hari ini dengan tema FOMO atau jebakan jangan sampai narkoba menjadi pilihan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung siang ini.

0: susah banget cari pacar.
1: Loh kok susah, kamu kan cantik.
0: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi...
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
0: Gak perlu tajir, gak perlu ganteng juga sih.
1: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
0: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba.
1: Aku bebas narkoba loh.
0: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
0: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
0: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
0: Temenan aja keles.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue. Narkoba bisa menghancurkan bangsa. Indonesia mau maju? Stop narkoba. Narkoba bikin kau mati.
4: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

pendengar, kehadiran teknologi yang semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari membawa risiko tak terduga, terutama bagi keselamatan anak-anak. Belakangan ini, peristiwa tawuran di sekolah semakin mengkhawatirkan, karena tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga berpotensi membahayakan masa depan generasi muda. Orang tua memegang peran penting dalam menanggulangi hal ini dengan memberikan pengawasan ketat terhadap interaksi dan perilaku anak-anak, baik di rumah maupun di luar rumah. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak menjadi kunci untuk mengatasi potensi keterlibatan dalam tawuran. Orang tua perlu mengajarkan solusi damai dalam menyelesaikan konflik, serta mengajarkan nilai-nilai positif seperti toleransi dan empati.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topich Lotte Prosa Gola.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Jenis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Chenis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Jenis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Jenis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Somerville, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua.

0: pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket

sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Pendengar dari Ruang, sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Rohmana bin Lalaladi, tepat tanggal lahir Sumedang 12 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tepat kediaman di Jalan Cilengkerang 1 RT 1 RW 10 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ina Suryanti binti Dahlan melawan Rohmana bin Lalaladi sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 29 Juli 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Dengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Sakti Alafian Rinanda bin Fatol, tepat tanggal lahir Bandung 13 April 1988, agama Islam, pekerjaan pedagang, tepat kediaman di Jalan Asep Berlian, Gang Saluyu nomor 5, 6 RT 4 RW 1, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibujing Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Mulyani bin Ridwan melawan Sakti Alfian Rinanda bin Fatol sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 29 Juli 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
5: Bandung siang ini.

pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya akan kami kumandangkan tepat di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu dan kesempatan tentunya untuk Anda bersiap-siap.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Karena informasi dan inspirasi Kru 1.
3: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan selalu memperhatikan kepentingannya. Hadis riwayat Muslim.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung siang ini. Berbagai informasi akan kami hadirkan tentunya untuk Anda hingga nanti.

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, yeah. Berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Tuh, terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan kebaikan kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup air ya. Putih. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya. E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Tahukah Anda pendengar, ada beberapa kebiasaan yang dilakukan di pagi hari ini bisa membantu menjaga tekanan darah tetap sehat apabila diterapkan secara konsisten. Ini mulai dari mengelola stres hingga memilih makanan yang tepat saat sarapan. Nah, sejumlah kebiasaan sederhana ini bisa mendukung kesehatan jantung sekaligus juga membantu menurunkan tekanan darah seiring waktu. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan, mulai dari hal-hal kecil ya. Memilih sarapan rendah natrium dan tinggi kalium. Kalium itu bisa membantu ginjal membuang kelebihan natrium sekaligus membantu melemaskan pembuluh darah. Sumber kalium itu ada di pisang, jeruk, kentang, bayam, kacang-kacangan, susu, yogurt, daging, dan biji-bijian utuh. Selain itu juga melakukan latihan ya, yang memang dilakukan dengan menahan posisi tubuh tanpa banyak bergerak, itu bisa membantu menurunkan tekanan darah dan memudahkan berbagai aktivitas yang tentunya ini bisa dilakukan di rumah. Selain itu ternyata aktivitas fisik seperti jalan cepat, jogging atau latihan kekuatan atau olahraga intensitas tinggi dalam waktu singkat itu juga bisa membantu mengontrol tekanan darah apabila dilakukan secara rutin ya. Selain itu Anda juga bisa membatasi konsumsi kafein ya. Ternyata kafein ini juga bisa meningkatkan tekanan darah dalam jangka pendek, terutama pada orang yang memang tidak terbiasa mengkonsumsinya. Asupan kafein ini disarankan tidak lebih dari 300 mg per hari, sedangkan penderita hipertensi berat sebaiknya membatasi konsumsi hingga sekitar 1 cangkir kopi per harinya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung siang ini.

0: pertama pendengar, masyarakat yang berdomisili di Bandung dan sekitarnya tentu ini merasakan perubahan suhu udara yang terbilang ekstrim belakangan ini. Meskipun cuaca di Bandung tampak cerah tanpa curah hujan, udara pagi dan malam hari ini terasa dingin hingga menusuk ke tulang. Kondisi suhu udara super dingin yang membuat tubuh seolah-olah membeku ini bukanlah sekadar perasaan subjektif, melainkan memang fenomena meteorologi nyata yang disebut dengan bedding. Bedding ini adalah kondisi ketika suhu udara mengalami penurunan drastis secara tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin dari biasanya, terutama pada periode malam hingga subuh. Dikutip dari keterangan tertulis laman Pemerintah Kota Bandung berdasarkan paparan BMKG, fenomena tahunan ini umumnya terjadi pada puncak musim kemarau, yaitu sekitar bulan Juni hingga Agustus. Terdapat tiga faktor penyebab utama yang memicu suhu udara di Bandung menjadi sangat dingin selama fenomena bedding berlangsung, yaitu minimnya tutupan awan. Pada musim kemarau, tutupan awan di langit sangat minim. Awan pada dasarnya berfungsi layaknya selimut bumi yang menahan panas. Tanpa adanya tutupan awan, radiasi panas bumi yang diserap pada siang hari akan terlepas ke atmosfer secara cepat pada malam hari, menyebabkan suhu permukaan merosot tajam menjelang dini hari. Selain itu pun juga pergerakan angin monsun timur membawa massa udara yang bersifat kering dan dingin dari benua Australia menuju wilayah Indonesia bagian selatan termasuk Jawa Barat dan juga Bandung ini pendengar. Selain itu topografi Bandung, ya, di mana Bandung ini terletak di dataran tinggi dengan elevasi sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Sesuai dengan ukuran gradien termis, semakin tinggi suatu wilayah, semakin rendah suhu udaranya. Itu pun juga yang mungkin dirasakan oleh warga Bandung, ya, di mana faktor geografis ini juga membuat dampak fenomena bedding terasa jauh lebih signifikan di Bandung. Dataran tinggi dan harus juga dibandingkan dengan wilayah dataran rendah lainnya. Fenomena bedding ini merupakan peristiwa alamiah yang normal atau wajar dan tidak berbahaya secara umum. Kendati demikian, fluktuasi suhu yang ekstrim ini dapat menurunkan daya tahan tubuh. Untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta individu dengan riwayat gangguan pernapasan, perlu memberikan perhatian ekstra terhadap kondisi tersebut.
1: Bandung siang ini.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Bandung siang ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kementerian HAM menjalin sinergitas dengan sejumlah instansi. Pemerintah Kabupaten Garut memperlonggar regulasi perizinan. Warta Jabar Siang, Rabu 29 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Informasi pertama, pendengar, rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara disambut positif para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung. Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kota Bandung Budi Kurnia mengatakan pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintasi kawasan Bandara Husein dan Terminal Ledeng. Menurut Budi, reaktivasi bandara menjadi momentum untuk menghidupkan kembali layanan angkutan umum yang sempat berhenti beroperasi selama sekitar 4 tahun akibat penutupan akses oleh pihak Lanud. Ia menjelaskan berdasarkan surat keputusan atau SK Wali Kota Bandung sebanyak 32 armada disiapkan untuk melayani trayek tersebut. Rute awal direncanakan melayani jalur Cibogo atas halte Andir melalui Bandara Husein Sastra Negara, dan selanjutnya trayek itu akan disesuaikan menjadi Terminal Ledeng Bandara Husein Sastra Negara melalui kawasan Sukahaji. Budi mengatakan jam operasional ini akan berlangsung dari pagi hingga malam hari. Penambahan armada akan disesuaikan dengan tingkat keterisian penumpang. Sebelum akses menuju bandara ditutup, trayek tersebut memiliki jumlah penumpang yang cukup tinggi. Namun layanan terpaksa dihentikan karena angkot tidak dapat melintasi jalur resmi setelah portal ditutup. Sekitar 2 bulan lalu, Kopamas juga telah berkoordinasi dengan Komandan Lanud untuk menyampaikan rencana pengkoordinasian dengan Komandan Lanud untuk menyampaikan rencana ruang komunikasi dan meminta koordinasi lanjutan untuk instansi terkait. Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Kopamas berencana mengoperasikan angkot listrik. Menurut Budi, meski investasi awal kendaraan listrik lebih tinggi, biaya operasionalnya jauh lebih hemat dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional. Layanan angkot juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti pendingin udara, Wi-Fi, sistem pembayaran cashless, serta pengaturan jadwal keberangkatan yang lebih tertib. Sopir nantinya akan menggunakan sistem pengkajian sehingga tidak lagi mengejar setoran dan tidak diperbolehkan berhenti atau ngetem sembarangan. Informasi selanjutnya, pendengar, di mana Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Cianjur menegaskan masyarakat agar waspada terkait infeksi saluran pernapasan akut termasuk diare saat musim kemarau. Ian Sofian melaporkan.
2: Musim kemarau yang berkepanjangan di bulan Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Cianjur Bidang P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terus melakukan edukasi pada setiap puskesmas terkait cuaca pada saat ini. Oleh karena itu, yang harus diwaspadai di saat musim kemarau, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Cianjur, JAPED, musim kemarau paling dominan infeksi saluran pernapasan.
3: Karena sekarang sudah masuk hampir 2 bulan ya musim panas, jadi yang paling dominan itu infeksi saluran pernapasan akut sama diare.
2: Menyoal kasus DBD saat ini, biasanya saat pergantian musim atau transisi musim dari panas ke hujan dan sebaliknya.
3: Saat ini kasus DBD relatif tidak ada peningkatan kasus ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, biasanya DBD itu kalau misalnya di musim transisi dari musim panas ke musim hujan.
2: Sedangkan adanya kasus DBD di Kabupaten Cianjur, jelas JAPED, berdasarkan data pencatatan secara online sistem kewaspadaan dini dan respon bahwa kasus DBD di Cianjur mengalami penurunan. Meski mengalami penurunan, bidang P2P tetap waspada DBD.
1: Kementerian HAM menjalin sinergitas dengan sejumlah instansi termasuk media penyiaran publik Radio Republik Indonesia untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan HAM. Gevira melaporkan.
4: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai dalam sambutannya pada kegiatan sinergitas lintas sektoral kepatuhan HAM bagi masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha Provinsi Jawa Barat pada Selasa 28 Juli 2026 di Papandayan Hotel Kota Bandung menegaskan bahwa kesadaran tentang hak asasi manusia menjadi tonggak utama dalam upaya membangun peradaban.
5: Ya, istilah hak asasi manusia itu di kepala Bapak dan Ibu sekalian, supaya mengenal apa yang namanya hak asasi manusia. Tujuannya untuk pembangunan kesadaran hak asasi manusia. Kalau pembangunan kesadaran hak asasi manusia itu terbangun, maka hak asasi manusia, elemen-elemen atau unsur-unsur hak asasi manusia adalah unsur-unsur yang menunjang peradaban.
4: Sebagai bentuk nyata, dilakukan juga penandatanganan maklumat sebagai bentuk pemahaman bersama dan kolaborasi kita bersama sejumlah instansi terkait, termasuk Lembaga Penyiaran Publik RRI Bandung. Menyikapi hal tersebut, Kepala Stasiun LPP RRI Bandung Soleman Yusuf membenarkan adanya penanda tanganan maklumat tersebut. Soleman menyebut bahwa RRI selalu berkomitmen untuk menghadirkan narasumber utama yang kredibel, terutama terkait persoalan yang menyangkut hukum dan HAM, sekaligus menciptakan program yang bermuatan nilai-nilai HAM bersifat jangka panjang.
6: Kita tahu di media sosial ini kan banyak sekali berita atau informasi yang mungkin sedikit simpang siur dan membuat masyarakat menjadi bingung. Nah, dari sumber yang kompeten, dari Kakanwil HAM tentu saja untuk hal-hal berkaitan dengan hukum, dengan HAM, itu kita langsung datangkan. Juga orang yang terlibat secara langsung. Dan ini pasti nggak berhenti. Kita akan terus melakukannya secara periodik, baik itu yang sifatnya terprogram maupun yang sifatnya insidental.
4: Soleman juga menuturkan bahwa komitmen tersebut selaras dengan visi RRI untuk bisa memberikan pesan dan informasi yang berdampak, relevan, serta dapat menginspirasi nilai-nilai Indonesia ke seluruh warga Jawa Barat.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Wabub Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengajak semua pihak untuk aktif mengawasi penggunaan teknologi yang mengancam kesehatan mental anak. Nova Nugraha melaporkan.
7: Di era digital saat ini, informasi dan teknologi semakin mudah diakses, termasuk oleh generasi muda. Meski ada nilai manfaat, tetapi dampak buruk dari penggunaan teknologi seperti gawe perlu diwaspadai. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan dampak buruk teknologi bisa berakibat fatal, terutama pada kesehatan mental anak. Maka dari itu, ia mengatakan perlu upaya bersama untuk mengawasi penggunaan dan sebaran informasi melalui media teknologi agar anak terhindar dari dampak buruk tersebut. Pemerintah, dikatakan Asep, juga terus melakukan berbagai layanan ramah anak melalui pendidikan, kesehatan, penguatan peran keluarga, dan kerjasama berbagai pihak.
8: Informasi yang tidak layak hingga ancaman terhadap kesehatan mental anak. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat yang mendampingi, membimbing, dan mengawasi penggunaan teknologi secara bijaksana.
7: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Irfan berharap upaya Pemkab untuk mengantisipasi dampak buruk dapat dilakukan sejak dini, termasuk dengan kebijakan yang bisa diterapkan terutama dalam pembatasan gawai atau penggunaan media sosial, sehingga anak tidak akan terdistorsi dengan informasi-informasi yang berbahaya dan merusak kesehatan mental anak.
9: Sosialisasi ya, mulai tingkat TK atau PAUD sampai ke tingkat SD SMP gitu. Karena memang bahaya kalau tidak diawasi, kalau tidak disosialisasikan bahayanya teknologi di sisi lain gitu.
7: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap dengan upaya bersama, segala tindak kekerasan ataupun yang mengganggu kesehatan mental anak yang masih menjadi pemicu berbagai permasalahan anak di Kabupaten Tasikmalaya dapat terus ditekan.
1: Guna menarik investor sebanyak-banyaknya, pemerintah Kabupaten Garut memperlonggar regulasi perizinan. Berikut informasi disampaikan Irwan Rudiawan.
10: Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Garut di kisaran 1,4% atau hampir 40 ribu orang lahir per tahunnya. Tentu saja, hal ini cukup berdampak terhadap terus bertambahnya angka pengangguran dan pencari kerja setiap tahunnya. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DPMPT Kabupaten Garut, Budi Gangan, menyampaikan agar berbanding lurus antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada, pihaknya memiliki kewajiban untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Ia mengatakan di tahun 2026 ini sudah ada sejumlah investor yang masuk, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA. Bahkan ada juga sejumlah investor atau perusahaan besar seperti halnya Changsin, Hoga, Praktikal, terus melakukan pengembangan industrinya.
11: Yang penting kan bagaimana misalnya investasi itu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Nah sekarang, apakah dari jumlah tenaga kerja yang produktif itu untuk mencari lapangan kerja berbanding lurus dengan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah? Belum. Kenapa? Karena jumlahnya masih besar, penyerapannya itu masih kecil.
10: Selain itu, menurutnya sejumlah investor lokal juga mulai ramai berinvestasi di Kabupaten Garut, seperti bidang perhotelan dan pariwisata. Rencananya di kawasan objek wisata Cipanas akan segera berdiri pembangunan hotel, demikian juga X Green Hotel Samarang yang rencananya akan diaktifkan kembali oleh investor baru. Menurut Budi Gangan, guna memudahkan investor masuk ke Kabupaten Garut, maka pihaknya memudahkan dan melonggarkan dari sisi regulasi perizinannya. Sesuai perintah pimpinan, pihaknya berkewajiban untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Salah satu strateginya adalah dengan memudahkan perizinan untuk para investor agar berinvestasi di Kabupaten Garut. Yang mengakui bahwa saat ini belum berbanding lurus antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada, maka dari itu pihaknya terus berupaya untuk menciptakan peluang-peluang kerja dengan menarik investor sebanyak-banyaknya.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, sinergi tim kesehatan Puskesmas dan instruktur TNI melakukan pemantauan kesehatan untuk anggota Paskibra Kecamatan Jalan Cagak. Ruslan Effendi melaporkan.
12: Menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kesehatan 30 anggota Paskibra Kecamatan Jalan Cagak menjadi perhatian utama. Puskesmas Jalan Cagak melakukan pengecekan terhadap kesehatan secara menyeluruh terhadap kondisi kesehatan anggota Paskibra. Hasilnya secara umum, seluruh anggota dinyatakan dalam kondisi baik dan siap mengikuti latihan. Meski demikian, Dr. Yosiana mencatat ada beberapa anggota yang mengalami gejala ringan. Cuaca ekstrim yang belakangan ini menjadi salah satu pemicunya. Untuk menjaga kebugaran, Puskesmas Jalan Cagak berkomitmen melakukan pemantauan berkelanjutan hingga hari pelaksanaan upacara. Pengecekan dilakukan secara berkala, sepekan sekali, dan ditambah laporan harian dari instruktur TNI Polri.
13: Nanti kita akan follow up lagi, biasanya dalam satu minggu nanti kita lihat lagi kondisi fisiknya, kita periksa lagi secara pemantauan secara berkala, Pak. Sampai biasanya H-1 atau H-2 kita periksa lagi.
12: Penanganan juga dilakukan cepat jika ada anggota yang sakit, tim kesehatan Puskesmas siap turun langsung ke lokasi latihan. Dukungan juga datang dari tim instruktur gabungan TNI Polri, instruktur dari Koramil 0513 Jalan Cagak, serta Andi Kusnadi menyatakan latihan menyesuaikan porsi latihan demi menjaga kesehatan anggota.
14: Materi dasar ini harus benar-benar dikuasai. Oleh sebab itu mungkin walaupun banyak variasi,

0: tahun 2006. Saat ini pemerintah memprioritaskan peningkatan indeks ruang terbuka hijau berkelanjutan RTHB serta penyelesaian persoalan lahan sawah dilindungi atau LSD yang masih menjadi pembahasan dengan pemerintah pusat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan fokus utama saat ini adalah memenuhi indikator RTHB sebelum melaksanakan perbaikan, sebelum melaksanakan berbagai mekanisme pengadaan lahan RTH. Farhan mengakui salah satu tantangan terbesar Kota Bandung adalah memenuhi indikator tersebut adalah kualitas udara yang masih buruk. Menurutnya, tingginya polusi udara terutama yang berasal dari emisi kendaraan bermesin diesel untuk memengaruhi nilai indeks RTHB. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga masih menunggu adanya kesepakatan mengenai penetapan lahan sawah dilindungi atau LSD bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Hingga kini, pembahasan mengenai status lahan tersebut masih menjadi perdebatan antara Kementerian Dalam Negeri, ATR BPN, dan pemerintah daerah. Menurut Farhan, persoalan di lapangan tidak sederhana melihat kondisi fisik lahan. Masih banyak perbedaan penafsiran mengenai status satu lahan, apakah masih termasuk sawah atau sudah beralih fungsi.
1: Iya, karena gini, kita sedang mengejar indeks RTHB dulu, dan juga bagaimana kita bisa mengejar masalah LSD, sehingga kita bisa memenuhi standar tersebut. Nah, setelah itu, baru kita akan lakukan berbagai macam mekanisme untuk pengadaan RTH. Di 2027 APBD, di RKPD biasa, karena perubahan kita ngejar RTHB dulu, ruang terbuka hijau biru berupa indeks. Kalau RTHB konsep, karena kan gini, kita mesti berkesepakatan dulu masalah LSD.
0: Farhan menegaskan setelah persoalan RTHB dan penetapan LSD memiliki kejelasan, pemerintah Kota Bandung baru akan menyusun langkah-langkah pengadaan ruang terbuka hijau secara bertahap guna meningkatkan kualitas lingkungan dan memenuhi target penyediaan ruang hijau di Kota Bandung.
2: Pemerintah Kota Cimahi memastikan stok beras cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 73 ton aman dan melampaui target untuk menghadapi bencana kerawanan pangan. Agus Gunawan menyampaikan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Cimahi memastikan stok cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD dalam kondisi aman bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hingga saat ini, cadangan beras yang tersimpan di Perum Bulog mencapai 73 ton atau melebihi target minimal 58 ton yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Keberadaan CPPD Kota Cimahi menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Cadangan beras tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, kerawanan pangan, maupun keadaan luar biasa yang membutuhkan intervensi pemerintah. Kepala Dinas Pangan dan Cukai Pertanian di Dispangtan Kota Cimahi, Tita Marian, mengatakan target minimal cadangan beras harus selalu dipenuhi agar dapat memiliki stok yang siap digunakan sewaktu-waktu. Menurutnya, kelebihan stok dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa mengurangi batas minimal yang telah ditetapkan.
4: Cadangan pangan pemerintah daerah Cimahi jumlahnya sudah berlebih dari target kami itu 58 ton yang tersimpan di Bulog, kita sudah melebihi target sampai dengan 73 ton. Jadi ini program yang harus dilakukan di semua daerah. Jadi kita menyimpan beras untuk CPPD ini di Bulog. Dan ketika terjadi kerawanan pangan ataupun bencana, itu bisa disalurkan kepada masyarakat.
3: Menurut Tita, program cadangan pangan pemerintah daerah sendiri telah berjalan sekitar 4 tahun di Kota Cimahi. Dan selama tidak terjadi kondisi darurat, cadangan beras tetap disimpan di Bulog sebagai persediaan strategis pemerintah daerah. Selain menjaga jumlah stok, pemerintah juga memastikan kualitas beras tetap terpelihara. Bulog menerapkan sistem rotasi penyimpanan sehingga beras yang disalurkan kepada masyarakat tetap layak untuk dikonsumsi dan berkualitas baik. Pemerintah Kota Cimahi juga berharap penyaluran CPPD ini mampu membantu warga yang belum tersentuh bantuan pemerintah lainnya. Program tersebut juga membantu dan juga bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat maupun kesulitan ekonomi.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persib Bandung telah melakoni pertandingan kedua Grup A Piala Presiden 2026 tadi malam dengan menghadapi DPMM FC di Stadion Sijalak Harupat. Seperti apa hasil dan evaluasi setelah laga tersebut? Kita simak laporan langsung Senpi Hilamsyah.

0: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu, Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal kami berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda mendengar dimanapun berada? Di 100% Indonesia, Alan Albana kembali hadir menemani Anda ya. Dengan lagu-lagu Indonesia favorit Anda, Anda boleh WhatsAppkan di 08112209760. Atau Anda boleh sekali etemah boleh pisan. Ya. Telepon aja di 727-8978. Wah, sudah mulai kerangkring-kerangkring nampaknya. Sudah mulai menunggu, langsung aja tuh. Yuk, 100% Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ih.
0: Tumben sekali nih Neng Bunga. Waalaikumsalam. Sudah sedari tadi standby ya. 100% Indonesia. Gimana apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana alhamdulillah. Saya Amanda Banopo. Syukur alhamdulillah. Neng mau lagu apa nih hari ini?
1: Pengen lagunya apa ya?
0: Apa dong?
1: Hikayat Cintaku.
0: Hikayat Cintaku. Oke. Okay. Ya. Dispesialin buat siapa ini teh?
1: Iya bentar dulu,
0: iya
1: awan.
0: Ngaku
1: nawan? Seneng banget sih. Yang pertama maksudnya.
0: Harusnya mah gitu selalu yang pertama tuh. Kamu iya, yang pertama.
1: Iya. Membuatku cinta.
0: Kamu juga yang pertama.
1: Apa lagi?
0: Hikayat Cintaku dari Glenn Fredly. Tapi sebelum itu biasanya tiris gak Neng di Garut hari ini?
1: Hari ini cuacanya panas banget Alan.
0: Panas banget.
1: Iya. Ya belum ada hujan ke Garut.
0: Ya kan memang lagi halodo Neng.
1: Iya, gimana kalau apa cuaca di Bandung?
0: Cuaca di Bandung lagi tiris-tirisnya sekarang teh.
1: Oh.
0: Lagi tiris gitu, apalagi kalau lagi sendirian gitu ya, cicing gue di juru, ke ASEAN, bawa anak teh suka flu.
1: Iya tuh pasti dingin atuh, harus selalu pakai jaket.
0: Nah gitu.
1: Biar nggak kedinginan awan.
0: Betul.
1: Seneng banget ih.
0: Kenapa? Oh, iya. Aduh, sok Neng, ini lagu Hikayat Cintakunya, spesialin buat siapa aja?
1: Pokoknya spesial banget eksklusifnya untuk Kak Alan.
0: Terima kasih.
1: Penyiar Sami 2, penyiar my favorit nih. Semoga senantiasa selalu sehat. Aduh, jadi grogi.
0: Grogi senang aja, santai aja, tenang. Tarik nafas dulu yuk.
1: Baik, gimana suaranya? Masih aman, seperti yang dulu? Aman.
0: Aman, bagus.
1: Iya, bersyukur alhamdulillah. Soalnya Neng ini pakai headset.
0: Oh, tapi bagus kok, clear.
1: Aslinya. Iya, thank you. Tuh, diterusin ya.
0: Terus buat siapa
1: untuk
0: lagi?
1: Untuk Kak Awan.
0: Terima kasih.
1: Nangenin, merdu, pokoknya semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Sukses selalu bareng keluarga tercintanya. Amin juga. Terus untuk orang yang selalu menyapa Neng ya, terima kasih. Semoga sehat-sehat ya. Untuk Anda juga, Arena, Teh Talia, untuk Ajib Ditasi, untuk Ajib Asensi, untuk Amansur, Aunai, Teh Tiawati, Teh Neif, Mbak Sepitri, Kang Ahmad, Kang Opi, Ibu Mujianti, juga untuk Apih Eno dan Breni. Halo?
0: Masih didengerin, terus buat siapa lagi?
1: Masih ada kah?
0: Ada.
1: Aslinya itu seneng banget.
0: Aku juga kaget tiba-tiba yang pertama bagus. Terus buat siapa lagi?
1: Aslinya ih. Pokoknya untuk semuanya yang lagi dengerin Kesatu Bandung, semoga semuanya selalu sehat ya. Yang ada di Selfie, di Garut, di Subang, Sumedang, pokoknya untuk semuanya aja ya.
0: Boleh,
1: jadi siap. Gak mau dimatiin itu lagi mana? Tapi kasihan. Kasihan pendengar orang lainnya. Iya, pendengar yang mau masuk ya.
0: Iya benar.
1: Masih kangen atau enggak? Ya udah, kapan-kapan aja ya Hawan.
0: Siap.
1: Sehat-sehat ya Hawan.
0: Sama-sama Neng Bunga.
1: Thank you, bye-bye.
0: Thank you, bye-bye.
1: Dadah, see you, bye-bye.
0: See you, dadah. Oke okay, ya. Neng Bunga ya teh, Neng Ajeng ya. Alani temen sama Ajeng Giri Anjani ya. Oke terus juga buat siapa lagi? Ada yang WhatsApp, ada Bu Nani ya di Tenani ya, 100% Indonesia, Bunda Maharani di Bekasi. Assalamualaikum Kang Alan, waalaikumsalam. Pengen putri iklan by SC12. Salamnya untuk Bu Bujanti, Mbak Safitri, Bunda Helen, Teh Tiawati, Kang Mansyur, dan untuk semua aja. Selamat mendengarkan ya. Semoga terhibur, spesial untuk Kang Alan. Semoga sehat selalu dan sukses selalu, amin. Lagunya ditunggu ya ganteng, hatur nuhun sami-sami Bunda ya. Langsung Alan siapin lagunya ini ya. Putri iklan, ayah, aman. Ya terus juga untuk anda pendengar di manapun berada, boleh atau hayu. Iya langsung di WhatsAppkan di 08112209760 ya. Buat anda tentunya mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit anda. Dapat MN juga ya. Sampurasun, Rampes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akang DJ di studio ya, siar yang adem-adem bareng kru sekalian. Semoga pada tambah-tambah kebajikannya aja semuanya. Al-Fatihah, amin. Ini Wah Emen 371 Manon Jaya 212 TSMN Friends from the Big Family of KAI Property Management di sepanjang jalur lintasan KAI sekalian. Katanya boleh request lagunya Naf, judulnya Yang Mana Aja. Hatur nuhun ya buat pendengar Priangan Timur Jabar yang sedang pada dengar di gelombang 91,8 FM Mekarsari Ciamis Utara. Pokoknya kompak dan bahagia semuanya aja. Meskipun sudah agak kekurangan air bersih nih di sana sini karena halodo ya, semoga musim hujan keberkahan segera datang. Enjoyin aja semuanya. Hatur nuhun. Wah, Emen terima kasih juga untuk anda pendengar dimanapun berada. Ada Mas Afitri di Dago. 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Tiris enggak di Dago?
2: Tiris cedem jadi dingin banget.
0: Cedem banget. Kayak tempe ya, tempe cedem gini. Bacang itu.
2: Cedem banget gitu.
0: Cedem banget Tiris ya.
2: Apa kabar Kang Alan?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Safitri?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah.
2: Cuman cedemnya jadi tiris nah, gitu.
0: Di situasi cedem dan tiris ini enaknya lagu apa nih Mbak Safitri?
2: Dari Once aja deh, yang simfoni yang indah.
0: Oh, simfoni yang indah boleh. Spesialin buat siapa ini teh?
2: Buat Kang Alan Albana duluan yang baik hati, yang ramah. Salam buat teteh cantik perawat ya, sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Terus buat sami-sami. Terus buat Neng Ajeng Giri Anjani juga Neng. Sehat selalu dan bahagia selalu. Terus buat Mbak Seka Ratu Malam, buat Teh Nais Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Bu Reni Api Enok, Kang Unai, Bu Tiawati, Mas Herdi. Terus buat Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Ajat, Kang Umar, Meng Bunga, Dede Insi, buat Anu Kasep Sahyat bersama Bunda Tutinya, terus Kang Opik Garsel juga, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin Bro Satu, semoga semuanya pada sehat. Terima kasih Kang Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih juga untuk anda ya pendengar ya. Dan juga Mbak Safitri di Dago. Ada juga Mas Kaladi ya, 100% Indonesia siang nih. Mas Kaladi hadir meminta lagunya Rela Ku Melangkah Reka Restu. Salamnya buat Kang Alan sama Teh Ajeng duluan. Selamat tugas sampai tuntas. Juga buat semua pendengar RRI aja, selamat mendengarkan. Gak lupa juga buat seseorang aja, aku hanya bisa janjikan yang indah. Dia membawa segalanya sebesar apapun cintaku, kau tetap akan memilih dia. Katanya ulu, kayak jelek banget. Kadang gitu ya, mau effort se-effort apapun anda gitu pendengar, kalau memang pilihannya batur gitu, akan batur gitu, gak akan anda perih banget ya, ya ampun. Oke, satu telepon lagi lah, boleh? Yuk. 727-8978. Ada siapa yang masyuk? Tah, gitu. 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, Kang Alan.
0: Siap, kemana, Mang?
3: Masih kena serat.
0: Duh, gitu. Kemana Kang Mansur di, ya di sore yang tiris tuh?
3: Panas tiris. Nyetiris ya panas gitu.
0: Aduh, nyetiris ya panas.
3: Rumah tiris gitu, mun di luar mah panas gitu.
0: Nah, gitu. Cik atuh ariker panas tiris gini enaknya dengerin lagu apa?
3: Lagu naonnya? Mantra cinta. Ah,
0: mantra cinta.
3: Jadi pemberian aya.
0: Aya. Mantra cintaku tak bertana itunya. Rizky Febian.
3: Gitu,
0: ah, cocok emang ya, disiapkan pisan. Sok tuh spesialnya buat siapa ini teh?
3: Nunu teh Eneng Bunga ya.
0: Muhun Eneng Bunga yang bahasa Fitri.
3: Siap kana nih ye harimpu gitu. Ih. Enakkeun di tiangu kana teh.
0: Gitu. Eta pisan setujunya Kang Mansurnya.
3: Muhun gitu.
0: Saya kata. Buat siapa lagi?
3: Buat Tenado nya buat Ratu Engang, Teknis. Teh Lin, Teh Lita, Teh Tewati. Tadinya Teh Sekar, Bahasa Fitri. Bu Reni, Jadi Inti, Teh Nova. Terus Bunda Maharani, Bahasa Sekar, Bahasa terus masa Bunda Maharani, Bahasa Bumi Cianti. Kang Onai, Kang Adat, Kang Isam, Asep, Kang Opik, Bungkusna, Mas Kamela, Kang Uung, Pak Ahmad, carinya Akhirno, Pak Sutaria, Sang Burainina, Trafikno, Sutaria, Pak Emin, Pak Ramadan, Mas Herdi, dikumpulkan ya.
0: Nah, enggak.
3: Kang Isadayana, wai, gitu, ngupingkan.
0: Siap.
3: Siana.
0: Uhun.
3: Sangkaan kasihnya diserangan ku teh ajeng.
0: Mohon teh ajeng.
3: Dan cantik garis gitu, mungkin sehat gitu, keras nak gitu, serangan terbesarana gitu, tidak punya dikenalnya.
0: Mohon amin.
3: Itu doanya kan.
0: Siap.
3: Tuhan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ratu Engang selanjutnya, Ratu Engang.
4: Apa nanti teh 100% Indonesia merdeka.
0: Nah, merdeka.
4: 100% Indonesia merdeka.
0: Merdeka kita. Ya.
4: Merdeka. Aku mau pengen sayang aku takut dari wali.
0: Oh, sayang aku takut. Takut naon itu?
4: Takut nggak bisa masuk.
0: Ya kalau nggak bisa hatimu. Masuk, dimasukin atuh.
4: Ke hatimu.
0: Gitu.
4: Ke hati Pak Haji Alan takut nggak bisa masuk.
0: Aduh.
4: Pas ada sedak-sedak.
0: Aduh, pas sedak sering resep abimu di sedak-sedak.
4: Di sedak-sedak. Kayak aku juga nak. Itu ayah Abu Kalista, ayah Nanda Dolar, ayah Carmila, kan. Hurin.
0: Paling lagu naon atuh Ratu Engang teh cik. Aku takut dari wali ya.
4: Aku takut enggak bisa masuk. Waalaikumsalam ke Pak Haji Alar. Mangga Bu Lebat.
0: Saha eta teh nu namu?
4: Kalau kecela. Pak Haji aya tamu.
0: Tinggal nya aku sempet-sempet dah. Aya we, disok tuh suguhan
4: tuh. Pak
0: Haji Yaya. Nyesok Pak Haji Yaya da
4: mah. Halo, pokoknya buat Nanda Dolar, buat Carmila, yeah. Buat Kang Mansur,
0: so, terus.
4: Kang Mansur, Kang Ahmad,
0: siap.
4: Kang Ahmad, aduh, Kang Mansur, Mama itu teh Bu Mujianti, Afi Eno, Bu Reni, Teh Nais, Basekar, Basa Fitri, saya teh gede teh, teh An Karti gitu,
0: Teh Tiawati,
4: Teh Tiawati. Teh Tiawati, Ibu Maharani, Basekar, Basa Fitri, Carmila, Nada Dolar, Api Eno, Kang Ubay, Kang Asep, Kang Mansur, terus teh kita selamat Abah Jenggot, semuanya aja.
0: Siap, oke.
4: semuanya ayat-ayat tahu.
0: Ya sahabat, tosok Sugano atau Sugano lah.
4: Dangdut adalah kita. Ya. Turun, assalamualaikum.
0: Bukan lah 100% Indonesia. Saking rusuhnya kuat kapabelit. Itu namanya di 100% Indonesia. Alan Albano menemani Anda pendengar. Dan ini dia Hikayat Cintaku. Spesialin oleh Neng Bunga di Garut. Langsung aja di 100% Indonesia.

pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

sadar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Alana Bana bareng sama Ajeng masih menemani Anda pendengar tentunya di 100% Indonesia. Kita bakal bacakan dulu ya WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk ya. Setelah tadi WMN ada Ibu Mujianti di Tasikmalaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang 100% Indonesia. Siang Mas Alan, siang juga. Request lagunya Hippie Pura dari Super Girlies. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nelly, Setiawati, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Mansyur, Kang Ubay, Kang Unai, Apino, Bungkusna, Pak Herdi. Dikumkan saja deh buat semua yang lagi menyimak. Spesialnya buat Mas Alan, all crew, semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih sama-sama Bu Mujianti dari Tasikmalaya. Terus juga dari siapa lagi? Ada Kang Uung ya. Assalamualaikum siang Kang Alan. Waalaikumsalam Kang Uung Asgar di Cibatu ya, Garut. Yang lagunya Cobalah dari Hijau Daun. Cobalah pahami langit itu ya. Aturun Kang Alan ya, sareng Teh Ajeng, salamnya buat Api Eno, Kang Mansur, Kang Ahmad, Kang Onai, Teh Tiawati, Teh Nuis, Mbak Safitri. Terus juga ada Teh Nado, Bu Reni, Carmila, spesial buat Kang Alan, sarang Teh Ajeng. Sehat selalu, amin, terima kasih Kang Uung Asgar di Cibatu juga. Ada Teh Nuis juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan, siang juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Teratai dari Inka Krisi ya. Dikirim salamnya buat Mbak Safitri, Teh Nade, Kang Mansyur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apino, Bu Reni, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, dari Insi, Ratu Engang. Dan buat semua yang lagi mendengarkan, buat yang lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun, sami-sami, Teh Nuis ya, untuk Anda juga pendengar dimanapun berada. Mau telepon? Boleh. Ya, tuh telepon ya. 727-8978 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka. Teh Nada damang.
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa tuh hari ini?
1: Mau lagunya apa ya?
0: Apa dong?
1: Oh, udah belum.
0: Belum, sok mau yang mana?
1: Nah, aja deh. Buka topeng aja deh.
0: Buka dulu topengmu. Sok atuh, dispesialin buat siapa?
1: Tentang Alan, ganteng dulu. Semoga saya selalu penyumbangnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dan juga istrinya yang cantik, yang selalu menjaga Bang Alan.
0: Amin. Sampai hatinya. Terima kasih. Terus
1: yang mencintai Bang Alan pokoknya mah.
0: Siap.
1: Buat Ibu Mujianti, Kak, itu tuh tenis siapa lagi? Kang Asep Garut, Mbak Safitri. Tenis atas lupa lagi. Carmila, Teon, Kang Mansur, Kang Onai, Teh Tiawati, Kang Mas Herdi, Uung Asgar, Kang Teh Tiawati atas ya. Apino sama Ibu Reni nya, Kang Ahmad Kasir Sahab. Kadeunya?
0: Kadeuy sa.
1: Amu Kalista atau suka lupa 500 tahunan amu. Pokoknya buat amu Kalista 500 tahunan. Suka lewat wae mu Kalista. Sepertinya mau lewat ke Cukuri aja deh. Tong alam jong buan tong yang nyonya ngabeli nyonya ada di Rusia.
0: Siap.
1: Atunun, assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah masih menemani Anda juga mendengar di manapun berada ya. Anda tetap bisa bersama kami tentunya. Dan di 100% Indonesia, ada siapa lagi yang sudah masuk? Ada Ibu Tuti Fauzi, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Wah, gini Kakak Ahmad pakai HP saha.
2: HP pribadi masa pakai HP orang lain.
0: Tapi tulisannya Bunda Tuti.
2: Kurang saya ya. Lain lagi kayaknya kayaknya.
0: Oh, saya pulsa atau kumaha ieu teh?
2: Bukan habis pulsa. Coba yang satu lagi di yang ini kan cadangan kan gitu aja. Jangan hanya ban aja, cadangan teh handphone juga harus ada cadangan nomor juga gitu aja.
0: Oh gitu, udah ya cadangan. Pale lagu naon? Pale lagu naon?
2: Pokoknya ini mah coba pakai nomor ini gitu kan, itu aja gitu kenalannya itu.
0: Mohon.
2: Biasa kan yang 59 sekarang mah kan 2274 itu aja. Gitu. bukan bukan pinjam dari saya sendiri, bukan punya Bunda Tuti, bukan.
0: bangga.
2: Lagu apa judul teh? Kalian Iwan yang lagu ini cukong kotor mandor kotor, awas kena sensor, gitu. Iwan Palas terlupa lagi judulnya, aduh lagu itu.
0: Cikela orang carinya, so kata di spesialin buat siapa ini teh?
2: Ya, salam barusan buat siapa? Teh Nadonya, Nada Dolar yang selalu ini cuma suara teh keras, buat Teh Carmilla, buat Ibu Mujianti di Tasikmalaya, buat Ratu Engang, Kang Uung Asgar, coba Kang Uung atau ke order Cibatu, Cibatu mah tetangga tuh ke sekat Cimanuk, Kang Alan, Cibatu jeung Limbangan mah ke sekat Cimanuk. Buat Neng Bunga, ada juga Kang Opi, kemudian Dede Insi ada yang jauh di sana Pak Ramadan langsung banjo kepada Pak Leman, Pak Leman kutek bola di sana ada Wah Haji Sutariat, Wah Haji direbut saja bola oleh Kang Mansu, Kang Mansu. Jadi pingin ketawa juga, kenapa terinspirasi terus ketika mau reporter di Bandung, terus aja inspirasi kenalan ya. Buat buat Kang Unai di Sumedang ada juga Pekno sama Ibu Arinya, Teh Tiawati, tak lupa doh yang udah dengar surat Teh Tiawati, seneng rasanya hati Teh dingin kan gitu ya. Kemudian buat Abu Kalista yang ada Cimahi, buat siapa lagi ya, buat itu... yang di Cilacap teh karena Mas Herdi ya, buat Mas Herdi, tak lupa juga kemudian yang di Banjaran ya, spesial buat Bunda Tuti, selamat beristirahat ya, semoga sehat ya untuk selamanya, itu kan gitu kan alannya.
0: Siap Kang Mas, Kang Mansur ya. Jadi dateng ya.
2: jalan-jalan ke Pasar Minggu,
0: cakep
2: kan. Buah manggu ujungnya matang,
0: terus
2: berbulan-bulan aku menunggu.
0: Cakep.
2: Yang ditunggu tak kunjung datang.
0: Suul eta mah asli.
2: Ya itu.
0: Sok kaya ngamuk.
2: Ya, sok kaya. Ya.
0: Sok atuh di.
2: Pisang emas bawa berlayar.
0: Cakep.
2: Bawa gergaji di dalam peti.
0: Terus
2: hutang emas harus dibayar. Hutang janji harus ditepati.
0: Itu aja. Cakep ya. Ya.
2: Aduh, terima kasih ya.
0: Sami-sami.
2: Alan.
0: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan Alan sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Juga kru angkasawati dari Bandung dari mulai Pro 1 sampai Pro 4 tetap ada selalu menyuguhkan hiburan-hiburan yang bisa menenangkan hati yang sedang gundah gulana. Siapa aja yang lagi sedang gundah? Karena yang jelas sama tidak gundah gulana Kang Alan, enggak sama lagi berbahagia aja gitu kan.
0: Bade gulana.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade gundah gulana, bade gundah uyahna baik wae gitu ya. Alhamdulillah masih menemani Anda tentunya di 100% Indonesia. Anda boleh WhatsApp di 0811-220-9760. Alhamdulillah bareng Ajeng masih menemani Anda ya. Yuk atuh ditungguin di 100% Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Kepada para bapak, ibu, akang, teteh, adik, kakak, uwa, bibi, mang, dan semuanya, sampurasun para pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video yang mengklaim Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kepala Badan Pelaksana BPI dan Antara Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan pendaftaran dana hibah untuk masyarakat. Menarik bukan? Padahal setelah Mamang cari ini ya, faktanya atau datanya, kebenarannya, informasi

0: informasi tersebut alias bohong alias tidak benar alias hoax alias dan alias namanya. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan tidak ada pengumuman resmi mengenai program tersebut. Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang memanfaatkan video tokoh publik untuk mengarahkan masyarakat pada modus penipuan. Sudah mah tertipu cinta, tertipu program, aduh katuru katutuk ini mah ya. Ya sudah, memang himbau untuk tidak tergiur dengan tawaran bantuan apapun ya. Kalau soal bantuan teh paling cepat di kita mah ya. Ya sudah, memang tutup dengan pantun dulu ya. Kecirata mancing ikan bawal.
1: Cakep.
0: Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Cobalah dari Hijau Daun, salah satu lagu yang diminta sama Kang Uung Askar di Cibatu ya. Terima kasih Kang Uung, juga untuk kalian mau telepon masih boleh pendengar ya di 08 11 220 9760 atau di 727 8978. Mumpung masih ada waktu ya, boleh, iya mah disiapin. Lagu-lagunya sudah disiapkan juga untuk anak juga pendengar. Jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami ya. Terima kasih Kang Ahmad Irwan, teknis juga hatur nuhun. Siap kali ini ya, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Pino, damang.
1: Alhamdulillah.
0: Kumaha sae? Kumaha diri tuh tiris panas hareudang?
1: Aduh, ieu teh panas tiris.
0: Parah.
1: Panas tapi alhamdulillah aya sekedik angin gitu.
0: Oh, ya sekedik angin. Alhamdulillah.
1: Ya. Kumaha kabarna ya?
0: Alhamdulillah, tirige kitu tiris. Asa tariris bisa di Bandung mah.
1: Aya pan laguna tariris.
0: Tah aya.
1: Mana ke tadi jempol aduh tas gembeng ya. Ditolak poe.
0: Ada lebatnya ada ya.
1: Alhamdulillah sih asal lebatnya.
0: Alhamdulillah.
1: Silaturahmi nawayan penting mah.
0: Mangga. Kang geus sah wae.
1: Haji beuleuh jeung ditugasan kan Kang Teh Ajeng nya.
0: Mohon Teh Ajeng.
1: Mohon aduh hatur salam ka Teh Ajeng.
0: Mangga.
1: Aya nu meter ieu teh.
0: Yalah kumaha tuh.
1: Nangola dah.
0: Oh enggak ngolak.
1: Kata dayaan alatnya dikumpulkan Kang Alanya.
0: Oh enggak, siap api hatur nuhun.
1: Iya pada iya ngaladangan helak.
0: Enggak sok, kok hilap di ladaan.
1: Enggak, nangge benteng cina.
0: Tak, eta.
1: Lalu kata dayaan aku punya.
0: Bangga, siap api.
1: Iya baik, burani lah dong.
0: Sebisa api. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aya nu mangpukakeun heula panto biatunya. Aya anu ngaladangan heula gitu ya, tong hilap di ladaan api terus di bontengan meh rada seger. Teh aya di Tasik, halo, apa kabar teh aya? Kemana aja teh aya di Tasik teh ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya, masih bersama kami di 100% Indonesia. Request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Boleh udah lan buka lagi ya. Di 727-8978 Anda boleh WhatsApp-kan ke kami 022-727-8978. Barangkali Anda yang sering dengerin Pro 1 dari Bandung tapi belum pernah WhatsApp, sok atau di WhatsApp-kan. WhatsApp-nya di mana? Dicatat nih 08112209760 ya, atau nomor teleponnya 022-727-8978. Sekali lagi, boleh 022-727-8978. Tanya tadi emot-emot ya. Tendui satu ruhun, yang bunga Mbak Safitri, Kang Uung di Asgar, Ratu Engang, hatur ruhun. Meskala di Bubu Jianti juga, WMN Bunda Maharani, hatur ruhun juga untuk anak pendengar di manapun berada ya. Ada lagu-lagu yang belum alam puterin, sekarang diputerin ya. Spesial untuk anda, ini dia Hip Hip Hurrah.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Satu yang tak bisa lepas adalah salah satu lagu paling ikonik dan mendalam dari diva pop soul Indonesia, Reza Artamevia. Lagu ini dirilis pada tahun 2002 dan merupakan bagian dari album ketiganya, Keyakinan. Lagu ini dikenal luas karena melodi yang menyentuh, lirik yang puitis, dan tentunya interpretasi vokal Reza yang sangat kuat. Lagu ini sangat relatable bagi banyak orang yang pernah merasakan kehilangan atau kerinduan yang mendalam. Kemampuan Reza dalam menyanyikannya dengan penuh jiwa membuat lagu ini menyentuh hati pendengar dan menjadi salah satu balada Indonesia yang paling dikenang.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Alam mengucapkan terima kasih ya untuk Neng Bunga, Mbak Safitri, Bunda Maharani, Wak Emen, Ibu Mujianti, Kang Mansur, Ratu Engang, Kang Uung di Asgar. Asli Garut ya. Kang Uung Asgar di Garut. Tenis, Tenado juga terima kasih. Terus juga Kang Ahmad Irwan, Hatur Nuhun juga ya. Api No tadi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp juga ya di 08112209760. Dan tentunya pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan masuk di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas ya. Jadi untuk Anda jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dan kita sudah masuk di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas. Merupakan siaran layanan akses pendidikan dan kita akan mengangkat topik kata asing rasa bersaing. Nah, mengenai topik itu juga pendengar, kita akan juga ngobrol langsung, berbincang langsung bersama mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, ada Kak Arla Indi Marcella. Selamat sore.
1: Sore Kang Alan.
0: Sore lah. Ada coba deketin lagi lah. Nah, gitu sip ya. Deketin ke mikrofonnya maksudnya, bukan ke Alan.
1: Oke.
0: Bercanda. Oke, kita akan membahas mengenai kata asing rasa bersaing. Kalau kita melihat ya, belakangan ini entah itu mungkin kita lagi pesan secara online gitu ya, makanan-makanan tuh selalu menggunakan istilah-istilah asing gitu ya. Ada delicious sekali gitu ya, cuy. Ada coklatnya tuh nyoklat banget gitu, itu bahasa Gen Z kayaknya ya. Dan berbagai hal, tapi istilah-istilah asing tuh sering banget ya kita denger gitu. Kak, pengen ditambah garlicnya gitu ya. Loh kan, apa coba garlic?
1: Garlic?
0: Bawang bodas gitu kan. Kenapa sih tulisannya bawang putih. Gitu ya. Nah, dari kali itu kita akan membahasnya tentunya Kak, kalau lihat Kak Arla, fenomena seperti ini tuh disebut apa sih kalau dalam kajian kebahasaan ya gitu, ketika fenomena berbagi kuliner-kuliner tuh menggunakan istilah-istilah asing seperti itu.
1: Betul sekali ya Kang, jadi mungkin tanpa disadari kita sering mendengar bahkan menggunakan istilah asing gitu ya, khususnya di bahasa Inggris. Dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sebenarnya sudah tersedia padanannya dalam bahasa Indonesia, pada dasarnya bahasa itu merupakan sesuatu yang hidup dan dinamis gitu. Jadi bahasa akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman, lalu juga kebutuhan komunikasi, serta kehidupan masyarakat yang menggunakannya. Maka dari itu, masuknya unsur-unsur bahasa asing merupakan bagian dari dinamika kebahasaan yang tidak dapat dihindari. Nah, dalam beberapa kasus, penggunaan unsur asing tidak lagi semata-mata didasarkan pada kebutuhan komunikasi, melainkan dipengaruhi oleh suatu fenomena nih Kang, yang bernama xenomania.
0: Xenomania, ya. Oke.
1: Jadi xenomania ini adalah kecenderungan atau ketertarikan yang berlebihan terhadap segala sesuatu yang berasal dari luar negeri atau berkonotasi kebarat-baratan atau istilahnya westernisasi gitu ya. Nah, salah satu wujud dari kecenderungan tersebut dalam bidang bahasa disebut dengan xenoglossophilia. Nah, fenomena ini menarik untuk dikaji karena tidak hanya mencerminkan perkembangan bahasa saja, tetapi juga menggambarkan bagaimana masyarakat memilih dan menggunakan bahasa dalam berbagai konteks kehidupan gitu kan.
0: Oke ya. Kemudian juga kalau misalkan lihat ya, kalau kita sendiri mungkin pernah ada yang menemukan menu gitu ya, ada creamy corn milk cheese gitu ya, ada creamy yummy dan lain sebagainya. Gitu ya. Sekilas tuh kayak terdengar seperti hidangan luar negeri ya, padahal ternyata yang maksud adalah ya jasuke ya, alias jagung susu keju gitu. Itu kan lebih mudah gitu. Tapi menurut Carla sendiri, mengapa sih pelaku usaha tuh lebih memilih menggunakan istilah asing? Apa reasonnya biasanya yang kakak tahu?
1: Nah, jadi memang tak dapat dimungkiri gitu ya Kang, bahwa fenomena ini memang semakin mudah gitu kita jumpai, terutama dalam penamaan menu makanan dan minuman. Nah, jadi contoh yang tadi disebutkan oleh Kang Alan merupakan salah satu dari banyaknya fenomena xenoglossophilia gitu ya, atau ketertarikan lebih pada bahasa asing. Jadi bahkan menu yang sering kita temukan gitu ya di UMKM pinggir jalan juga sering ditulis dalam istilah asing gitu, misalnya ada fried chicken untuk ayam goreng atau milk tea untuk teh susu. Nah, tren ini juga terlihat pada berbagai jajanan yang viral di media sosial. Nah, penentuan dan penamaan menu ini biasanya dapat dikaitkan dengan wilayah geografis tertentu nih Kang. Contohnya Thai tea. Thai tea yang berarti teh khas dari negara Thailand gitu ya. Lalu juga ada coklat Dubai yang berarti coklat khas dari negara Dubai Timur Tengah. Nah, jadi sebenarnya bahasa dipilih dan digunakan oleh penutur bukan hanya karena maknanya saja, tetapi juga karena menyangkut beberapa nilai gitu di dalamnya. Mm-hmm. Ada nilai sosial atau social value, lalu juga ada prestige, language prestige, identitas dan citra yang ingin dibangun. Jadi di bidang kuliner, penamaan menu merupakan salah satu unsur dalam penjenamaan atau branding suatu produk. Artinya nama menu bukan sekedar menunjukkan jenis makanan atau minuman, tetapi juga dipilih untuk membangun kesan tertentu nih di mata konsumen. Jadi penggunaan istilah asing pada menu makanan dan minuman lebih mudah kita temui dibandingkan pada konteks lainnya gitu kan.
0: Oke. Ini kalau di kita mah ya, coklat-coklat Dubai itu kayak mirip Bugis gitu ya. Tahu Bugis? Tahu Bugis? Ya Bugis itu sarumpaning opini. You know opini?
1: Tahu.
0: Apa?
1: Opini.
0: Opini gitu ya.
1: Oh, opini kudapan.
0: Nah, kudapan. Betul. Orang-orang Sunda gitu ya. Makan-makanan daerah gitu ya. Oke, kemudian di kalau misalnya kita perhatikan kembali ya di restoran atau kafe, kita akrab mengenal istilahnya chef recommendation atau mungkin best sellernya yang ini yang mana ya Kak ya? Atau enggak kan ditanya, Kak, dainin apa take away gitu ya. Karena kita sering dengan istilah-istilah itu ya. Apakah istilah-istilah juga punya padanan enggak sih kalau dalam bahasa Indonesia?
1: Nah, betul banget nih Kang Alan. Jadi dalam bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut telah memiliki padanan yang dapat digunakan gitu ya. Contohnya seperti yang tadi disebutkan gitu ya. Chef recommendation itu dalam bahasa Indonesianya adalah rekomendasi koki.
0: Okay,
1: yeah. Lalu juga ada bestseller yang artinya menu terlaris, dine-in yang artinya makan di tempat, lalu juga ada takeaway yang artinya makanan atau minuman yang dibawa pulang. Dan ada pula drive-thru nih, mungkin sobat bahasa di sini.
0: Drive-thru.
1: Betul, belum ada yang tahu gitu ya apa sih padanannya dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi drive-thru ini dalam padanan bahasa Indonesianya berarti layanan tanpa turun atau singkatnya lantatur begitu.
0: Oh, lantatur.
1: Betul. Nah, jadi kehadiran padanan ini tuh menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebenarnya mampu gitu ya mengakomodasi kebutuhan komunikasi masyarakat termasuk di bidang kuliner. Jadi masyarakat maupun pelaku usaha harusnya ya dapat menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia gitu ya sesuai konteks penggunaannya seperti

0: bahasa Indonesia yang ini pun juga perlu diutamakan. Nah, kalau dari pandangan seorang mahasiswa gitu ya, Kak Arla sendiri seperti apa?
1: Nah, betul ya. Jadi dalam konteks penamaan gitu ya, pada suatu tempat usaha atau produk usaha, nah harusnya pelaku usaha tetap dapat menghadirkan nama yang kreatif dan menarik gitu ya, tanpa harus sepenuhnya meninggalkan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan istilah asing bisa saja gitu ya, Kang, menjadi bagian dari konsep atau identitas suatu produk. Misalnya, pada tempat usaha tertentu gitu ya, seperti restoran atau kafe yang berada di kawasan perkotaan maupun destinasi wisata, kita kan sering sekali gitu ya banyak menjumpai penggunaan istilah asing sebagai nama menu, meskipun sebagian di antaranya ya telah memiliki padanannya gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, kondisi tersebut tentu berbeda gitu ya apabila digunakan di wilayah atau daerah yang mayoritas konsumennya adalah penutur lokal gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya penggunaan istilah asing di ruang publik juga perlu mempertimbangkan konteks, karakteristik pengguna, serta fungsi komunikatif. Nah, tak hanya itu juga, sebenarnya algoritma media sosial gitu ya, yang turut memperkuat fenomena ini. Jadi ketika suatu istilah bahasa asing digunakan oleh banyak kreator konten gitu ya, atau influencer, nah istilah tersebut semakin sering muncul gitu ya di beranda kita gitu ya. Jadi dari sisi positifnya sebenarnya strategi ini dapat memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan daya saing usaha, seperti itu.
0: Oke, itu dia ya. Kemudian juga kalau misalkan banyak hal yang kemudian hari ini hadir gitu ya. Nah, pendapat jadi Kak Arla ya, apakah penggunaan istilah asing tuh semakin sering kita jumpai itu mempengaruhi kebiasaan masyarakat gak sih untuk kayak jadi semacam tidak asing gitu ya dengan bahasa itu, tau, familiar tuh, aku aja bilangnya familiar atau tidak asing gitu dengan penggunaan istilah itu.
1: Nah, tentu saja ya, jadi bahasa itu kan pada dasarnya terbentuk dari kebiasaan para penuturnya gitu ya, Kang. Jadi ketika suatu istilah asing terus menerus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui media sosial gitu ya, terus aplikasi layanan pemesanan maupun daftar menu di berbagai tempat usaha, nah masyarakat akan semakin akrab dengan istilah tersebut. Nah, akibatnya ya tanpa disadari istilah asing itu menjadi pilihan pertama gitu ketika kita menyebut suatu makanan atau minuman. Nah, di samping itu juga penggunaan istilah asing ini dapat membentuk cara pandang konsumen nih, Kang, terhadap suatu produk. Nah, dalam beberapa kondisi bahasa Inggris justru meningkatkan adanya kesan eksklusivitas gitu ya, karena ya bahasa Inggris ini dianggap lebih gaul, lebih premium gitu ya. Nah, akibatnya ya sebagian konsumen tidak lagi menilai suatu produk berdasarkan isi atau kualitasnya terlebih dahulu, melainkan lebih dahulu membentuk persepsi bahwa ya produk ini kan menggunakan istilah berbahasa asing gitu ya, jadi dianggap ya lebih trendy seperti itu. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi seperti yang telah disinggung di awal, tetapi juga mampu memengaruhi cara masyarakat memahami, menilai, dan mengenali suatu produk gitu.
0: Oke, menarik sekali. Kita pun juga akan mengajak pendengar untuk bertanya. Boleh pendengar, silakan Anda tanya ya di 0811-220-9760, atau Anda bisa juga telepon ya, biar langsung ngobrol sama Kak Arla. Anda bisa telepon di 0227278978 ya. Alan Abana masih menemani Anda tentunya di Bandung Sore ini, edisi Indonesia Cerdas. Tetap bersama kami.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Bandung sore ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas, dan kita masih membahas topik kita, kata asing rasa bersaing. Ya, masih bersama juga Kak Arla Indi Marcella, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Jurusan apa, Kak?
1: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.
0: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, ya. Ini untuk karena juga pendengar yang bertanya boleh ikut ngobrol juga bersama kita di 0811 220 9760. Ada Kang Supriyadi di ujung berung. Tanya katanya, apakah fenomena campur-campur bahasa atau mixed language itu wajar gak sih di kalangan mahasiswa, atau justru memang ini perlu dikurangi? Gimana pandangan Kak Arla sebagai mahasiswa?
1: Oke, terima kasih ya sebelumnya Pak Supriyadi dari ujung berung. Jadi fenomena campur bahasa atau mixed language memang merupakan sesuatu yang cukup sering gitu ya, sering kita temui gitu ya, khususnya mungkin di kalangan mahasiswa. Nah, jadi hal ini sebenarnya terjadi karena ya mahasiswa kan berinteraksi dengan berbagai sumber berbahasa asing juga gitu ya, lalu juga mungkin dari lingkungan pergaulan gitu. Jadi bahasa pada dasarnya, seperti yang telah disinggung gitu sebelumnya, bahasa pada dasarnya memang bersifat dinamis dan akan terus berkembang mengikuti kebutuhan penuturnya. Namun yang perlu menjadi perhatian di sini adalah alasan di balik penggunaannya. Jika istilah asing digunakan karena memang belum ada padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia, tentu hal tersebut masih bisa dipahami gitu ya. Nah, sebaliknya apabila istilah asing dipilih hanya karena dianggap lebih keren atau lebih bergengsi gitu ya, trendy, padahal bahasa Indonesia sudah memiliki padanan yang jelas, ya maka kita perlu lebih bijak gitu ya dalam menyikapinya. Jadi bukan berarti campur bahasa harus dihilangkan gitu ya, tetapi penggunaannya perlu disesuaikan gitu, agar kemampuan berbahasa asing tetap berkembang tanpa mengurangi kebiasaan mengutamakan bahasa Indonesia, seperti itu.
0: Ini dia ya. Jadi kalau gitu, apakah penggunaan istilah asing pada menu makanan dan juga minuman ini selalu berdampak negatif kah, atau justru netral gitu? Gimana kalau menurut pandangan Kak Arla?
1: Nah, betul ya. Jadi tidak selalu gitu ya, Kang. Jadi
0: Sebentar.
1: Oke. Jadi tidak selalu ya, Kang. Jadi sebenarnya kembali lagi gitu, karena hal ini tuh sebenarnya jangan dilihat sebagai sebuah ancaman gitu, karena yang perlu dipahami adalah sebenarnya bahasa asing gitu ya, khususnya mungkin bahasa Inggris, ini tuh harus disesuaikan lagi gitu dengan konteks penggunaannya gitu, seperti yang tadi telah disinggung juga gitu ya, bahwa ya ketika memang padanannya telah tersedia pada bahasa Indonesia, ya mengapa tidak gitu ya untuk digunakan seperti itu. Jadi memang ya sepatutnya kita mengutamakan bahasa Indonesia gitu ya, seperti yang ada di slogan Triga Terbangun Bahasa juga gitu ya. Yang pertama kan ada utamakan bahasa Indonesia, lalu yang kedua ada lestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga kuasai bahasa asing. Jadi sebenarnya kita boleh gitu ya menguasai bahasa asing tanpa menggeser kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita gitu, bahasa nasional kita, seperti itu.
0: Baik ya. Ada yang tanya juga, mau tanya nih Kak, ada gak sih tips biar merek usaha bisa tetap kekinian walaupun menggunakan padanan dalam bahasa Indonesia? Ada gak sih? Coba sekarang pada pakai ya, ada merek Cheesy's Cuit gitu ya, ada apa lagi merek-merek gitu ya, ada yang Ngikan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang sebagai seorang mahasiswa bahasa dan sastra seperti apa?
1: Nah, sebenarnya ada kiat-kiat nih, Kang, untuk menentukan penamaan dan penjenamaan suatu tempat usaha. Jadi pertama, kita bisa mengenali dulu jenis usahanya. Nah, misalnya sebagai contoh gitu yang tadi disebutkan di bidang kuliner gitu ya, sebaiknya kita memasukkan nuansa yang unsur kuliner gitu ya, agar semua orang tuh ya dapat dengan mudah tuh mengenali bahwa fokus kita tuh ada di bidang kuliner. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita hindari penggunaan nama yang terlalu umum gitu ya. Karena seperti yang kita tahu kan, bahwa pertumbuhan angka UMKM di Indonesia ini sangat meroket gitu ya. Jadi ada beberapa nama usaha mungkin yang serupa atau bahkan hampir sama gitu. Nah, jadi tidak heran banyak juga banyak penamaan tempat usaha yang mendaftarkan nama usahanya tuh ke HAKI. HAKI ini adalah hak kekayaan intelektual. Jadi di situ ada perlindungan hukum resmi atas merek, hak cipta dan paten gitu. Jadi hal ini tuh penting gitu ya, agar nama lalu juga logo atau produk usaha itu tidak ditiru dan diklaim oleh pihak lain. Nah, lalu yang ketiga juga kita pilih nama dengan korelasi positif gitu ya. Jadi kesan positif itu sangat penting gitu ya untuk menonjolkan penamaan yang ingin kita bawa gitu ya. Karena ya penamaan kan juga sebuah doa gitu ya. Lalu juga langkah keempatnya, kita bisa menggunakan akronim. Nah, akronim ini adalah gabungan huruf atau suku kata gitu. Jadi penggunaan akronim ini memang sudah banyak digunakan gitu ya, dan menjadi alternatif menarik. Terutama mungkin jika kita ingin mencari nama yang unik gitu ya, misalnya di bidang kuliner gitu ya, terus kita mau mengusung kuliner di Nusantara, kita bisa pakai akronim kuliner plus Nusantara gitu. Jadi misalnya Kulintara, seperti itu. Lalu juga yang kelima, kita bisa pakai nama dengan makna personal. Bisa itu nama dalam keluarga gitu ya, nama kota kelahiran. Lalu juga ada nama yang berhubungan dengan harapan di masa depan. Misalnya sukses gitu ya, kan banyak sukses, gemilang, maju, kaya, hingga nama kita sendiri gitu ya. Nah, lalu yang keenam, kita dapat mencari nama yang singkat dan mudah diingat. Jadi memilih nama yang panjang dan kompleks sebenarnya dapat membuat berbeda gitu ya, tapi hal ini tuh kurang efektif gitu, karena orang-orang tuh cenderung akan lebih mudah mengingat nama yang singkat dan padat, seperti itu. Lalu juga yang ketujuh, kita bisa pastikan nama tempat usaha ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena pemerintah sudah memiliki aturan tersendiri gitu ya soal cara penamaan tempat usaha. Nah, jadi aturan tentang penamaan tempat usaha ini berhubungan dengan hukum perdata gitu. Jadi sebaiknya jika ingin membuat suatu penamaan pada tempat usaha, kita berkonsultasilah dengan seorang pakar hukum perdata untuk memastikan nama yang dipilih sudah memenuhi semua persyaratan, seperti itu.
0: Ada juga syarat-syaratnya ya. Kayak bikin beberapa perusahaan kayak CV kan harus mencantumkan menggunakan bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia, betul.
0: Gitu ya. Oke, untuk Anda juga boleh, pendengar yang mau tanya bisa di 0811-220-9760 ya. Ini hal menarik juga. Apa sih sebaiknya memang harus dilakukan ya agar penggunaan istilah asing itu tetap berjalan beriringan dengan upaya menjaga bahasa Indonesianya? Artinya di era sekarang ini banyak istilah asing itu sudah menjadi satu hal yang biasa aja gitu ya. Tapi ternyata kan lain-lain cerita ketika sudut pandangnya adalah perlu mendahulukan atau menjaga bahasa Indonesianya. Ini gimana, Carla?
1: Iya, jadi perlu dipahami bahwa penggunaan bahasa asing pada dasarnya bukan sesuatu hal yang harus dihindari gitu ya. Karena ya di era global seperti sekarang kan, kemampuan menggunakan bahasa asing justru menjadi salah satu bekal penting gitu ya, untuk berkomunikasi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi maupun dunia usaha gitu ya. Nah, namun dalam konteks penamaan produk maupun penyampaian informasi kepada masyarakat, penggunaannya tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan itu tertulis di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penamaan merek dagang maupun lembaga usaha milik warga negara atau badan hukum Indonesia, serta wajib digunakan dalam informasi mengenai produk barang atau jasa yang beredar di Indonesia. Jadi meski demikian, penggunaan bahasa asing tetap diperbolehkan gitu ya sebagai pelengkap sesuai kebutuhan. Nah, jadi pelaku usaha tuh tetap menghadirkan nama maupun informasi produk yang menarik tanpa harus mengesampingkan bahasa Indonesia. Nah, salah satu bentuk penerapannya nih Kang, misalnya dengan mengutamakan bahasa Indonesia gitu, menggunakan ukuran huruf yang paling besar. Kemudian kita bisa menyertakan padanan bahasa asing sebagai informasi tambahannya menggunakan ukuran huruf yang lebih kecil dan dicetak miring gitu ya. Nah, cara ini tuh tetap memudahkan wisatawan gitu maupun konsumen asing memahami produk yang ditawarkan gitu, sekaligus memenuhi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
0: Oke. Ada juga yang sudah tanya lagi, ada Intan di Cileunyi. Bagaimana sih pendapat Kak Arlaya tentang banyaknya nama kafe, toko atau perumahan yang memakai istilah asing? Apakah itu juga mempengaruhi nggak sih persepsi dan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia?
1: Nah, terima kasih ya Ibu Intan di Cileunyi. Jadi fenomena penggunaan istilah asing pada nama kafe, toko maupun berbagai produk usaha memang semakin mudah gitu ya kita temui. Dari sudut pandang pemasaran, penggunaan istilah asing sering dipilih karena ya itu tadi gitu ya, dianggap lebih modern gitu ya,
0: gampang eksklusif, diingat,
1: iya gampang ya. Diingat, betul. Dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi gitu kan. Nah, dalam kajian kebahasaan, sebenarnya pilihan bahasa seperti ini juga berkaitan dengan prestis bahasa dan identitas yang ingin dibangun oleh pemilik usaha. Nah, namun apabila penggunaan istilah asing dilakukan secara berlebihan hingga mengesampingkan bahasa Indonesia yang sebenarnya telah memiliki padanan, nah kondisi tersebut dapat memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam memandang bahasa. Nah, jadi lambat laun masyarakat bisa menganggap bahwa oh, istilah asing lebih menarik gitu ya dibandingkan bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu yang perlu kita dorong adalah keseimbangan. Bahasa asing tetap dapat digunakan sesuai kebutuhan, tetapi bahasa Indonesia ya tetap perlu diutamakan gitu.
0: Oke. Menarik ya. Ada juga Anjani di Majalaya. Menurut Kak Arlaya, apa sih pesan untuk generasi muda agar bisa menguasai bahasa asing sebagai bekal masa depan, tapi tetap menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai identitas dan kebangsaan Indonesia?
1: Oke, terima kasih ya Kak Anjani di Majalaya.
0: Majalaya.
1: Di era global seperti sekarang, kemampuan berbahasa asing memang menjadi bekal penting gitu ya, seperti yang tadi sudah disinggung gitu, untuk mengakses ilmu pengetahuan. Nah, namun di saat yang sama kan kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas nasional kita gitu ya. Maka dari itu sebenarnya generasi muda memiliki peran yang sangat besar gitu ya, karena mereka bukan hanya pengguna bahasa tetapi juga pencipta tren gitu ya, melalui media sosial gitu ya, dari berbagai platform digital gitu, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita harus menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tuh mampu tampil kreatif gitu, menarik dan memiliki daya saing. Jadi kita harus membiasakan untuk mengutamakan bahasa Indonesia gitu, Kang.
0: Oke, ya. Untuk Anda juga boleh pendengar remote, telepon juga boleh di 0227278978. Tapi kita akan rehat dulu sejenak ya, Karla ya. Jangan dulu kemana-mana juga untuk Anda pendengar masih bersama kami di Bandung sore ini.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Bandung sore ini.

0: 97,6 FM Pro Satria di Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas. Ini kita bakal bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk aja ya. Ada Kakak Feby di Buah Batu, selamat sore. Mau tanya Kang Alan sama Kak Arla, apakah penggunaan kata-kata asing dalam promosi produk atau usaha memang lebih menarik ya? Atau memang sebenarnya bahasa Indonesia juga bisa punya daya saing yang sama? Kalau ada nggak sih rekomendasi kata-kata yang itu tuh juga nggak kalah saing loh dengan bahasa asing? Nah, gimana Kak Arla?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya Teh Feby dari ya, Buah Batu. Sebenarnya daya tarik sebuah promosi itu tidak ditentukan pada bahasa yang digunakan gitu ya. Jadi walaupun istilah asing sering dimanfaatkan gitu sebagai strategi penjenamaan karena mampu membangun kesan modern dan mengikuti tren, namun keberhasilan sebuah produk tetap ditentukan ya oleh kualitas, kreativitas penyampaian pesan, serta kemampuan membangun kedekatan dengan konsumennya gitu ya. Jadi bahasa Indonesia walaupun memiliki kosakata yang kaya dan mampu memenuhi kebutuhan komunikasi gitu ya, termasuk dalam dunia usaha dan kuliner, ya bahasa Indonesia pun sebenarnya juga memiliki daya saing yang sama gitu apabila digunakan secara kreatif dan komunikatif gitu. Jadi persoalannya bukan penggunaan bahasa asing atau penggunaan bahasa Indonesianya gitu ya Kang. Jadi bagaimana menggunakan keduanya secara proporsional sesuai dengan fungsi, sasaran, dan konteks komunikasinya gitu.
0: Oke, karena sebagai penutup pesan untuk pendengar dimanapun berada ya, khususnya generasi-generasi muda saat ini, terkait penggunaan bahasa asing di era global gitu ya. Meskipun mungkin dengan bahasa-bahasa Indonesia ini mampu kok gitu bersaing dengan bahasa asing, silakan.
1: Nah, jadi pesan saya kepada sobat bahasa gitu ya, khususnya generasi muda, jangan pernah merasa bahwa menggunakan bahasa Indonesia nih membuat kita terlihat kurang modern gitu ya. Justru dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik sekaligus mampu menggunakan bahasa asing secara tepat, menunjukkan bahwa kita ya adalah generasi yang berwawasan luas dan memiliki jati diri yang kuat. Kita juga sebagai masyarakat ya patutnya bersyukur gitu ya, karena bahasa Indonesia semakin mendapatkan perhatian di tingkat internasional. Nah, saat ini bahasa Indonesia telah memperoleh pengakuan yang lebih luas nih Kang, di lingkungan UNESCO, dan semakin banyak dipelajari oleh masyarakat dari berbagai negara. Nah, jadi hal tersebut menjadi bukti gitu ya bahwa bahasa Indonesia ini memiliki nilai dan kedudukan yang penting di mata dunia. Nah, harapan saya semoga semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa bahasa Indonesia ini dapat tampil menarik, kreatif, dan memiliki daya saing gitu ya. Jadi kita harus menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negara sendiri tanpa menutup diri dari bahasa asing. Nah, langkah-langkah sederhananya seperti mengutamakan bahasa Indonesia gitu ya, ketika padanannya telah tersedia, kita semua gitu diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Seperti itu Kang Alan.
0: Baik, terima kasih Carla ya sudah berbagi informasinya. Dan juga pendengar, itulah perbincangan kami di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas dengan topik kata asing, rasa bersaing bersama Kak Arla Indi Marcella, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan tentunya bisa menambah referensi. Sukses selalu, saya selalu Carla ya.
1: Terima kasih juga Kang Alan sudah membersamai saya pada siaran kebahasaan kali ini.
0: Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar, ada Kang Supriyadi, Teh Intan juga, ada Kang Anjini, ada Feby juga yang sudah ikut berpartisipasi berbincang bersama kami pendengar. Selain ini akan ada rekan-rekan dari tim pemberitaan yang akan menemani Anda tentunya di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Saya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Pernahkah Anda melihat sebuah kelas tanpa dinding? Di sana, anak-anak duduk beralaskan tanah, menggambar huruf di atas meja yang mulai pudar, namun dipenuhi suara tawa dan semangat anak-anak untuk belajar. Kini, hadir sekolah rakyat, tempat di mana ilmu diajarkan dengan cinta dan harapan diberikan tanpa syarat, terutama bagi mereka yang selama ini terbatas oleh biaya dan jarak. Di sekolah rakyat, setiap anak punya kesempatan untuk membeli masa depan dengan semangat, bukan dengan uang. Sekolah rakyat mengingatkan kita bahwa belajar adalah hak, bukan keistimewaan. Dan setiap anak Indonesia berhak untuk berdiri di atas kesetaraan.

0: Pentas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kota Bandung yang sampai bulan Mei tahun 2026 ini terdapat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS.
3: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya.
1: Pendengar Warta Jabar Sore, edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya, Bilal Bisono, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya. Mendengar informasi pertama, kami awali dari Bandung, di mana pemerintah kota Bandung memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS melalui sinergi lintas sektor. Ate Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Pemerintah kota Bandung memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui sinergi lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting karena penanganan HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan medis maupun kebijakan semata. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan keberhasilan pengendalian HIV/AIDS sangat bergantung pada konsistensi, kedisiplinan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS atau HIV. Dikatakan Farhan, dan rapat koordinasi terkait pencegahan HIV/AIDS tersebut menjadi momentum untuk menyatukan strategi seluruh pemangku kepentingan dalam menekan laju penularan HIV/AIDS sekaligus memperkuat pendekatan kemanusiaan dalam penanganannya. Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dinas kesehatan, Kementerian Agama, Baitnes Kota Bandung, hingga berbagai organisasi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS secara kumulatif 1991. Faktor risiko penularan terbesar berasal dari hubungan heteroseksual dengan persentase 38,53%.
2: Kota Bandung yang sampai bulan Mei tahun 2026 ini tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS ya secara kumulatif. Sementara kepatuhan atau ruang lingkup mereka yang ODHIV itu baru mencapai 63%. Sudah besar? Sudah cukup? Belum.
4: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi seluruh anggota Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung bersama perangkat daerah, tim ahli, kelompok kerja, sekretaris KPA, dan lembaga swadaya masyarakat.
5: Penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan upaya yang sistematis, komprehensif, komprehensif dan kolaborasi dari seluruh stakeholder. Untuk itu, kegiatan rapat koordinasi yang kita laksanakan sebagai amanat dari keputusan Wali Kota Bandung nomor 443 garing kep titik 4425.
4: Harapannya seluruh program penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kasus.
1: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memantau kualitas air secara berkala di sungai. Reporter Rena Safira melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya menjaga fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang terus menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno, mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
3: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh, setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan serta mengambil airnya untuk disampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
6: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kondisi kualitas air sungai masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik tertentu masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya tergolong lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Ia menuturkan pemantauan rutin menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran sesuai kondisi masing-masing daerah aliran sungai. Hasil pengujian laboratorium juga digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Pelaksanaan seleksi jabatan untuk Eselon 3 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bogor, antara lain Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu. Bupati Bogor Rudi Susmanto saat melihat langsung proses tahapan seleksi dilakukan di sebuah hotel di Cibinong yang dimulai sejak Selasa 28 Juli 2026. Melalui seleksi terbuka itu pun Bupati Bogor berharap muncul ASN terbaik yang nantinya akan mengisi jabatan secara profesional dengan pelayanan prima. Rudi Susmanto berharap melalui seleksi itu pun pelayanan dan kepengurusan perizinan berjalan secara transparan dan sesuai aturan.
8: Atau proses penjaringan jabatan pejabat eselon 3 Kabupaten Bogor kita lakukan setransparan mungkin, seobjektif mungkin. Siapa yang punya potensi di Kabupaten Bogor untuk membangun Bogor, kita berikan kesempatan sama-sama. Kebetulan jumlah bidangnya cukup banyak yang kita buka untuk asesmen secara terbuka, dan hari ini baru selesai 4 bidang. Besok insya Allah kita lanjutkan kembali untuk bidang-bidang yang lain. Dan kita ingin proses perizinan semua di Bogor berjalan cepat, singkat, tidak berbayar, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak orang hebat yang tidak pernah muncul.
7: Seleksi dibuka untuk 31 formasi jabatan di Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sebanyak 313 ASN tercatat mendaftar mengikuti proses seleksi tersebut. Di sisi lain, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman menambahkan, dugaan kasus jual-beli jabatan di Pemkab Bogor masih terus berproses.
9: Pada data-data kita sudah sampaikan semua. Jadi hasil audit investigasi semua kita sudah sampaikan ke Polres. Kabar. Kita nunggu dari mereka. Sampai hari ini kita belum dapat informasi. Tapi informasi mereka sudah expose di Polda. Cuman kita belum tahu perkembangannya sama sekali. Karena sekarang kan sudah ranahi mereka.
7: Proses fit and proper test terbuka tersebut merupakan langkah baru dalam pengisian jabatan eselon 3 dan eselon 4 dengan melibatkan berbagai unsur. Mereka yang terlibat mulai dari akademisi, DPRD Kabupaten Bogor, hingga pemerintah Kabupaten Bogor.
1: Mendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Cianjur menegaskan kemarau yang hampir 2 bulan paling dominan waspada infeksi saluran pernapasan akut termasuk diare. Yan Sofian menyampaikan informasinya.
10: Musim kemarau yang berkepanjangan di bulan Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Cianjur Bidang P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terus melakukan edukasi pada setiap puskesmas terkait cuaca panas saat ini. Oleh karena itu, yang harus diwaspadai di saat musim kemarau, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Cianjur, JAPED, musim kemarau paling dominan infeksi saluran pernapasan.
11: Karena sekarang sudah masuk hampir 2 bulan ya musim panas, jadi yang paling dominan itu infeksi saluran pernapasan akut sama diare.
10: Menyoal kasus DBD saat ini, biasanya saat pergantian musim atau transisi musim dari panas ke hujan dan sebaliknya.
11: Saat ini kasus DBD relatif tidak ada peningkatan kasus ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya biasanya DBD itu kalau misalnya di musim transisi dari musim panas ke musim hujan.
10: Sedangkan adanya kasus DBD di Kabupaten Cianjur jelas JAPED berdasarkan data pencatatan secara online sistem kewaspadaan dini dan respon bahwa kasus DBD di Cianjur mengalami penurunan. Meski mengalami penurunan, bidang P2P tetap waspada DBD.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Palm Vein Recorder diterapkan dalam program makan bergizi gratis untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Berikut informasi dari reporter Sekar Damayanti.
12: Ada sistem namanya VVR, program yang tetap tepat sasaran untuk penerima manfaat di masing-masing sekolah.
13: Pemanfaatan teknologi Palm Vein Recorder mulai diterapkan dalam program makan bergizi gratis untuk mencatat penerima manfaat secara digital, akurat, dan real-time. Kepala SPPG Cirebon Arja Winangun II, Robi Apriana, mengatakan sistem tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya Badan Gizi Nasional meningkatkan akurasi penyaluran makanan sekaligus memastikan bantuan diterima oleh siswa yang tepat.
12: Kami ini sebenarnya totalitas ya, apalagi sekarang ada sistem namanya VVR, program yang tetap tepat sasaran untuk penerima manfaat di masing-masing sekolah. Adapun yang sudah berjalan di wilayah teritorial dapur kami, alhamdulillah pengawasan dari kepala sekolah, PIC guru, 90% bisa dikatakan 100% setiap harinya ada, karena kami melalui tanda tangan juga, tanda tangan real, dan diketahui oleh penanggung jawab seperti PIC di kelas-kelas masing-masing.
13: Ia menambahkan, penerapan PVR juga didukung pengawasan langsung dari kepala sekolah, guru, dan penanggung jawab kelas melalui program verifikasi penerima makanan setiap hari. Menurutnya, kolaborasi antara teknologi digital dan pengawasan pihak sekolah dalam pelaksanaan program MBG di wilayah kerja SPPG Cirebon Arja Winangun II dilakukan untuk menjaga transparansi distribusi sekaligus memudahkan evaluasi apabila ditemukan kendala dalam penyaluran makanan kepada para siswa. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, hak atas rasa aman merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin negara. Di tengah maraknya aksi begal yang meresahkan masyarakat, penguatan budaya HAM dinilai penting agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa memicu adanya pelanggaran baru. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
14: Penguatan pemahaman dan budaya hak asasi manusia atau HAM dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat yang aman, beradab, dan taat hukum. Di tengah maraknya kasus begal yang memicu keresahan publik, masyarakat diingatkan agar tidak merespon kejahatan dengan tindakan yang justru melanggar hukum dan hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan staf ahli bidang penguatan reformasi, birokrasi, dan legislasi Kementerian HAM, Prof. Dr. Rumadi Ahmad kepada RRI pagi tadi. Menurut Rumadi, meningkatnya kasus begal harus menjadi evaluasi ketat bagi aparat keamanan. Sebab, rasa aman juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara.
15: Bagaimana peran aparat keamanan untuk memastikan rakyat itu punya rasa aman? Jangan lupa, rasa aman itu juga bagian dari hak asasi manusia loh, Mas. Jadi, orang ingin hidup dengan aman dan nyaman, itu adalah bagian dari hak yang ada dalam diri kita, di mana negara, terutama aparaturnya, itu harus menciptakan situasi yang memungkinkan rasa aman itu terjadi gitu. Jadi kalau ada fenomena-fenomena seperti itu, pertama-tama yang kita tanyakan bagaimana peran aparat keamanan gitu. Itu artinya kalau orang bisa melakukan tindakan-tindakan pembegalan, penjambretan segala macam dengan demonstratif, itu kan artinya ada yang gak benar, ada hal yang keliru.
14: Rumadi juga menanggapi munculnya berbagai inisiatif masyarakat, termasuk program warga jaga lingkungan hingga sayembara penangkapan pelaku begal yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, semangat untuk memberantas kejahatan merupakan hal yang menarik untuk dilakukan. Namun harus tetap berada dalam aturan hukum agar tidak memicu persoalan baru, seperti aksi main hakim sendiri.
15: Sayembara itu seolah-olah diciptakan untuk orang berlomba-lomba untuk nangkap begal gitu ya. Semangat kemarahannya bisa kita pahami, tapi jangan lupa hal seperti ini itu kalau tidak hati-hati justru akan menimbulkan persoalan baru. Itu persoalan baru itu yang paling jelas ya, misalnya orang akan main hakim sendiri. Saya paham misalnya orang yang dibegal itu hanya terlanggar, itu sudah pasti itu. Tetapi merespon sesuatu pelanggaran dengan cara yang seperti tadi itu bisa menciptakan pelanggaran baru.
14: Ia menegaskan, pelaku begal tetap memiliki hak untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku yang telah tertangkap. Rumadi berharap penguatan budaya HAM di masyarakat harus diiringi penegakan hukum yang adil agar masyarakat merasa aman tidak terdorong mengambil tindakan main hakim sendiri.

0: Gasi bencana. Bupati Garut Abusi Sakur Amin menyampaikan apresiasi kepada BMKG dan Komisi 5 DPR RI yang terus mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Menurutnya masyarakat perlu memahami potensi gempa bumi tanpa harus diliputi rasa panik karena pemerintah terus memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini.
1: Pertama tentu saja kami berterima kasih pada anggota DPR RI dari Komisi 5, dari Ginanjar dan juga dari BMKG dari Jakarta yang membantu kami dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Di masyarakat dipahamkan bahwa kita adalah salah satu daerah yang berpotensi menghadapi bencana gempa bumi. Ini dipahamkan, tapi kemudian tidak usah harus panik berlebihan karena juga pemerintah menyiapkan yang namanya early warning system. Karena saya juga percaya bahwa bencana itu tidak langsung serta merta, selalu ada prosesnya. Nah ini saya sampai ke masyarakat, tidak panik, tapi ketika terjadi bencana pun mereka sudah siap.
0: Ia menyampaikan setiap bencana memiliki indikasi dan proses. Oleh karena itu, melalui sekolah lapang gempa bumi, masyarakat dibekali keterampilan menghadapi situasi darurat. Mulai dari teknik berlindung saat gempa, proses evakuasi, hingga menuju assembly point atau titik kumpul yang telah ditentukan. Ia menegaskan kesiapsiagaan merupakan bentuk ikhtiar nyata dalam menghadapi potensi bencana, di samping tetap berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Dewan Pendidikan Kota Cirebon menyatakan keberhasilan pengelolaan sampah belum mampu mengatasi sampah yang masih berserakan di berbagai lokasi. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
4: Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon sekaligus pemerhati sekolah bersih, Dr. Andes Iskandar, mendorong penerapan gerakan siswa anti nyampah sebagai upaya membangun budaya bersih dan kepedulian lingkungan sejak usia sekolah. Menurutnya persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya melalui teknologi maupun pengolahan di hilir.
3: Meskipun kita sudah melibatkan banyak ahli, banyak toko, banyak teknologi, regulasi sudah dibuat, dan alhamdulillah usaha-usaha itu sudah memperlihatkan hasil dengan menghasilkan banyak solusi dan juga sudah menghasilkan mengurangi sedikit masalah sampah. Tetapi meskipun sudah melibatkan banyak pihak, banyak ahli, dan menggelontorkan dana yang begitu besar, dan juga sudah memperlihatkan hasil juga untuk pemasaran pengolahan sampah. Tetapi meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
4: Iskandar menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aspek teknis, melainkan belum terjadinya perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah. Ia mengatakan solusi jangka panjang harus dibangun melalui pendidikan karakter, pembiasan hidup bersih sejak usia dini, serta keteladanan dari guru, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, penegakan aturan terkait kebersihan di sekolah juga harus dilakukan secara konsisten agar mampu membentuk disiplin peserta didik. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Pendengar, menutup rangkaian Warta Jabar sore edisi hari ini, Hiswana Migas Bogor bahas tantangan distribusi energi di tengah geopolitik saat berlangsungnya Muscap ke-7 untuk terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk layanan distribusi ke masyarakat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Musyawarah cabang Muscap ke-7 Hiswana Migas Bogor digelar di IPB International Convention Center ICC Kota Bogor sebagai forum konsolidasi pelaku usaha sektor energi dalam menghadapi tantangan distribusi bahan bakar minyak dan LPG. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pertamina Pemerintah Kota Bogor serta anggota Hiswana Migas yang membahas strategi ketahanan pasokan energi Rabu 29 Juli 2026. Manajer Pertamina Partaniaga Regional Jawa Bagian Barat Tiara Heri Susianto menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global memberikan dampak terhadap rantai pasokan energi mulai dari tingkat internasional hingga distribusi ke berbagai daerah. Menurutnya, fluktuasi harga sejumlah komoditas energi menjadi tantangan yang harus diantisipasi agar penyaluran bahan bakar kepada masyarakat tetap berjalan secara merata dan berkelanjutan. Ia menambahkan, Pertamina terus memperkuat sistem distribusi dan koordinasi dengan seluruh mitra termasuk Hiswana Migas untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan di tingkat global.
6: Kami dari DPD3 berharap Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Bogor yang meliputi kota dan kabupaten bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya, terutama mendapatkan penugasan dan amanah di mana kita harus menjaga ketahanan energi khususnya barang subsidi, baik itu

0: BBM. Dan mohon dukungannya juga dari masyarakat ya, untuk selalu menginformasikan apabila memang ada hal-hal yang memang kurang baik di lapangan. Kami terbuka, Suana Migas, untuk mendapatkan informasi dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu panik, saat ini semua dalam kondisi yang cukup baik, supply terjaga, ketahanan terjaga. Dan mudah-mudahan nanti pengurus periode yang akan datang juga bisa menjaga estafet dari pengurus sebelumnya, malah harus jauh lebih baik lagi.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, Pertamina, Suana Migas diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika situasi geopolitik dunia sedang menghadapi berbagai ketidakpastian.
2: Kepada pengurus DPC, geopolitik internasional yang tidak menentu, tetapi komunikasi yang baik ini membawa kondisi stabilitas di wilayah Bogor, khususnya kota dan kabupaten, berkat pasokan minyak dan gas yang relatif stabil, aman, dan juga terkendali. Jadi kami memberikan apresiasi kepada Suana Migas. Itu harapannya sama, biar bagaimanapun juga, karena para pengusaha yang terhimpun di dalam Suana Migas ini, mereka adalah penerima pasokan utama dari Pertamina, ada yang disebut sebagai agen-agen LPG subsidi, maka saya harapannya tadi tetap membawa organisasi dalam kondisi yang berintegritas.
1: Musyawarah Cabang 7 Suana Migas Bogor diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga ketahanan energi di wilayah Bogor. Forum tersebut juga menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan distribusi bahan bakar yang handal, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
3: Pendengar, demikian informasi jejaring dari Bandung, Bogor, dan Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Equinox merupakan fenomena astronomi yang terjadi ketika matahari berada di atas garis khatulistiwa. Kejadian ini berlangsung pada periodik dua kali dalam setahun, yakni 21 Maret dan 23 September 2024. Menurut BMKG, hal ini merupakan kejadian alamiah. Saat kejadian ini berlangsung, di luar bagian bumi hampir relatif sama, termasuk wilayah yang berada di subtropis utara maupun selatan. Kejadian ini pun sering dikaitkan dengan suhu udara yang dapat mencapai 40 derajat Celcius. Namun, faktanya, equinox tidak selalu meningkatkan suhu udara secara drastis. Dilansir dari laman Lavan, saat equinox terjadi, posisi matahari berada di garis ekuator. Equinox sendiri merupakan kejadian normal yang rutin terjadi. Ketika kejadian ini berlangsung, durasi siang dan malam di seluruh bagian bumi relatif sama. Kejadian equinox menyebabkan durasi siang dan malam terjadi hampir sama, yakni sekitar 12 jam di atas wilayah masing-masing yang dilalui. Kejadian ini memang akan meningkatkan suhu udara di Indonesia.
1: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: ...97,6 FM RRI Pro 1 Bandung. Pendengar, saat ini Anda sedang berada di bagian kabar olahraga dari RRI Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kabar pertama datang dari pertandingan Piala Presiden 2026 di mana Persib Bandung menundukkan lawannya DPPM FC dengan skor 1-0 ya pada pertandingan fase grup pertandingan kedua yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada hari Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Persib Bandung turun dengan sejumlah pemain muda, namun pada babak kedua pelatih Igor Tolik melakukan sejumlah penyesuaian dengan melakukan beberapa pergantian pemain dan berbuah hasil ketika winger anyar Persib Bandung asal Bosnia yaitu Luka Menalo dilanggar di kotak penalti lawan. Kemudian penyerangannya terbaru Persib Bandung juga Basa Sekulik maju sebagai eksekutor. Eksekusi yang dilakukannya gagal, namun bola muntah atau rebound berhasil dimanfaatkan oleh Basa Sekulik untuk membawa Persib unggul 1-0 atas lawannya DPPM FC asal Brunei. Dengan hasil tersebut Persib memperoleh 6 poin dan berada di puncak klasemen sementara grup A Piala Presiden 2026 dan dipastikan lolos ke babak semifinal.
0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Kepada para bapak, ibu, akang, teteh, adik, kakak, uwa, bibi, mang, dan semuanya, sampurasun para pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video yang mengklaim Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kepala Badan Pelaksana BPI dan Antara Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan pendaftaran dana hibah untuk masyarakat. Menarik bukan? Padahal setelah Mamang cari ini ya, faktanya atau datanya, kebenarannya, informasi tersebut alias bohong alias tidak benar alias hoax alias dan alias apa ya, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan tidak ada pengumuman resmi mengenai program tersebut. Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang memanfaatkan video tokoh publik untuk mengarahkan masyarakat pada modus penipuan. Sudah mah tertipu cinta, tertipu program, aduh katuru katutuk gini mah ya. Ya sudah, Mamang himbau untuk tidak tergiur dengan tawaran bantuan apapun ya. Kalau soal bantuan teh paling cepat di kita mah ya. Ya sudah, Mamang tutup dengan pantun dulu ya. Kecirata mancing ikan bawal. Cakep. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung. Pendengar, saat ini Anda sedang berada di Dialog Bandung sore ini. Dan Dialog Bandung sore ini kami akan membahas terkait 13 kecamatan di kota Bandung yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Bagaimana upaya dan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung? Saat ini kami telah terhubung bersama Bapak Tri Prianto selaku Manunggal Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pak Tri, selamat sore.
2: Selamat sore, Kang.
1: Iya, baik, Pak. Ini terkait 13 kecamatan nih, Pak, ya, yang disebut berpotensi mengalami krisis air bersih, Pak. Ini faktornya apa saja sih, Pak, yang menyebabkan kondisi ini dan wilayahnya di mana aja yang jadi prioritas penanganan BPBD, Pak?
2: Kalau faktor-faktor utamanya sih ya, itu yang pertama adalah karena memang menurunnya curah hujan, ya, Kang, ya. Menurunnya curah hujan, kemudian berkurangnya debit mata air yang ada di sumur warga, kemudian tingginya kebutuhan air bersih, terutama yang kawasan-kawasan yang sepenuhnya belum terlayani sama jaringan perpipaan. Nah, untuk 13 kecamatan itu yang terdampak itu adalah Ujung Berung, Sukajadi, Penyelikan, Coblong, Sinambo, Cicendo, Cibiru, Cibenying Kidul, kemudian Ujung Wakaler, Batu Nunggal, Babakan Ciparai, Antapani, dan Andir. Yang paling banyak memang yang terdampaknya itu di Antapani. Di Antapani, Kecamatan Antapani. Kemudian di Kecamatan Andir. Yang ketiga itu di Babakan Ciparai, kemudian di Ujung Berung.
1: Baik. Nah, kalau mitigasi dari BPBD bersama instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi krisis air bersih ini, terutama menjelang puncak musim kemarau, seperti apa, Pak?
2: Nah, yang pertama kita tentunya untuk mengantisipasi ini ya, melakukan proses mitigasi itu melalui kolaborasi dengan Perumda Tirtawening, PDAM. Kemudian kita juga berkoordinasi melakukan kolaborasi dengan PMI. Ada juga dari Explore Humanity, kemudian Wakaf Salman, Basnas, dan perangkat daerah terkait. Untuk apa ini? Untuk memastikan kesiapsiagaan penyediaan dan distribusi air bersih apabila terjadi kekeringan. Artinya kita masih melakukan dengan skema filantropi gitu. Filantropi. Kemudian dari sisi pendanaan juga BPBD sebetulnya sedang mengusulkan untuk di anggaran perubahan sebagai langkah antisipatif untuk menambahkan penyediaan air bersih apabila kemarau ini berlangsung hingga Oktober, November, bahkan sampai Desember gitu kan.
1: Baik, gitu. Baik. Nah, kemudian mekanisme penyaluran bantuan air bersih pada masyarakat terdampak ini seperti apa, Pak? Dan indikator yang digunakan BPBD untuk menetapkan suatu wilayah berhak menerima bantuan juga bagaimana, Pak?
2: Nah, ini mekanisme ini besok kita akan, rencananya itu hari Jumat kita akan mengundang para RW dan kelurahan yang terdampak mekanismenya. Mungkin secara garis besar penyaluran bantuan ini diawali dengan laporan dari pihak RT atau RW ke kewilayahan. Kemudian kita melaksanakan asesmen lapangan ini untuk memastikan nih kondisi yang terjadi seperti apa di lapangan. Berapa warga yang membutuhkan air sehingga kita bisa memperkirakan kebutuhan air yang akan didistribusikan ke wilayah tersebut. Yang menjadi indikator itu antara lain kita lihat dulu nih pada saat asesmen jumlah penduduk yang terdampak, kemudian kemampuan sumber daya air alternatif di wilayah tersebut. Ada nggak nih sumber air terdekat di wilayah tersebut yang bisa kita jadikan sumber air baru untuk menyalurkan bantuan. Kemudian kita juga ngecek nih debit di sumber air yang ada di wilayah tersebut. Itu mungkin.
1: Baik Pak, mungkin terakhir himbauan kepada masyarakat di 13 kecamatan tadi yang terdampak, yang berpotensi terdampak, Pak, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan?
2: Ya tentunya kami dari BPBD Kota Bandung, kami menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, kemudian mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari, dan hindari penggunaan air secara berlebihan, kemudian manfaatkan kembali air yang layak tapi untuk non konsumsi gitu. Nah, serta melaporkan kepada aparat kewilayahan atau langsung melalui call center BPBD Kota Bandung apabila mulai mengalami kesulitan air bersih. Yang terakhir, kami mengajak kepada seluruh warga untuk tetap menjaga lingkungan. Itu aja.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak, Pak Tri, sore hari ini.
2: Sama-sama.
1: Keterangan ya terkait potensi kekurangan air bersih di 13 kecamatan Kota Bandung. Selamat sore, Pak.
2: Iya, selamat sore, Kang.
1: Baik pendengar, berikut tadi dialog Bandung sore ini yang membahas banyak 13 kecamatan di Kota Bandung disebut berpotensi mengalami krisis air bersih ya, dan bagaimana mitigasi ataupun juga upaya penanganan dari pihak BPBD Kota Bandung. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.

fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, saat lagi kita akan menyimak informasi dari Bandung Comment Center terkait cuaca, lalu lintas, dan juga peristiwa darurat yang dilaporkan di layanan 112. Dan saat ini kami telah terhubung bersama petugas dari Bandung Comment Center, yaitu Teh Audi. Teh Audi, selamat sore.
2: Halo Kang, selamat sore.
1: Baik Teh, mungkin boleh diinformasikan terlebih dahulu Teh terkait cuaca dan lalu lintas di beberapa titik kota Bandung berdasarkan pantauan CCTV Bandung Comment Center.
2: Ya, baik, kita mulai dari CCTV. Ini daerah simpang kereta Kiara Condong, ini terpantau juga ramai lancar, dominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita ke arah Buah Batu, tepatnya depan Gria, ini juga sedikit kepadatan namun masih ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita ke flyover Antapani, ini juga terpantau masih ramai lancar. Untuk ke arah Jalan Jakartanya juga terpantau ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita ke arah Cigadung juga ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita ke Cikutra, ini terpantau juga ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita ke Soekarno-Hatta Gede Bage, juga ini terpantau masih ramai lancar dan ada beberapa titik antrian kendaraan karena lampu merah dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita ke Kopo yang terakhir, ini terpantau sedikit kepadatan namun masih lancar untuk ke arah Soreang dan untuk ke arah kota Bandungnya juga masih ramai lancar. Begitu Kang.
1: Baik Teh, kalau terkait cuaca seperti apa Teh? Apakah mendung juga seperti di depan kantor RRI Bandung atau ada yang cerah mungkin di belahan lain kota Bandung?
2: Iya, untuk pantauan cuaca ini terpantau dari pukul 16 hingga 23 nanti ini terpantau berawan begitu Kang.
1: Baik, nah kemudian di laporan layanan darurat 112 ada peristiwa apa Teh yang dilaporkan hari ini?
2: Ya, untuk layanan 112 per hari ini ada satu laporan di pukul 3. Ini dikoordinasikan kepada 119 Dinkes Kota Bandung. Terjadi kecelakaan kendaraan roda 2, korban 1 orang diduga fraktur di bagian kaki. Lokasinya di Jalan Setia Budi Pasteur. Untuk tim 119 memboyong korban ke RSAS pukul 3:28. Begitu Kang.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Teh Audi atas keterangannya sore hari ini dari Bandung Comment Center. Selamat sore Teh.
2: Iya, selamat sore Kang. Terima kasih.
1: Baik, pendengar, berikut tadi informasi dari Bandung Comment Center dengan petugas Teh Audi terkait lalu lintas, cuaca, maupun juga peristiwa yang dilaporkan di layanan darurat 112 sore hari ini di

0: dari Kota Bandung. Dan tetap di 97,6 FM dari Pro 1 Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Lagu Sunda Heula, yuk ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhira 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala man jaa bil haqqil mubin rasulil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sungguh, menjadi orang mukmin adalah harus menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai dinamika hidup. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Suhaib an Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban di amilin mukmin, sungguh menakjubkan perangai atau karakter seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua masalahnya itu khair, baik. Wa laisa dzaaka li ahad illa al mukmin, tidak ada itu terdapat pada orang melainkan hanya orang mukmin. In asobat husarra syakar, jika dia mendapati kenikmatan kelapangan, dia bersyukur. Fakana khairallah, karena itu adalah baik baginya. Min asobat husarra, dan jika ditimpa satu kesulitan, sabar, dia sabar. Fakana khairallah, dan itu adalah baik untuknya. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, itu hadis sahih standar Imam Muslim atau standar Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan atau perilaku seindah apa yang dilakukan oleh seorang muslim. Karena sesungguhnya ketika seseorang ditimpa musibah, sudah menjadi fitrahnya untuk merasakan penderitaan, sedih dengan apa yang dilakukan. Namun bagi seorang muslim, apapun yang menimpa padanya, baik kebaikan ataupun keburukan, fakana khairallah, semua adalah baik untuknya. Inna amrahu kullahu khair, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa dzaaka li ahadin illa al-mu'min, semua urusan kaum muslimin itu adalah baik, dan itu tidak terdapat melainkan hanya bagi orang yang mukmin. In asobat husor sarwa, jika mendapati nikmat, banyak rezeki, kebahagiaan, kesenangan, kelapangan waktu, kelapangan harta, syakara, dia bersyukur. Dia tahu betul bahwa semua itu tidak lain adalah ujian dari Allah, adalah karunia dari Allah. Untuk apa harta yang diberikan kepadanya, kemudian harus bagaimana dengan nikmat yang Allah berikan, syakara, syukur. Syukur melalui lisan ataupun syukur melalui perbuatan, disedekahkan sebagiannya. Dan jika in asabathu dharra, jika ditimpa kesulitan, miskinan, penderitaan, maka dia sabar, dia bersabar. Kenapa? Fakana khairullah, orang mukmin selalu mengambil kebaikan dalam segala sesuatunya. Inilah karakter seorang mukmin. Mengapa cik bisa demikian sebagaimana sahabat dan Nabi, walaysa dzaaka li ahadin illal mu'min, dan sikap seperti tidak ada kecuali hanya pada orang mukmin? Karena dia yakin bahwa Allah tidak pernah menghendaki keburukan bagi hambanya, Allah selalu menghendaki kebaikan bagi hambanya. Hanya saja kadang-kadang seorang hamba lupa bahwa ujian yang berat itu terkadang itu adalah kehendak Allah untuk membebaskan dirinya dari dosa, untuk menaikkan derajatnya lebih tinggi lagi, untuk menjauhkan dirinya dari kejahatan-kejahatan yang lainnya. Itulah inna idhamal jazaa ma idhamil bala, semakin berat ujiannya maka semakin besar pula pahala yang Allah sediakan untuknya. Fa in radiya, seorang hamba itu ridho dengan ujiannya, radhiya Allah, Allah pun akan ridho. Sebaliknya fa in sahid, jika seorang hamba tidak rela dengan ujian, sahita Allah, Allah pun akan
murka atau Allah tidak akan suka kepada hambanya. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang mampu untuk bersyukur, bersabar atas apa yang telah menimpa kepada kita, baik dan buruk. Sesungguhnya semua berasal dari Allah, dan kewajiban kita hanyalah bersabar menghadapi segala yang Allah kehendaki. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika. Kita ada Cikapundung River Spot, kita juga ada pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga, ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button, kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas

0: Lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan, atau terserempet, atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Di Bandung Command Center, kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video, atau gambar, atau capture, harus ditemani dari polisi, jadi ada surat dari kepolisian.
1: Bandung sore ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko, namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
3: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: aksi nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini, petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd. MH.
1: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya metro sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Tabes Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan prabu perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, baik di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan sopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah yang bagus-bagus, tolong di-share juga.
2: Lintas Bandung Sore, Kanal Inspirasi
3: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI.
3: Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca, seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.628.200.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Ininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP 2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
15: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
15: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk

0: pragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema ulos simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
1: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
0: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulos simetria.
2: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
0: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan
5: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
6: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
5: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan.

0: pekerjaan untuk membuka peluang kerja sama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
2: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Baker lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
3: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Kapato Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
4: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
3: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
5: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
3: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Rabu 29 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Protestan di Pro 1 RRI Bandung.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Kristus Adalah Hidup, bagian kedua. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Ku Percaya Janjimu dan Sampai Akhir Hidupku.

0: Tuhan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Anmes Kamaleng yang berjudul Ku Percaya Janjimu dan Sampai Akhir Hidupku. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto berjudul Kristus adalah Hidup bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, kita membaca bersama-sama dari Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ada seorang yang mengalami satu penyakit yang lama sekali dan tidak sembuh-sembuh. Dan dia bertanya kepada Tuhan, mengapa dia mengalami hal seperti ini? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkannya? Dan kalau dia harus mengalami sakit-sakitan yang berkepanjangan seperti ini, mengapa Tuhan tidak memanggilnya pulang? Dia berdoa kepada Tuhan, dia bertanya, dia berpikir, kalau saya terus-menerus seperti ini, menyusahkan keluarga dan orang lain, Tuhan apa tidak lebih baik saya ini dipanggil pulang? Tetapi kalau Tuhan mau saya hidup, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya segera sekarang? Di dalam doa pergumulan, pemikiran seperti itu, dia terus memikirkan dua hal ini. Dia bertanya, bergumul dengan Tuhan. Dia memberikan dua opsi kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan atau Tuhan panggil pulang. Tapi jangan biarkan seperti ini. Sebuah doa yang sangat kita bisa pahami. Siapa di antara kita yang mau hidup menyusahkan orang lain? Siapa di antara kita yang tidak mau sehat? Sehingga jelas sekali bahwa anak Tuhan ini mengucapkan doa seperti itu. Tetapi kemudian di tengah-tengah doa pergumulannya, Roh Kudus mengingatkan dia, berbicara firman Tuhan kepada dia. Yaitu firman Tuhan yang Yesus katakan dari mulutnya ketika dia hadir di tengah duka cita keluarga Marta dan Maria. Ketika Lazarus meninggal, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Menjadi satu pertanyaan, apa poinnya hidup kalau terus-menerus menderita? Dan mengapa Tuhan tidak panggil pulang? Dan kalau Tuhan mau kita hidup, mengapa tidak diberikan kelancaran tanpa halangan apapun? Jawabannya adalah karena Kristus adalah hidup. Sehingga hidup kita adalah Kristus. Kita boleh berkata bersama dengan Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Poinnya tetap hidup meskipun situasi tidak baik, situasi tidak lancar. Poin kita bahwa tujuan hidup kita tetap ada. Kita hidup ini tetap ada tujuan karena Kristus adalah hidup kita. Seperti Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Yesus juga mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Jadi apa tujuan kita hidup? Satu kata, Kristus. Yesus adalah hidup kita, dan itulah alasan kita tetap hidup. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Itulah tujuan kita hidup. Karena Kristus adalah hidup itu sendiri. Dia sumber kehidupan, dia tujuan hidup kita. Sehingga mengapa kita masih ada di dalam dunia? Jawabannya simpel. Karena Kristus. Maka Yesus di dalam Yohanes 11 hadir di tengah-tengah duka cita Marta dan Maria setelah kehilangan saudara yang mereka kasihi, Lazarus. Kemudian Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta menjawab Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta percaya kepada kebangkitan orang mati. Dan dia berpikir ketika Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Marta berpikir Yesus bicara soal kebangkitan di akhir zaman, di mana semua orang akan dibangkitkan. Orang percaya diberikan tubuh baru untuk hidup selamanya di sorga. Yang tidak percaya dibangkitkan juga untuk dihukum. Itu yang Marta pikirkan. Tetapi ternyata di luar dugaan Marta, yang Yesus maksudkan dengan saudaramu akan bangkit, adalah hari itu juga Yesus akan membangkitkan Lazarus. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Tuhan seringkali memberikan lebih dari yang kita pikirkan. Marta berpikir, Marta membayangkan, Marta memperkirakan Lazarus bangkitnya nanti bersama-sama semua orang di akhir zaman. Tetapi ternyata yang Tuhan berikan hari itu, Lazarus bangkit hari itu juga. Mengingatkan kita betapapun sulitnya hidup kita di dunia ini, ingat. Dan betapa lamanya pun kita menunggu jawaban doa kita, ingat. Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang kita minta, dari apa yang kita bayangkan. Dan dia sering kali melakukan hal tersebut. Marta berpikir akhir zaman, Yesus berikan hari itu. Tentunya kebangkitan Lazarus adalah sebuah tanda. Bukan segala-galanya. Supaya orang boleh percaya pada Yesus, itu segala-galanya. Kebangkitan Lazarus itu sebuah tanda karena toh nantinya Lazarus akan mati lagi. Tetapi kita semua menantikan kebangkitan di akhir zaman. Cuman satu hal yang kita belajar. Satu hal yang kita belajar dari Marta adalah bahwa imannya tidak berubah terhadap Tuhan dan ajarannya. Sekalipun hatinya penuh duka cita karena kehilangan saudara yang dikasihinya. Marta percaya tiga hal. Yang pertama, dia mengatakan dia percaya Yesus anak tunggal Allah. Di pasal 11 ayat 22, Marta berkata, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Marta percaya bahwa Yesus anak tunggal Allah yang unik, tidak ada duanya, hanya Yesus yang kalau berdoa, Bapa pasti kabulkan. Itu tidak berubah iman tentang siapa Yesus sebagai anak tunggal Allah. Yang kedua, Marta percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Tidak berubah. Ada orang yang karena duka cita, karena kehilangan, karena kekecewaan, bisa berubah di dalam pengertian ajaran firman Tuhan. Ada orang bahkan yang karena godaan dunia ini, godaan harta, godaan cinta, bisa membuang iman, kepercayaan, ajaran firman Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Marta. Di tengah kesedihannya, di tengah duka citanya, dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dia percaya kebangkitan orang mati. Dan yang ketiga, Marta tetap percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Yohanes 11 ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta tetap percaya Tuhan itu setia dan menepati janjinya. Dan dia percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan sejak dalam perjanjian lama. Dan janji itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Kita bayangkan betapa luar biasanya iman Marta di tengah duka citanya. Secara emosi dia bergumul, Tuhan kalau engkau datang lebih awal saudaraku tidak akan mati. Secara emosi dia sedih melihat saudaranya sudah tidak ada, sudah meninggal. Bahkan itu sudah hari keempat ketika Yesus datang. Tetapi di tengah kesedihannya dan perasaan kenapa Tuhan tidak datang lebih awal, di tengah pertanyaan pergumulannya, Marta tidak melepaskan imannya. Saudara yang terkasih, kita menghadapi begitu banyak tantangan dan godaan dalam hidup kita sehari-hari. Dan godaan-godaan tantangan itu menggoda kita untuk menukar iman kita dengan apapun yang dijanjikan dunia. Menjual iman kita demi popularitas. Menjual iman kita demi janji kekayaan dunia ini. Menjual iman kita demi kuasa. Menjual iman kita bahkan demi cinta. Tetapi kita ingat dan kita belajar dari firman Tuhan, Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kalau kita punya Yesus, meskipun hidup kita sulit, kita punya segalanya. Kalau kita kehilangan Yesus, kita tidak punya Kristus. Sekalipun kita punya banyak, kita punya nothing. Kita tidak punya apa-apa. Dan Martha mengerti hal ini. Itu sebabnya dia tetap berpegang pada Tuhan. Dia percaya siapa Yesus di tengah air matanya. Dan Tuhan melakukan apa yang dia lakukan bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Dia memberikan kepadanya lebih dari apa yang dia pikirkan atau bayangkan. Tuhan kita demikian. Dia sanggup bekerja. Dia sanggup memberikan lebih dari apa yang kita minta. Karena Yesus mengingatkan kita, sebelum kamu meminta kepadanya, berdoa membuka mulut, Bapamu sudah tahu akan segala kebutuhanmu. Bapa tahu segala kebutuhan kita. Dan Yesus mengingatkan kita untuk terus senantiasa mengutamakan, memprioritaskan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ini akan ditambahkan kepadamu. Kita sering belajar dan sering mendengar bahwa jawaban Tuhan atas doa kita, ya, tidak, atau tunggu. Tetapi saat yang sama kita juga tahu di Alkitab, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Doa kita terbatas, seringkali terbatas pikiran kita. Seperti salah seorang saudara yang bergumul, Tuhan, Engkau sembuhkan saya sekarang, kalau tidak Engkau panggil saya pulang sekarang. Tapi Tuhan memberikan lebih dari keterbatasan dua opsi yang seringkali ada dalam pikiran kita ketika kita berdoa. Dan itulah jalan Tuhan. Jalan yang ajaib melampaui segala akal. Saudara yang terkasih, kalau saudara atau saya merasakan ada kesulitan, ada himpitan pada saat ini, dan kita hanya melihat dua macam jalan keluar. Jalan keluar, Tuhan ambil saya, atau Tuhan selesaikan masalah saya sekarang. Biarlah kita boleh tetap berpegang kepada Tuhan, kepada kemahakuasaan dan kasihnya, bahwa Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Sebagai manusia, pikiran kita terbatas, kita hanya punya dua opsi, kalau tidak A, B. Dan itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Tapi ingat, Tuhan bisa melakukan C, bisa melakukan D, bisa melakukan E, dan seterusnya. Tidak terbatas. Dan kembali kepada Yohanes 11, ketika Martha percaya, Tuhan, saya percaya, saudaraku akan bangkit pada akhir zaman. Maka apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan lebih dari yang Martha minta, lebih dari yang Martha bayangkan, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus hari itu juga. Dan ini melampaui pikiran manusia, khususnya di dalam peristiwa ini. Mengapa? Karena ingat, ketika Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari dikubur. Sudah berbau. Menurut kepercayaan orang Yahudi, yang tentunya kita tidak percaya, tapi mereka percaya bahwa ketika seseorang meninggal, rohnya masih di sekitar kubur atau tempat di mana tubuhnya ditaruh selama 3 hari. Jadi kalau orang itu tiba-tiba hidup kembali, orang Yahudi tidak merasa heran, karena memang rohnya tidak jauh dari tubuhnya. Bisa saja kembali bersatu dengan tubuhnya. Tetapi mereka percaya kalau sudah hari keempat, roh itu pergi selamanya dari tubuh, tidak mungkin tubuh itu hidup kembali. Ternyata Yesus datang hari keempat dan Dia membangkitkan, padahal jenazahnya sudah berbau. Di situ Yesus meruntuhkan mitos kepercayaan yang salah dari banyak orang. Karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Lazarus sudah terkubur, terbaring 4 hari. Hari keempat Dia dibangkitkan. Karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah kebangkitan, Yesus adalah hidup. Ini yang terpenting, orang mengerti siapa itu Yesus. Bukan sekedar bahwa Dia sanggup membangkitkan orang mati, karena Yesus sering melakukan ini dalam pelayanannya. Tetapi justru di dalam peristiwa Lazarus ini, Dia membangkitkan pada hari yang keempat, supaya orang mengerti Yesuslah sumber kehidupan. Dia adalah Tuhan, Dia adalah kebangkitan. Dan di situ semuanya menjadi gempar. Kita mungkin bisa kecewa, bisa bertanya kepada Tuhan di tengah pergumulan kita, bahkan bisa merasa kehilangan pengharapan. Tetapi ingat, jangan batasi Tuhan. Tuhan tidak hanya bekerja dengan option A atau option B. Dia bisa bekerja dengan C, D, E, dan sebagainya. Itu sebabnya kita tetap memandang kepada Kristus, percaya kepada janjinya, memegang teguh perkataannya bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kita boleh punya pengharapan. Pengharapan kita boleh tetap hidup apapun kondisi dan situasi kehidupan kita. Jangan lelah dalam pengharapan, karena pengharapan tidak tergantung kepada lamanya kita berdoa, lamanya kita menunggu, atau kita merasa terlalu terlambat. Sama sekali tidak. Pengharapan bukan datang dari waktu, pengharapan datang dari Kristus. Kalau Kristus hadir, itulah sumber pengharapan. Apapun yang terjadi, apapun kita anggap meleset waktunya, terlalu cepat, terlalu terlambat, tidak tepat, tidak sesuai agenda kita, ingat, Dia adalah Tuhan. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan dalam waktu kita. Biarlah kita boleh sungguh berfokus pada Kristus yang hadir, Kristus yang menderita dan mati, dan bukan berfokus pada agenda dan waktu kita, bukan berfokus pada timingnya kita, bukan berfokus kepada rencana kita, tapi berfokus kepada Kristus yang punya rencana yang agung dan menjawab doa kita melampaui pikiran dan perkiraan kita. Sesulit apapun hidup kita, ingat, Yesus telah menderita dan mati bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya karena mengasihi kita. Sehingga hidup ini sesulit apapun tetap berharga. Kristus adalah hidup, hidup kita, dan hidup kita adalah Kristus. Kita hidup sepenuhnya bagi Dia. Dalam kesulitan kita boleh berkata bersama dengan Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu sebabnya kita tidak akan putus asa. Selama Tuhan memberikan hidup, Tuhan ada alasan mengapa Dia memberikan kita hidup. Dan kita terus memandang kepada Kristus yang adalah hidup kita. Dan kita hidup sepenuhnya bagi Dia. Dan kita tahu situasi apapun kehidupan kita, hidup kita tetap berharga, bernilai, punya tujuan, punya arti, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, berguna bagi sesama kita. Sehingga tidak ada satu hari pun kita lewati hidup ini dengan sia-sia, dengan kosong, dengan tanpa hasil. Melainkan setiap hari berbuah, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Kristus adalah Hidup bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi, kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Kristus adalah Hidup bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung malam ini masih bareng Re Ardian. Tadi kita udah mengikuti mimbar agama Protestan di Pro 1 RRI Bandung. Berdengar seperti biasa di hari Rabu malam, kami hadirkan ruang rindu berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan di malam hari ini bersama Ita Purnama Sari dan juga Ismail, Yudi Ismail, beserta bintang tamu ada Chris Sinyal, ini sebagai sutradara video klip legendaris ya ini Chris Sinyal ini. Jadi memang sutradara yang biasanya bikin video klip artis-artis terkenal pada masanya gitu, bahkan sampai sekarang juga. Dan pendengar, ini dia ruang rindu berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.

berbagi rindu memori.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, kita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya, kemudian ada Jay Subiakto ya, kalau nggak salah ya waktu itu. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: RCTI begitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat gak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru
1: ya,
0: pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Oke, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman ya, juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat, dan salam NKRI harga mati.

0: Oke.
1: Okay. Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, oh, terus?
1: Biasanya kan kalau penyanyi itu yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengkisah atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
1: Iya cari itu cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon tidak diangkat mereka bintang sinetron bintang itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
1: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
2: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Ya.
0: Oke. Dari bau-bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
2: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris. Iya.
3: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
2: Selamat malam, Waalaikumsalam. Selamat
3: malam. Iya, gimana kabarnya?
2: Baik kita semua, Bu Farida.
3: Iya, salam kenal kita dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Iya, terima kasih.
3: Kalau Mas Yudi, Mbak Isa ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa, teh anget sedikit, tapi sini kita ajak ngobrol ya.
3: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya. Mm-hmm.
3: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
2: Iya.
3: Yang Ibu Faria tanyakan ini, apa sih menjadi seorang sutradara itu? Tantangannya apa sih?
0: Siap.
3: Iya, coba ini Ibu Faria tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
2: kita semua
3: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi salam ya?
0: Boleh dong.
3: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, ada sahabat Dasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua pendengar ya dan penyiar Prosateri Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
4: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
4: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
4: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau mau
0: bikin video gitu ya?
4: Lagi untuk yang kreatifnya
0: siap
4: apa? Apalagi sekarang tuh ya? Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
2: Iya, terima kasih. Sukses
4: dan juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
0: Siap.
4: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
5: Cepetan dong.
0: Silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.

0: Kayaknya ini orang Manado ini, from sinyal ini. Halo, selamat malam, Pak Sinyal.
1: Iya betul, kita dari Manado.
2: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya kita Manado Car.
2: Manado Car itu gimana maksudnya?
0: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
0: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
0: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
0: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini ya. Langsung kita ke pertanyaan ya.
2: Silakan.
1: Oh, boleh, siap, Ben.
0: Ini kan sutradara video klip ya. Mm-hmm. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
2: Betul.
0: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang nikah Ardila Telagut. Apa yang salah satu itu?
2: Tinggal Aku Sendiri.
0: Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya.
2: Uh-huh.
0: Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
2: Oke.
0: Itu ya pertanyaannya.
2: Ditunggu ya.
0: Untuk Mas Yudi, salam dong.
2: Uh-huh.
0: Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu kan sekarang apalagi zamannya AI itu kan, memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
2: Okay.
1: Itu sebenarnya AI-nya.
2: Siap.
1: Langsung,
2: Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik dulu ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 waktu.
2: Oke.
1: Bang jadi.
2: Siap kalau begitu.
1: Siap.
2: Tadi ada
1: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
2: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
2: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya gitu.
2: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: sebenarnya si Krisdayanti kan waktu dari muda itu masih SMA namanya bukan dipanggilnya Krisdayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
2: Waktu itu iya.
1: Yanti jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yunisnya Yunisi atau Yunisara memang dia di label Billboard dan tempat saya bekerja jadi sering jalan-jalan sering komunikasi jadi itu aja sih kebetulan dia pakai nama Kris ya saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisia juga nggak tahu kebetulan namanya mirip-mirip aja ada Kris gitu sih
2: begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
2: nggak gitu. Ada hubungan dengan sesuatu ya apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak,
2: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Oh iya, tantangannya.
2: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
2: bengong. Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, nih ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar segala macam perkataannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide. Begitu.
2: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya?
1: Ya ide gitu sih sebenarnya.
2: Ya, oh iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
2: Oh baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
2: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu bahkan
2: itu. Oke.
1: Iya, bahkan ya. Kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
2: Oh, siap.
1: Sekarang era sekarang ini teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
2: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu saya fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan apalagi kalau sinetron laku viralnya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti
2: gitu ya.
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
2: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trio Libels, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
2: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
2: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketak-ketak pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Ya
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan agak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih, video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, siapa nih Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal.
1: Waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaan. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso. Untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 bakau.
0: Selamat
2: malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain teh, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua itu mau satu sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun yang Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh, masih di salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi. Salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya. Seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya nggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam okay, juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Dini Putra di Bukit Tinggi, juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar, juga buat Bang Kris juga yang okay, di NTT. Buat Tedinda di Kajar. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kadangnya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin ke Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sih, sebenarnya itu aja sih, yang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, mereka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh. Sedang hamil. Dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lu akalin gak? Dia, aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Jadi
1: Dewi memang profesional ya, jadi gitu, dia bagus. Gitu.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya, atau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya, zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Nah gitu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu ya. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak ada. Nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya, betul pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ya. Ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya.
5: Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Oke.
5: Okay. Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaannya?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan tadi. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris. Terus ya. Iya, dengan apa? Bisa berkarya. Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya. Apa namanya? Bapak Ahmad Abdullah di sana ya. Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih. Kalau ya video klip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Iya. Aman setelah.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi Bu Acin pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa, ada dulu. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard Note itu, dari Pak Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Ya, benar.
0: Yaudah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya.
1: Oke,
0: ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya, dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya,
0: legendaris.
2: Senior, ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau itu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu.
2: Hancur. Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Ah, itu aja pertanyaannya. Eh, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan ya sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang apa ya, Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu apa, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat gak sih tahun berapa? Bang?
1: Lupa.
0: Lupa ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya bisa saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Iya dong. Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita. Amin.
1: Ya, sehat kita semua. Amin.
3: Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslim pun, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang traktor
0: okay.
1: kan repot. Itu masuk ke mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya.
1: Rijal Gibran yang ada mobil masuk
0: siap gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoperate dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera yang masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Nah, itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Udaranya. Apa yang hawa itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh.

0: Habis bertapa atau habis buat minum?
1: Ada aja.
2: Habis bertapa.
1: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
2: Iya. Oke.
0: Oke, siap biar tambah cantik.
2: Oi.
1: Iya dong.
2: Kita ke Singaraja ya.
1: Singaraja, ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
3: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
1: iya,
3: Bu Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
2: Iya. Siap.
1: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
3: Mbak Ita, akhirnya.
1: Ya, akhirnya.
3: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
2: Ya, emang karena ada Bang Tawan, makanya muncul
1: karena
2: Mbak Ita.
1: Karena ada Belitawan, makanya aku muncul langsung.
3: Iya, benar. Mungkin karena senari kali.
1: Iya, iya benar-benar. Iya, iya, gimana Bang?
3: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
2: Sehat, alhamdulillah.
3: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
1: Ya, silakan.
2: Silakan.
3: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris, perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
2: Oke. Sensor ya ini ya?
3: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
2: okay.
3: Gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
1: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
3: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris, lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jep nggak sih zaman dulu? Karena
1: Jimmy Jep udah ada ya.
3: Udah ya.
1: Udah ada, Bu. 90-an udah
3: zaman
1: ada.
3: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
1: Iya, iya.
2: Siap.
3: Iya. Oke, salam dulu ya.
2: Silakan.
1: Silakan Belitawan. Ya.
3: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
1: Oke.
3: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
2: Siap.
1: Malam.
2: Kita ke Batu Malang ada.
1: Batu Malang.
2: Mas Faris.
4: Halo Mbak Ita, langsung mau nyambat.
2: Yo, kan sampean di Batu ta.
1: Aku di Surabaya.
4: Iya, Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbak.
2: Loh ya, jelas
1: ya,
2: dong.
1: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
4: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
1: Iya dong. Iya.
2: Udah lama gak ke Batu, kita baru
1: barusan kemarin.
2: Bulan April ya.
4: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
1: Oh iya, benar Ruli go.
2: Ruli sob. Ruli siapa?
1: RRI Malang.
2: Oh iya ya.
4: RRI Malang dong Mas Yudi.
1: Gimana Pak Faris? Ada yang
2: silakan
1: disampaikan untuk Bang Kris Sinyal.
4: Bang Kris Sinyal.
1: Ya, sutradara ya, video klip legendaris.
4: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
2: Oke. Okay. Ya. Siap.
4: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Silakan.
1: Oke,
4: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
1: Siap.
2: Nggih wis.
4: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
1: iya,
2: yang
1: ya disampaikan
2: ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
1: Lah ini yang di sampingmu.
2: Sanggup ke aku.
1: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
2: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh,
1: iya.
2: Yang
1: iya,
2: video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
1: Apa Mas Kris?
0: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya, sanggup aku ya.
2: Seriusan?
1: Serius.
0: Sama TVRI kan Mama Panawi.
1: Oh iya sih. Oh iya benar-benar sama Panawi.
2: Oh.
0: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panang.
2: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya. Ya
1: iya, iya. Tuh kan yang pertama. Kemudian ada tenda biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
0: Itu tahun 2000. Unisa

0: Sara ya.
1: Oh, Yuni Shara.
2: Yuni Shara. Ya,
0: ya. Tahun 89.
2: Oke.
0: Banget. Awalnya sih itu.
1: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain Sanggup, apa selain Semua Jadi Satu? Ada Ani Carrera kalau enggak salah ya?
0: Ani Carrera
2: ya.
0: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ipa Murro Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
1: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
2: Gitu ya. Langganan.
1: Kalau Mas Kris tuh aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
2: Kenapa?
1: Dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
2: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
0: Tapi Purnasari Ita kan cantik.
2: Keselak rere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung Timur.
2: Dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam,
2: Kang Ahmad Irwan.
3: Malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
2: Oke, Nagreg, siap.
1: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
3: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
2: Oke.
3: Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
2: Siap.
3: Boleh kita kirim salam dulu ya?
2: Silakan.
3: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
2: Oke.
3: Dan buat semua-semuanya aja ya.
2: Siap.
3: Boleh satu berpantun persatuan.
2: Oh, silakan.
1: Mangga.
3: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
2: Siap.
1: Cakep.
3: Makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
1: Ahmad Irwan.
2: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
1: apa,
2: sih?
1: Mas Kris?
2: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
0: Oh ya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya. Apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
2: Oke.
0: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas. Kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih semua itu.
2: Okay.
0: Kalau batasan udah lewat, baik jangan. Saya banyak punya contoh baik artis atau model. Kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
2: Oke.
0: Gambar yang layak.
1: Mantap.
0: Sebenarnya.
2: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
1: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya, bener nggak Mas Kris?
0: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zamannya AI sudah lakukan.
1: Oh gitu ya.
2: Oh oke.
0: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jawa Daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
1: HP.
0: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai HP juga ya. Jadi saya combine gambar ini dengan kamera kita yang
1: pakai. Iya ya, apalagi kan
2: sekarang
1: udah canggih semua.
0: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf saya sebutin merek apa apa ya. Ada kamera makin canggih.
1: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
0: Makin canggih, jadi.
1: Dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi
0: terutama, terutama dalam perizinan ya.
1: Iya, jadi
0: perizinan itu
1: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
0: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan anak syuting. Wah, saya langsung berpikir mega pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
1: Iya, jadi di sana itu sangat melindungi ya anak-anak ya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
0: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
1: Setuju. Setuju Mas Kris.
0: Enggak boleh di mana-mana.
2: Gitu. Siap.
0: Sudah sih pengalaman-pengalaman
2: gitu. Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
1: Irwan di Bandung.
2: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Ya. Silahkan nih.
1: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
0: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
1: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca ya, pastinya
0: atau,
1: ya.
0: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
2: Siap.
0: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
2: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas Kris,
1: fleksibel
2: ya.
0: Produser menyiapkannya semana gitu,
2: kemampuannya.
0: Kita sesuaikan ya.
2: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
0: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
1: Iya.
0: Fleksibel ya.
2: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
1: Tenda biru asik.
2: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
0: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Masih tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah. Oh, sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih gak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Mm-hmm. Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Mm-hmm. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget
1: loh.
0: Aduh, udah bener ya nih Libels.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku nggak tahu.
0: Nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Ya, albumnya Arfi,
0: bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya.
1: Nyerah.
0: Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya
0: apa
1: banget Mas Chris?
2: Ebit GAD.
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Waduh, jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawah. Iya, dua aja. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga Arley dan kru dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita punya Mas Arley dan Luis Maya yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Kini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas? Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya Ria
0: Resti Fauzi. Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal
1: 11
2: kita
1: berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Oh, jadi
0: yang
1: menjawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita perlu tahu, jadi itu Pak, lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar. Dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Nah, aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah ngetop sampai ngetop, kita ngalamin ya, beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karena berharap dengan.
1: Ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi, lebih banyak kita humble lagi ya, juga kita dalam kan sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu ya. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk ini.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai
1: ya,
0: jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Bandung Malam Ini.
1: Di Bandung Malam Ini pendengar masih bareng Andre Ardian. Tadi kita udah mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Serta bintang tamu di malam hari ini ada Chris Sinyal. Ini sutradara legendaris. Legendaris ya pendengar, ini sutradara video klip artis-artis ternama legend di Indonesia. Ini pasti nyelip satu nama di belakang layar, ada Chris Sinyal. Wah, luar biasa, keren banget. Ruang Rindu malam hari ini bersama RRI Pro 1 Jakarta disudahi, tapi tenang aja karena kita kembali lagi ke Bandung. Anda pendengar masih bisa request di Ruang Rindu di Bandung, Ruang Berbagi Rindu Memori, lewat lagu di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Tapi pendengar, sebelum kita menikmati Ruang Rindu di malam hari ini, kita dengarkan dulu drama radio. Di malam hari ini judulnya adalah Selingkuh.

0: Pak Radi, terima kasih sudah mau datang ke ruangan saya, Pak.
1: Memangnya ada apa, Bu Nara?
0: Ada hal penting yang perlu saya bicarakan, Pak Radi.
1: Ada apa ya? Gak biasanya seperti ini.
0: Begini, Pak Radi. Dalam laporan yang saya terima, ada yang perlu saya sampaikan tentang pengeluaran keuangan.
1: Ada apa sebenarnya dengan laporan keuangan, Bu Nara?
0: Banyak sekali kejanggalan dalam laporan itu, Pak Radi.
1: Mengapa bisa begitu, Bu?
0: Saya juga nggak tahu, Pak Radi. Kalau hal ini ketahuan sama pimpinan perusahaan, nanti saya yang kena.
1: Pasti, Bu Nara. Kan kepala bagian keuangan. Ini harus diselesaikan secepatnya, Bu. Jangan sampai pimpinan tahu tentang hal ini.
0: Gimana ya, Pak Radi?
1: Panggil mereka satu-satu, Bu. Kita selesaikan. Apalagi ini juga menyangkut diri saya sebagai kepala bagian produksi.
0: Sebentar, Pak Radi. Saya coba telepon Budian dulu. Halo? Budian, kamu ke ruangan saya sekarang.
2: Selamat pagi, Bu Nara, Pak Radi.
0: Masuk, Budian. Silahkan duduk.
2: Ada apa ya? Bu Nara memanggil saya.
0: Begini, saya menerima laporan keuangan dari bagian produksi. Setelah diteliti, ternyata banyak kejanggalan.
2: Mati saya. Mungkin hari ini adalah hari terakhir saya bekerja di perusahaan ini.
1: Coba Budian ceritakan bagaimana laporan keuangannya bisa seperti itu.
2: Begini, Pak Radi, Bu Nara.
3: Dian, bagaimana? Produksi kita sudah diselesaikan semua?
2: Sudah, Pak. Cuma masalah keuangannya saya rasa agak kurang pas, Pak.
3: Kurang pas gimana, Budian?
2: Jumlah uang yang saya terima tidak sesuai dengan kebutuhan produksi.
3: Memangnya kenapa?
2: Produksi kita banyak, Pak. Sementara uang yang dibutuhkan sangat minim.
3: Itu atur saja. Yang penting mereka semua kebagian.
2: Tapi, Pak.
3: Ada apa lagi, Budian?
2: Saya takut, Pak. Takut mereka mengira nanti uang itu saya yang mengurangi.
3: Memangnya kenapa?
2: Biasanya kan dari produksi per satu item saja, mereka kebagian minimal 250 ribuan. Tapi sekarang paling juga cuma 50 ribuan, Pak.
3: Bilang saja sama mereka, sekarang regulasinya berbeda.
2: Saya nggak berani, Pak Nandi.
3: Budian harus berani, itu kan hasil dari rapat dengan pimpinan.
2: Saya takut.
3: Tenang saja, Budian. Bu Nara tidak akan mempertanyakan itu.
2: Kalau begitu, Bapak saja yang bicara sama mereka.
3: Itu kan tugasnya Budian. Bilang saja, sekarang ada potongan untuk hal yang lainnya.
2: Saya nggak berani, Pak.
3: Budian harus berani.
1: Oh, jadi itu kejadiannya, Budian.
2: Iya, Pak Radi, Bu Nara, Pak Nandi yang memaksa saya untuk melakukan itu.
0: Apa Budian tahu resiko dari perbuatan itu?
2: Iya, saya sangat tahu, Bu Nara.
1: Mengapa dilakukan juga?
2: Saya dipaksa sama Pak Nandi. Beliau kan atasan saya.
0: Iya, tapi kan Budian juga harus pintar. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.
2: Saya diintimidasi, Bu.
1: Budian jangan takut selama melakukan hal yang benar.
2: Saya yang salah, Pak Radi. Bu Nara, maaf.
0: Budian gak salah, karena hanya melaksanakan tugas.
1: Tenang saja, Budian. Kami tidak akan mencari siapa yang salah. Tapi akan kami cari di mana kesalahannya.
2: Makasih, Pak Radi, Bu Nara. Terus saya harus bagaimana sekarang?
0: Tenang saja, Budian. Nanti akan kami konfirmasi ke Pak Nandi.
1: Bu Nara, coba hubungi Pak Nandi. Biar masalah ini secepatnya ada jawaban.
0: Bentar, Pak Radi. Saya coba hubungi Pak Nandi ya. Budian, coba ke belakang dulu. Nanti saya panggil kalau diperlukan. Halo, Pak Nandi? Tolong ke ruangan saya sekarang, Pak.

0: Selamat pagi, Bu Nara, Pak Radi.
1: Masuk, Pak Nandi. Silakan duduk.
0: Ada apa ya, Bu Nara, Pak Radi memanggil saya ke sini?
2: Begini, Pak Nandi. Saya telah menerima laporan keuangan, tapi banyak sekali kejanggalannya.
0: Maksud Bu Nara kejanggalan apa ya?
1: Tenang, Pak Nandi. Dalam laporan itu banyak sekali perbedaan antara penerimaan dengan pengeluaran.
0: Maksudnya gimana, Pak Radi?
1: Antara uang yang diterima dengan uang yang dikeluarkan, itu tidak sama, Pak Nandi.
2: Mengapa bisa seperti itu, Pak Nandi?
0: Begini, Bu Nara, Pak Radi. Sebenarnya laporan itu tidak ada yang salah. Cuma sebagian uangnya dipakai produksi yang lain.
2: Gak bisa begitu, Pak Nandi. Penerimaan dengan pengeluaran itu harus sama.
1: Jangan sampai kejanggalan itu diketahui sama pimpinan perusahaan. Kami yang akan kena.
0: Nanti saya coba deh untuk perbaiki. Sebenarnya itu kesalahan Budian.
1: Kenapa jadi Budian yang salah?
0: Budian yang membuat laporan itu, Pak Radi.
2: Bentar, Pak Nandi. Bukannya laporan itu Pak Nandi yang menyetujui?
0: Saya hanya menyetujui saja, Bu Nara.
2: Tidak bisa begitu, Pak Nandi. Pak Nandi harus memeriksa ulang semua laporan yang dibuat bawahan.
0: Nanti akan saya tegur Budiannya, Bu Nara.
1: Gak perlu, Pak Nandi. Budian, coba ke sini.
0: Waduh, bisa berabe nih. Kenapa Budian ada di ruangan ini?
3: Iya, Pak, Bu.
2: Budian, silakan duduk.
3: Makasih, Bu.
1: Budian tadi mendengar apa yang dikatakan Pak Nandi?
3: Betul, saya mendengarnya, Pak.
2: Pak Nandi tadi menyampaikan kalau yang membuat laporan keuangan itu Budian.
3: Betul, Bu Nara. Laporan itu memang saya yang membuatnya. Tapi atas arahan Pak Nandi.
1: Tuh kan, Pak Nandi. Katanya tadi Pak Nandi hanya menyetujui saja.
2: Buktinya, Pak Nandi sendiri yang mengarahkan Budian dalam membuat laporan itu.
0: Saya hanya mengarahkan saja, Bu Nara.
1: Pak Nandi jangan mengelak. Jelas-jelas di laporan itu tidak sesuai.
3: Ya, Pak Nandi, saya buat laporan kan sesuai yang Bapak perintahkan.
2: Pak Nandi, jangan coba-coba untuk mengelabui kami.
0: Saya tidak bermaksud begitu, Bu Nara.
1: Terus maksudnya gimana, Pak Nandi?
0: Saya hanya menyesuaikan dengan anggaran yang ada saja, Pak Radi.
3: Pak Nandi kan yang menyuruh saya untuk mengurangi pengeluaran dari yang sebenarnya.
2: Pak Nandi ngaku saja, mengapa bisa seperti itu?
0: Maaf, Bu Nara, Pak Radi, saya minta maaf.
1: Tidak cukup hanya meminta maaf, Pak Nandi. Tapi harus jelas penggunaan anggarannya. Ini kan perusahaan.
3: Ya, Pak Nandi, mending terus terang aja.
2: Jujur saja, Pak Nandi, uangnya dipakai apa?
0: Tidak, Bu Nara, uang itu saya gunakan untuk menutupi kekurangan produksi sebelumnya.
1: Produksi yang sebelumnya kan sudah jelas tidak ada kekurangan.
0: Gimana ya?
3: Jujur saja, Pak Nandi. Saya nggak mau disalahkan dengan laporan itu.
0: Aduh, gimana ya? Kalau dijelaskan, nanti saya yang bisa dipecat.
2: Kalau Pak Nandi diam, berarti uangnya digunakan untuk yang lain.
0: Sebelumnya, saya minta maaf karena uang itu saya pergunakan untuk menutupi hutang-hutang saya.
1: Oh, jadi gitu ya?
2: Nah, sekarang sudah jelas permasalahannya. Tolong uang itu dikembalikan secepatnya. Kalau Pak Nandi masih mau bekerja di perusahaan ini.
0: Baik, Bu Nara, Pak Radi, Dian, saya minta maaf ya sudah melibatkan kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
1: Gak usah takut, Bu.
0: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
1: Siap, Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.
2: Cinta itu rasa, cinta itu dalam, cinta itu di dada. Cinta itu jiwa, cinta itu percaya. Cinta itu setia, dan cinta itu ada.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Untuk menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika kita ada. Cikapundung River Spot kita juga ada. Pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga. Ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button. Kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan. Dulu ada kita ada pelindung Bandunggo ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture, harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.
2: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di pukul 22.54 Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak Bandung malam ini di Pro 1 RRI Bandung. Tadi juga kita udah mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan juga bintang tamu Chris Sinyal, sutradara video klip legendaris. Dan pendengar, di pukul 22.54 ini akhirnya kita sudah berada di hujung Bandung malam ini ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada Jasmer Music dan juga beberapa info lainnya. Dari pukul 11 malam sampai dengan 12 malam, tentunya di Bandung malam ini ya pendengarnya, dan akan ditutup dengan kontemplasi mengenai mencari nafkah. So, sampai di sini saja perjumpaan kita di Bandung malam ini. Terima kasih sekali lagi, Andre Ardian mohon pamit, dan juga di pengarah acara ada Amel yang juga turut pamit, juga Ziva yang turut pamit di teknik ya pendengarnya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: mencoba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau, ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh. Terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh, bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna. Ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Tuh. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya proko berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya. E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

Bandung malam ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. Jadi kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah. Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Rabu 29 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, dan Randy Purnama hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti pendengar. Tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi, menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-30 di bulan Juli 2026 bertepatan juga dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi ini bersama tentunya narasumber kami Bapak Kyai Haji Asep Anom S.Ag. M.Sos. Topik bahasan yang akan dikupas di Mutiara Pagi kali ini pendengar masih ada kaitannya, pakuat pakait begitu dengan topik-topik sebelumnya begitu ya. Di kupas mengenai teladan dari para wanita terbaik versi Al-Quran. Begitu ya. Di sesi pertama seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti pendengar kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini Pak Kyai.
2: Alhamdulillah Teh Widi, baik.
0: Alhamdulillah.
2: Bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Jag-jag boleh jag.
0: Gerejag. Alhamdulillah.
2: Topik mani parebut.
0: Parebut eta ya, parebut. Ini topik bahasan yang akan dikupas kali ini masih berkaitan dengan dua topik kemarin begitu ya.
2: Kemarin berturut-turut ya.
0: Dari mulai suami terbaik, istri terbaik juga menjadi ada beberapa pertanyaan seperti apa sih para teladan dari para wanita terbaik tapi versi Al-Qur'an.
2: Iya.
0: Begitu. Seperti apa tausiah dan paparan akan disampaikan oleh Ustaz kita? Mendengar kita simak bersama di Mutiara Pagi kali ini. Silakan Pak Kyai.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi An-Nihayah, wargi alumni umroh An-Nihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025 juga angkatan haji angkatan 2026. Bahagia hari ini? Yes, jag-jag belejak gereja. Wargi Masya Allah Subhanallah. Kita akan ngambil pelajaran yang dicontohkan oleh wanita-wanita terbaik di alam dunia dari dulu sampai sekarang, mungkin sampai hari kiamat. Bukan mungkin ya, tentunya gitu, tentunya sampai hari kiamat. Tapi sebelumnya saya sampaikan, insya Allah Safari Dakwah Asep Anom akan menyapa seluruh warga di Kota Bandung dan sekitarnya, khusus untuk bulan ini, yaitu setiap minggu ke-1, Tawidi. Setiap minggu ke-1 kita akan keliling Bandung Raya. Nah, Bandung Raya dulu ya. Tuacan ke Papua banyak. Bandung Raya dulu, insya Allah ya. Kita akan menyapa lewat acara atau program Safari Dakwah. Dan alhamdulillah, koordinator kita sudah ada yang siap untuk dikunjungi, yaitu Bu Ai dan kawan-kawan di Kecamatan Cilengkrang. Jadi pada minggu nanti kita akan berkunjung ke Kecamatan Cilengkrang. Ada masjid besar di sana di samping kantor kecamatan, Masjid Besar Cilengkrang. Nah, kita akan hadir di sana bersama rekan-rekan. Tentu akan bersilaturahmi dan berbagi ilmu. Mudah-mudahan berkah ya, berkah untuk kita semua, khusus untuk warga Cilengkrang, umumnya untuk Bandung dan umumnya untuk Indonesia. Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat semua, bahagia selalu, jag-jag beljag gurejag. Siapa saja wanita-wanita yang menjadi teladan bagi kita? Kalau kita urut berdasarkan zaman, pertama ada yang namanya Siti Hajar, yang kedua ada yang namanya Siti Maryam binti Imran, yang ketiga Siti Asiyah, Asiyah binti Muzahim, yang keempatnya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Ada Siti Hajar, ada Siti Asiyah, ada Siti Maryam, ada juga Siti Khadijah. Pertama, Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam hadis yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sumbernya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Saat itu Siti Hajar bertanya ketika ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihi salam, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'?" Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Kau tinggalkan kami di sini, di satu lembah yang tandus, gak ada orang, gak ada siapa-siapa di sini, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada sesuatu. Kemudian bertanya lagi Siti Hajar, Allahu amroka bihadza, apakah Allah yang menyuruh ini? Kata Nabi Ibrahim, na'am. Iya, saya meninggalkan engkau dan anak. Saat itu Nabi Ismail ya. Di sini itu atas perintah Allah. Kata Siti Hajar, idan la yudayyi'ha. Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan. La yudayyi'na. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Reg-reg. Terus diwalar gitu menye. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari keteladanan Siti Hajar ini? Pertama, dalam hal tawakal kepada Allah. Sudah yakin itu adalah perintah Allah, ditinggalkan suaminya, bayangkan. Pergi. Suaminya pergi meninggalkan beliau di satu tempat yang tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Saat itu di sekitar haram enggak ada apa-apa. Kalau sekarang sekitar Masjidil Haram itu wah, hotel-hotel menjulang tinggi gitu kan. Banyak hotel, banyak kehidupan. Kalau dulu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, enggak ada apa-apa, enggak ada siapa-siapa. Tetangga enggak ada. Manusia enggak ada. Pepohonan enggak ada. Makanan, minuman tidak ada. Perbekalan tidak ada. Benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Siti Hajar bertanya, Allahu amroka bihadza, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Iya, kata Nabi Ibrahim. Oh, baiklah kalau begitu. Bral, silahkan engkau pergi. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Oh. Akhirnya kan di sana lewat perjuangan yang keras, anaknya nangis, dirinya haus, anaknya juga kehausan. Siti Hajar berusaha mencari air ke sana kemari. Naik beliau ke Bukit Sofa. Dikiranya di sana ada air, ternyata tidak ada. Lari beliau, berangkat menuju Bukit Marwah. Dikiranya di sana ada air, ternyata tidak ada. Sampai 7 kali bolak-balik. Siti Hajar yang sekarang diabadikan oleh kita umat Islam dengan adanya gerakan sa'i. Sa'i itu jalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Diabadikan oleh Allah dalam proses manasik haji dan umroh. Jadi kalau umroh, kalau haji, pasti ada itu yang namanya sa'i. Dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangan yang gigih, yang keras dari Siti Hajar ini, akhirnya Allah berikan zam-zam. Sampai sekarang gak habis-habis. Sampai hari kiamat insya Allah gak bakalan habis hari jam-jam. Diambil orang jam-jam itu. Seluruh jemaah haji dan umroh itu pada ngambil jam-jam semuanya. Di sekitar Masjidil Haram itu berlimpah air jam-jam. Kemudian didistribusikan ke Madinah, berlimpah air jam-jam. Bahkan kita yang hajian, yang umrohan itu suka dibekali air jam-jam dalam galon itu 5 liter. Tapi gak habis-habis, gak kering-kering. Subhanallah, ini mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap tawakal. Ditinggal oleh suami, tidak jadi putus asa, apalagi berpaling ke lain hati. Tidak, bertawakal kepada Allah. Yakin ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia yakin kepada Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Benar. Dan istimewanya zam-zam itu, Nabi mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu gimana orang yang niat meminumnya. Kalau diniatkan kaya, kaya. Kalau diniatkan sehat, sehat. Makanya doa minum air zam-zam itu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizqan wasi'ah wa syifa'an min kulli da'in. Tiga yang kita minta dari Allah. Satu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizki yang halal yang berlimpah ruah. Yang ketiga adalah badan sehat dari segala penyakit. Berbahagia ya orang-orang yang sudah bisa pergi ke sana terus gitu kan. Makanya minumnya jangan air biasa-biasa kalau di sana, jam-jam saja terus. Nah, itu yang pertama ya, keteladanan dari Siti Hajar. Tawakal kepada Allah, tidak menyerah dalam menghadapi menghadapi kesulitan. Diberi kesulitan. Kita ini hidup ini kan variatif ya. Ada kalanya bahagia, ada kalanya susah, ada kalanya gembira, ada kalanya sedih. Nah, ketika diberi kesedihan oleh Allah, kesulitan oleh Allah, kesukaran hidup, dia tetap berpasrah, bertawakal kepada Allah sambil terus berusaha. Nah, jadi Siti Hajar ini gambaran bagi ibu yang kuat dan penuh pengorbanan. Luar biasa. Kebayang kan keurangnya. Nah, itu Siti Hajar yang pertama. Istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua, kita ngambil teladan itu dari Siti Asiyah. Siti Asiyah binti Muzahim. Dia itu adalah istrinya Fir'aun. Diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11. Wadaraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun.

Perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Istri Fir'aun ini Asiyah, Siti Asiyah kita menyebutnya. Ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu di surga sebuah rumah. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Teladan apa yang diberikan oleh Siti Asiyah ini? Siti Asiyah ini satu keteladanan yang bisa kita ambil, tetap mempertahankan kebenaran meski menghadapi tekanan. Tekanan kalau datang dari luar mungkin tidak seberapa, tapi ini tekanan dari dalam. Tekanan dari suami sendiri. Suaminya yang sangat zalim, kejam, bengis. Mun aya teu panuju teh main siksa wae Fir'aun. Jadi Siti Asiyah itu bukan seorang permaisuri yang diagung-agungkan, yang dimuliakan oleh suaminya, bukan. Beliau itu seorang istri yang diperlakukan secara kejam oleh suaminya. Yang cerai itu bisa. Dipihukum, tapi disiksa. Penyiksaannya lahir batin. Lahirnya disiksa, fisiknya disiksa. Batinnya juga apalagi. Tapi di tengah-tengah siksaan seperti itu, tapi beliau tetap mempertahankan kebenaran yang diyakininya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah beliau berdoa kepada Allah, "Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah." Gusti, pasihan abdi teh gedong di surga. "Wa najini min fir'auna wa amalih." Selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkanlah hambamu ini ya Allah dari kekejaman Fir'aun, dari kebiadaban Fir'aun, dari kejahatan Fir'aun. Siksa itu panuju tersiksa, digabungan. Bukan hanya disiksa oleh suaminya, oleh tentaranya juga, oleh anak buahnya, balad-baladnya. Wah, masya Allah. Tapi beliau, Siti Asiyah, tetap berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keteladanan yang kedua, tidak membiarkan lingkungan yang buruk menentukan keimanannya. Kadang-kadang kan orang teh ku lingkungan teh suka bawa gitu nya. Misalna gitu, seorang wanita asalna lugu gitu. Di kampung biasa. Buni pakaian teh kitunya, nutup aurat, pemalu gitu. Ayo datang ke kota, diajak ke suami natenya, gaul lejeng ibu-ibu. Anu, ya kurang bagus lah pergaulanannya gitu. Lu asalna tara ruang riung jadi ruang riung. Nu asalna tara ngarokok jadi ngarokok. Lah ieu pan temen-temenna ngarokok.
Nu asalna nutup aurat buni sekarang mah jadi pakai baju yang seksi.

0: seksi, bahkan terbuka auratnya, masya Allah. Kadang-kadang begitu akibat pergaulan. Asalnya kepada suami teh patuh, taat, berani melawan. Aduh. Asal nama tara barang penta ke suami nanti sadikasih nawe, sekarang mau berani minta. Oh. Minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Padahal penghasilan suami tidak seberapa. Di barang pentana, masya Allah. Nah itu terpengaruh oleh lingkungan. Sementara Siti Asia tidak. Lingkungan tidak membuatnya jadi buruk. Padahal lingkungan apa? Ripuh harita. Nah itu keteladanan. Kemudian mengutamakan ridho Allah daripada kenikmatan dunia. Apa yang dicari oleh Siti Asia dari kehidupan yang mencekam seperti itu? Ternyata beliau hanya mencari ridho-Nya Allah. Beliau hanya ingin disayang oleh Allah, dicinta oleh Allah, dipikanya aku Gusti Allah. Hanya itu yang beliau cari, ridho-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira dua saja dulu cukup ya. Karena dua masih banyak dulu. Ini.
1: Masih banyak ya.
0: Masih banyak. Ini jadi sambung. Kita belajar pagi ini dari Siti Hajar.
1: Siti Hajar
0: dan Siti Asia. Asia ya. Demikian.
1: Baik, dua teladan wanita terbaik versi Al-Quran begitu ya, masih ada beberapa lagi ya, dan ada sequel
0: hadis sebetulnya.
1: Begitu ya. Anda pendengar, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan di line telepon kami 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760 dengan menyampaikan WA call juga boleh, juga bisa sampaikan dan sambil menyaksikan program Mutiara Pagi melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live, Anda bisa sampaikan pertanyaan. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Muttafaq alaih.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, di sesi kedua kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 ataupun melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Ada Pak Ahmad Irwan seperti biasa, Pak Kiai. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga.
2: Lebih baik hewal lebih baik kan, sholat juga harus lebih awal waktu, berharap juga di awal waktu kan. Kan ini kalau jangan kan pusat dan kota bangun sepuluh rela berkomitmen untuk Mutiara Pagi aja.
3: Wah mantap.
2: Begini kalau saya maaf ya, kalau memang meneruskan pertanyaan kemarin kan kami tidak sempat ditanyakan karena waktunya habis di sini. Di sini Pak ada kasus pernah juga. Ada jasa suami istri bercerai ketika menyiapkan satu anak usia 5 tahun gitu. Anaknya kan perempuan kan anaknya. Nah setelah anak usia 22 tahun dia menikah. Nah si bapaknya teh ngomong ngawaliin, diwakilkan kepada adik kandung bapaknya gitu kan. Tapi di sana ada surat kuasa biasa di ras menteri. Kenapa tidak mau ketemu? Karena perjalanannya pahit ketika itu kan suaminya diselingkuhin sama istrinya ketika itu kan, maka bercerai si bapaknya, tapi masalah materi dia membantu kan, tapi cuman alasan tidak mau ketemu, mungkin masih teringat berapa 17 tahun yang lalu, teringat dari di hati bapaknya kan, karena diselingkuhin. Nah, nah bagaimana saat orang hukum dibenarkan? Tidak, memang ke wali juga ke adik-adik kandung bapaknya kan, mungkin ada, tapi diwakilkan, di sini ada surat kuasa, itu mungkin pertanyaan saya, mungkin sih pernah kasus secara aku bagaimana, mungkin itu pertanyaan siapa. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya juga jadi rusuh itu. Suaminya cerai ketika anak usia 5 tahun. Di usia anak 22 tahun
3: menikah
1: anaknya, tapi bapaknya tidak mau ngawalian dan diselingkuhin sama ibunya. Atau kenapa jadi korban anaknya? Karena anaknya mah gak salah.
3: Iya, ini teh kadang-kadang memang kalau disakiti, ada pepatah, kalau pedang lukai tubuh, banyak obat hendak dicari. Tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Memang kalau hati yang terluka itu susah disembuhkan memang, kecuali penyembuhannya dari sendiri ya, dari diri sendiri. Kalau tidak berusaha dari diri sendiri ya nggak akan sembuh-sembuh. Tadi kata Teh Widi bahwa ibunya yang melukai, kenapa anaknya jadi korban? Sebetulnya boleh saja si wali ini diwakilkan, kalau wakil boleh ya. Wakil dari ayahnya kepada adiknya. Jadi adiknya bukan bertindak sebagai wali ya. Bukan, tapi dia wakil, wakil ayahnya. Gak apa-apa kalau diwakilkan kepada siapa aja boleh. Kalau wali, wali yang tidak mau menjadi wali itu namanya wali adol. Wali adol itu biasanya oleh wali hakim. Kalau bapaknya tidak mau menjadi wali, bukan jatuh kepada wali-wali berikutnya gitu, tapi memang kepada hakim. Nah hal ini mah bukan bapaknya tidak mau, tapi mewakilkan. Boleh kalau mewakilkan. Jadi kalau mewakilkan mah kepada siapa aja boleh. Mau ke kepala KUA, mau ke penghulu, mau ke adik, mau ke saudara, mau ke teman, mau ke ustad, silahkan. Kalau mewakilkan, ini bahasanya mewakilkan. Bisa mewakilkannya kepada siapa aja ya. Sah pernikahannya. Demikian.
1: Iya, jadi sah pertanyaannya. Itu mah perkara, itu mah urusan istrinya dengan mantan istrinya dan suaminya aja itu. Ada Pak Ahmad, ada Pak Hobir di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Firi,
3: Waalaikumsalam. Bahagia hari ini?
4: Yes.
3: Jag, belejag.
4: Gua rejag.
3: Waduh, mantap.
4: Assalamualaikum.
1: Bet di pareuman ai Pak Hobir. Nah. Boleh dicoba lagi dihubungi 7996727555
3: ujug-ujug luncat.
1: Jadi kapencet sapertosna.
3: Iya, silakan.
1: Silakan 7996727555
3: Pak Hobir.
1: Menyapa terlebih dahulu sambil menunggu Pak Hobir menghubungi kembali. Ada Aki Gazi. Salam silaturahmi buat kesepuhan di Purwakarta. Semoga sehat selalu. Belum ada pertanyaan dari Aki Gazi.
3: Aki Gazi biasanya
1: ngantos pertanyaan. Belum ada. Oh, ada Pak Kasmo begitu. Kita sudah terhubung dengan Pak Hobir.
4: Iya, iya.
1: Pak Hobir, kenapa nah di pareuman Pak Hobir?
4: Ada henteu teh ka toel dieu mah panginten ti dinya. Rumina.
3: Mangga, mangga Pak Hobir.
4: Punten satu acana waktu kemarin teh Pak Ahmad Irwan nyungkeun alamat gitu abdi hilap. Nah, insyaallah alamat abdi komplek perumahan Pemda 413 RT 3 RW 21 Kelurahan Padasuka.
3: Padasuka.
4: Untuk Pak Irwan. Ini Pak Kiai. Tadi itu radionya enggak bersuara, diem. Ada apakah memang dari sananya atau gimana ya? Lama sekali di Kerinte enggak ada kegiatan siaran ya di pagi hari ini, tapi lama-lama ada yang terdengar itu terakhir itu masalah orat-orat begitu gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan sampai batas usia berapa tahun anak kecil oratnya gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga senang nonton itu Pak Kiai bola voli itu ada perempuan. Nah, ketika nonton itu kan pakaiannya itu orat. Apakah harus bagaimana saya ini karena saya juga senang itu permainan bola voli. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Hobir, kita terhubung dengan Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yudia.
3: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: SAGM.
3: Hari komplit.
1: Iya.
3: Bu Indra dari mana?
5: Dari Cirebon.
3: Cirebon, jauh sekali, Masya Allah.
5: 2 jam sampai sekarang sih, Pak.
1: Sekarang 2 jam sampai dari Bandung Cirebon.
3: Iya.
1: Bangga Bu Indra.
3: Bu Indra gimana?
5: Iya, memang teladan banyak yang dikemukakan. Kita harus meniru itu, meneladani ini. Dalam hati itu sudah berniat Pak Ustaz, tapi kenapa ya? Sebegini juga cukup. Yang penting kita tidak menyakiti orang lain, tidak berbuat jahat kepada orang lain. Tapi timbul lagi, semangat lagi. Aduh, tapi nanti bagaimana kehidupan nanti ya? Tapi itu untuk membangkitkan hal-hal yang bisa diteladani itu memang sulit. Bagaimana caranya supaya kita bisa
3: menteladani?
5: Iya, begitu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak Lydia dan
1: Bidra.
5: Mbak Aceng juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indra di Cirebon.
3: Keren pisannya.
1: Bagaimana meneladani dan istiqomah dalam menteladani hal-hal yang bersifat
3: istri-istri yang terbaik tadi ya. Kita melihat perjuangan Siti Hajar perjuangan Siti Asiyah gitu tadi kan, wah luar biasa. Pingin timbul dalam hati itu sebuah keinginan untuk menteladani gitu mereka. Tapi dalam hal kenyataannya gitu, dalam hal kenyataannya menteladani mereka itu mengalami kesulitan-kesulitan. Sehingga balik lagi kepada prinsip, ah penting mah orang ulah ngarugikeun batur we hirup mah gitu. Nah, bagaimana cara menteladani para wanita-wanita yang mulia tadi gitu kan? Oh, caranya yang pertama kita harus tahu dulu siapa yang akan diteladani, bagaimana sejarahnya, bagaimana biografinya, bagaimana keteladanan yang dicontohkan oleh mereka, wanita-wanita yang mulia itu. Lalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini diberikan kemampuan oleh Allah. Dengan cara kita menjadikan diri kita ini wanita soleha, itu kita sudah menteladani mereka. Bagaimana itu istri soleha itu? Istri soleha itu adalah istri yang taat kepada Allah, juga taat kepada suami. Nah itu. Taat kepada Allah, patuh kepada Allah, patuh juga sama suami. Taat kepada Allah, sholat tehara rese. Gitu. Dan sebetulnya mah wanita banyak yang asup surga teh babari teh. Tehara rese gitu. Beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu loh banyak sandungannya. Ketika nanti di akhirat yang namanya laki-laki banyak pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Banyak pertanyaannya. Wah. Kenapa suami itu dijadikan oleh Allah arijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Tapi bagi wanita dari hadis yang saya baca gitu kan, terbuka semua pintu surga tuh. Padahal dia kalau dari segi ibadah cuman yang wajib-wajibnya aja yang dia lakukan. Salat hanya yang wajib saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Cuman itu sholat dia. Tidak ditambah dengan rawatib misalnya. Apalagi tahajud, apalagi duha. Hanya sholat yang fardu-fardu saja. Saum juga hanya yang wajib saja, saum Ramadan. Tidak pakai Senin Kamis, tidak pakai saum bayat tengah-tengah bulan itu, apalagi saum Daud yang selang sehari itu. Hanya saum Ramadan yang dia kerjakan. Kalau sedekah cuman zakat saja selaku sedekah wajib. Intinya dia itu hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Tapi kenapa pintu semua pintu-pintu surga itu terbuka untuk dia dan dia layak masuk surga? Karena ketaatannya, kepatuhannya kepada suami. Nah ini, taat sama suami, patuh sama suami. Taeta nu ngabukakeun semua lawang pintu surga teh. Mentak lihat wanita-wanita yang jadi teladan itu. Seperti tadi kita belajar dari Siti Hajar. Setelah beliau tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hidup penuh dengan derita gitu kan. Penuh dengan derita itu ditinggalkan atau sok gak ada siapa-siapa, gak ada tetangga, gak ada saudara yang menemani. Di lembah tandus, gak ada kehidupan di sana. kering kerontang, perbekalan tidak ada, makanan tidak ada. Tapi karena beliau yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keimanannya, dengan keyakinannya kepada Allah, kalau ini perintah Allah, pasti Allah enggak akan menyia-nyiakan. Tuh, akhirnya ridho ditinggalkan ke suamina. Ya mas suami karaki ke kantor seberapa jam mesti diteleponan. Mesti di WA. Ah di mana? Masya Allah. Gitu. Ya, wahai para istri, para wanita, Anda mau masuk surga gampang sekali. Walaupun Anda hanya melakukan hal yang wajib-wajib saja dari perintah agama, tapi engkau punya ketaatan kepada suami, kepatuhan kepada suami, tidak pernah membantah sama suami, nurut sama suami, maka seluruh pintu surga terbuka untuk Anda. Masya Allah.
1: Masya Allah.
3: Oh, gitu elah kunci nama Bu Indra.
1: Sudah terjawab Bu Indra ya, mudah-mudahan tidak puas, karena kalau pertanyaannya puas terjawab, tidak ada pertanyaan lagi.
3: Tidak ada pertanyaan.
1: Mudah-mudahan tidak. Ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
3: Enggak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Mangga, Pak Kasmo.
6: Ayat petunjuk di aki. Terus dibuka ke 551 teh, alhamdulillah jadi syukur.
3: Mangga.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz Anom.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah jag-jag belejag gorejag diudag ajag badag.
3: Aya diujag diudag bad ajag badag.
6: Iya. Mangga. Bro, ya diudag tadi ngabantran.
3: Iya.
6: Yang tadi terangkan surat Rum ayat 14 orang 15 itu Pak Ustaz minta diterangkan surat Rum ayat 14 orang 15 segitu aja Neng Dindi.
1: Mangga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surat Ar-Rum,
3: Ar-Rum
1: ayat
3: 14
1: 15.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Terus 15 na fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fahum fi raudatin yukhbarun. Ayat ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat manusia akan dipisah berdasarkan keimanan dan amalnya. Jadi yang memisahkan kita itu bukan status sosial di sana mah. Kan di dunia mah kadang-kadang status sosialnya ah mau gaul jeung didinya ah miskin gitu. Iya mah kalangan elit pungkul ya. Itu level lah tuh. Gitunya. Nanti mah dipisah manusia itu, dibariskan manusia itu berdasarkan keimanan dan amalnya. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan di surga. Itu ya intinya. Ayat 14 dan ayat 15 surat Ar-Rum ya, demikian.
1: Baik, sudah terjawab. Ada beberapa pertanyaan ini mungkin kita akan jawab saja ngadered-ded.
3: Oh, paralel.
1: Jadi kata Aki Gazi itu memberi kesempatan pendengar Mutiara Pagi yang lain untuk bertanya.
3: Ay, bijak.
1: Sehat. Itu penting mah Aki sing teras sehat,
3: sehat
1: ya. Ada amin. Ibu Lilis. Oh, Ibu Lilis hanya menyapa. Mama Lilis di Ciwidey hadir Ciwidey. Menyimak terus ya. Ada Abah Sutariat Separantosna Siti Hajar bulak balik 7 kali sofa marwah sabarha ratus meter eta tebihna Pak Kiai sareng sirah cai batu sirah caina batu anu dipager atanapisanes. Berapa kali Siti Hajar bulak balik sofa marwah dan berapa ratus meter jaraknya? Nah ini rada aneh, sirah cai sirah caina batu anu di pagar atau misalnya. Ini PR lagi Pak.
3: Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa itu kurang lebih sekitar 394 meter. Berarti setengah kilo kurangnya. Jadi kita sa'i itu dari Sofa ke Marwa dihitungnya satu Sofa Marwa gitu kan. Nanti dari Marwa ke Sofa lagi dihitung dua. Bolak-balik ya kita Sofa Marwa 7 kali putaran teh kira-kira 2,8 km. Sama jeung urang kira-kira jalan 2,8 km. Nah. Adapun yang batu anu badag gitu kan, anu di tadi teh di nang di bentengan gitu, di bentengan ku kaca, nah, itu mah Bukit Sofa. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Anu di Kuribeng mah biasanya di bawah, di atas juga sama. Bukan di sana sumber air jam-jam yang dijadikan sumur ya sekarang. Tapi dulu itu ya kira-kira tahun 95 saya berangkat haji, sumur jam-jam itu masih bisa dilihat. Di dekat nama Makom Ibrahim tuh. Di belakang Makom Ibrahim, nanti kita masuk ke sana. Sekarang mah sudah rata. Jadi sekarang mah sudah tidak tahu kita di mana. Karena sumbernya yang dijadikan sumur itu sudah ditutup rata. Nah, jadi kita mah sekarang hanya tahu jam-jamnya aja. Nah, gak apa-apalah, gak tahu sumbernya juga, yang penting jam-jam nawe.
1: Ini pertanyaan Pak Hobir Kalangkung. Pak Hobir. Pertanyaan Pak Hobir, sampai usia berapa aurat anak perempuan begitu? Kemudian bola voli tadi resep olahraga bola voli, tapi mungkin ya bagaimana atlet voli ada begitu atau mungkin apa yang harus dilakukan Pak Hobi
3: untuk nonton voli? Kita ningali bola voli, nah apa ningali bola voli? Nah,
1: bola voli. Nah,
3: Pak Hobi, kita menyenangi satu olahraga nggak apa-apa. Resep, ayo resep main bola gitu kan? Ayo resep kuda, ayo resep tinju. Kita menyenangi olahraga apa-apa, yang tidak boleh itu maksiatnya dari sana gitu. Etama terus pinter lah Pak Hobirnya, tiasa mulah milih menanu pidora kangen menanu karesep. Nah gitu, ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma binti Abi Bakar daholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walaiha thiyabun riqaqun fa'aradu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Asma innal mar'ata idza balagotil mahid lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhi wa kafaihi. Jadi kata Nabi, ini hadis populer ya, hadis Asma disebutnya. Jadi saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, tiba-tiba ada Asma. Asma datang dengan terbuka auratnya gitu. Kata Nabi, "Ya Asma, sesungguhnya wanita jika sudah baligh, wah kalau wanita balik itu ditandai dengan head, jika wanita sudah baligh, sudah haid, maka tidak boleh nampak kecuali ini dan ini. Nah, Nabi berisyarat kepada muka dan telapak tangan. Jadi yang boleh terlihat dari seorang wanita yang sudah baligh, jadi batasnya itu baligh ya, itu adalah wajah dan telapak tangan. Tapi dalam kitab takrim saya menemukan telapak tangan itu ini, Teh Widi, bagian luar, bagian dalam, bagian luar. Jadi ini juga masih boleh kelihatan. Nah, kalau dari sini ke sini, nah itu sudah tidak boleh. Apalagi rambut, leher, kaki dan lain sebagainya. Yang boleh nampak, boleh kelihatan itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Itu pesan baginda Nabi kepada Asma binti Abi Bakar. Asma itu adiknya Siti Aisyah ya. Adiknya Siti Aisyah. Demikian.
1: Baik, sudah terjawab ya Pak Hobir. Mohon maaf sekali untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk namun belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Nanti di sesi selanjutnya seperti ini akan bersambung lagi ya.
3: Bersambung lagi.
1: Karena baru dua perempuan teladan dalam Al-Qur'an yang dikupas sepertinya akan bersambung. Nanti mudah-mudahan ini pertanyaan tersimpan dan ter-PR-kan nanti dijawab di
3: hari Selasa.
1: Hari Selasa
3: kita hari Senin kupas kan lagi. Tafsir ya.
1: Tafsir ya, nanti kita kupas lagi dan kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai di sesi tanya jawab kali ini.
3: Baik. Jadi wanita-wanita yang mulia yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis itu adalah wanita-wanita terbaik sepanjang zaman. Dan ketika kita berusaha untuk menirunya, mencontohnya, maka kebahagiaan dan keselamatan yang akan kita dapatkan. Walaupun misalnya tidak meniru seluruhnya karena kesulitan tentunya ya, tapi sedikit-sedikit saja ada hal-hal yang bisa kita tiru dari mereka. Mudah-mudahan sehat semuanya ya, bahagia hari ini.
1: Yes.
3: Jag-jag belejak.
1: Gorejak.
3: Gorejak. Untuk orang Celengkrang kita bisa ketemu ya nanti di hari Minggu.
1: Minggu.
3: Jam 9 di masjid dekat kantor kecamatan Cilengkrang. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi kali ini mengupas topik teladan dari para wanita terbaik versi Al-Qur'an bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom S.Ag. M.Sos. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami menyampaikan partisipasinya, menyampaikan pertanyaannya melalui line WhatsApp, SMS, kemudian juga WA call, juga line telepon. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyimak siaran kami. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: maka kegiatan-kegiatan dari program literasi akan semakin kita tingkatkan. Perpustakaan kita angkutkan semua.
1: Kendaraan truk pengangkut gas diduga kita mengantuk, ya, dia berjalan oreng. Begitu ke kiri dia menyerempet kendaraan yang sedang parkir, dia berbalik ke kanan, menabrak pengendara sepeda.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung luncurkan platform Maca. Kecelakaan di kawasan Leuwi Panjang hilangkan nyawa pesepeda. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pemerintah Kota Bandung meluncurkan platform bernama Maca dan menyiapkan 1.000 titik baca di Kota Bandung. Berikut laporan Ate Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat budaya literasi masyarakat melalui berbagai program yang melibatkan Dinas Arsip dan Pustakaan di Sarpus Kota Bandung. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM sekaligus mendorong minat baca di berbagai kalangan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan selama ini kegiatan literasi di Kota Bandung masih didominasi agenda seremonial. Karena itu, ke depan pemerintah Kota Bandung akan memperbanyak program yang langsung menyentuh masyarakat. Farhan juga menyampaikan bahwa keberadaan mini library akan diarahkan menjadi ruang yang dikelola komunitas. Pemerintah siap memberikan dukungan agar komunitas dapat mengembangkan kegiatan literasi secara mandiri. Selain itu, pemerintah Kota Bandung tengah menjejaki kerjasama dengan Perpustakaan Nasional untuk menghadirkan program studi tour bagi pelajar Kota Bandung ke Perpustakaan Nasional di Jakarta.
0: Maka kegiatan-kegiatan dari program literasi akan semakin kita tingkatkan. Perpustakaan kita aktifkan semua. Minggu depan malah kita akan mulai program Big Bad Wolf bersama-sama dengan Disapus. Jadi ini mudah-mudahan meningkatkan literasi IPML, indeks pembangunan literasi IPLM masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Dewi Kaniasari atau yang disapa Kenny memperkenalkan inovasi digital berupa platform literasi bernama Maca, hasil kolaborasi pemerintah Kota Bandung PT Aksara Maya dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menurut Kenny, platform tersebut menggabungkan layanan e-library sehingga masyarakat dapat mengakses koleksi buku digital dengan mudah melalui pemindahan QR code.
4: Jadi ini hasil kolaborasi pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Arsip Perpustakaan berkolaborasi dengan PT Aksara Maya dan ITB untuk membuat platform Maca ini yang terdiri dari aplikasi.
3: Sebanyak 100 titik awal akan dipasang di berbagai ruang publik dalam ruangan seperti puskesmas, posyandu, rumah sakit, pusat perbelanjaan, kafe hingga fasilitas umum lainnya. Kedepan di Sarpus menargetkan titik akses platform Maca meningkat menjadi 1.000 titik dalam 3 tahun mendatang agar masyarakat semakin mudah memperoleh bahan bacaan digital.
2: Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung mengakibatkan satu pesepeda meninggal dunia. Bila Lewi Bisono melaporkan selengkapnya.
5: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan Leuwi Panjang, tepatnya di Terminal Bus Leuwi Panjang, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Rabu 29 Juli 2026. Kecelakaan tersebut melibatkan 11 kendaraan. Akibat kecelakaan itu, satu orang dilaporkan meninggal dunia. Kanit Lantas Bojongloa Kidul, Ibda Anto, mengatakan kronologi kecelakaan dimulai saat kendaraan truk pengangkut gas diduga mengantuk kemudian berjalan oleng. Tak lama kemudian kendaraan itu menyerempet kendaraan lainnya yang sedang parkir dan menabrak pengendara sepeda hingga akhirnya meninggal di tempat. Selain 11 kendaraan, terdapat satu sepeda dan dua gerobak yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut. Korban meninggal dunia pun segera dievakuasi ke RSHS Bandung, sementara korban luka-luka lainnya dievakuasi ke RSUD Bandung Kiwari.
1: Kendaraan truk pengangkut gas diduga kita mengantuk, ya, dia berjalan oreng, begitu ke kiri dia menyerempet kendaraan yang sedang parkir, dia berbalik ke kanan, menabrak pengendara sepeda yang akhirnya meninggal di tempat, dan menabrak kendaraan yang di depannya yang melibatkan 11 kendaraan, 1 sepeda, 2 roda, gerobak roda. Sementara untuk korban, 1 meninggal dunia, pengendara sepeda, 1 luka dibawa ke rumah sakit Bandung Kiwari. Untuk penanganan selanjutnya diserahkan ke Laka Polrestabes Bandung.
6: Ada apa? Kalau ini mobil ini saya yang lagi parkir atau yang lagi jalan?
1: Lagi parkir. Iya.
6: Itu mereka tuh siapa? Keluarga atau driver online atau siapa tuh?
1: Masih dalam penyelidikan ya, ini dalam kendaraan sedang berjalan atau sedang di pinggir. Untuk sementara yang di belakang ada kendaraan yang lagi parkir.
6: Kalau untuk sopir truk sudah diamankan atau?
1: Sopir truk sama barang bukti yang lainnya sudah diamankan.
5: Kecelakaan ini pun masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, kecelakaan ini ditangani oleh Unit 3 KUM Satlantas Polrestabes Bandung. Dari Lewi Panjang, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Untuk meminimalisir pekerja migran Indonesia ilegal, Disnaker Trans Cianjur terus melakukan sosialisasi pada masyarakat. Laporan disampaikan Ian Sofian.
7: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Cianjur saat ini sudah mendata jumlah pekerja migran Indonesia PMI dari Cianjur yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur. Selain itu, untuk meminimalisir adanya PMI ilegal, menurut Kepala Bidang Perekrutan Penempatan Tenaga Kerja dan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Cianjur, Hero Laksono terus melakukan sosialisasi pada masyarakat.
8: Ada sosialisasi di tahun 2026 ini yang mengalami penurunan, ya ada sekitar 2 atau sampai 4 kali lah ada sosialisasi kita kecamatan-kecamatan yang memang nanti ya, harus disampaikan ya ke masyarakat, ya karena ini sangat penting. Ya, jadi kita selain melalui medsos, kita datang juga ke kecamatan atau desa tertentu untuk melakukan sosialisasi, ya.
7: Dengan masih adanya pekerja migran Indonesia yang ilegal asal Cianjur yang diberangkatkan secara perorangan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Cianjur, Deni Lesmana, menegaskan PMI tersebut merupakan PMI unprocedural atau ilegal.
9: Ya kan untuk keberangkatan ke Timur Tengah, apalagi melalui perorangan, itu sudah dipastikan unprocedural atau ilegal. Karena pemerintah sampai saat ini belum mencabut moratorium untuk pekerja migran sektor informal ke Timur Tengah.
7: Sedangkan PMI asal Cianjur yang tercatat dan resmi pemberangkatannya atau legal berjumlah 82 orang. Dari jumlah tersebut diantaranya di Timur Tengah dan Asia. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Pelaksanaan seleksi jabatan untuk Eselon 3 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bogor, antara lain Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu. Bupati Bogor Rudi Susmanto saat melihat langsung proses tahapan seleksi dilakukan di sebuah hotel di Cibinong yang dimulai sejak Selasa 28 Juli 2026. Melalui seleksi terbuka itu pun Bupati Bogor berharap muncul ASN terbaik yang nantinya akan mengisi jabatan secara profesional dengan pelayanan prima. Rudi Susmanto berharap melalui seleksi itu pun pelayanan dan kepengurusan perizinan berjalan secara transparan dan sesuai aturan.
11: Atau proses penjaringan jabatan Jabat Eselon 3 Kabupaten Bogor kita lakukan setransparan mungkin, seobjektif mungkin, siapa yang punya potensi di Kabupaten Bogor, untuk membangun Bogor kita berikan kesempatan sama-sama. Kebetulan jumlah bidangnya cukup banyak yang kita buka untuk assessment secara terbuka, dan hari ini baru selesai 4 bidang, besok insya Allah kita lanjutkan kembali untuk bidang-bidang yang lain. Dan kita ingin proses perizinan semua di Bogor berjalan cepat, singkat, tidak berbayar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12: Banyak orang
11: hebat yang tidak pernah muncul.
10: Seleksi dibuka untuk 31 formasi jabatan di Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sebanyak 313 ASN tercatat mendaftar mengikuti proses seleksi tersebut. Di sisi lain, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman menambahkan dugaan kasus jual-beli jabatan di Pemkab Bogor masih terus berproses.
12: Data-data kita sudah sampaikan semua. Jadi hasil audit investigasi semua kita sudah sampaikan ke Polres. Gitu. Kita nunggu dari mereka. Sampai hari ini kita belum dapat informasi. Tapi informasi mereka sudah expose di Polda. Cuman kita belum tahu perkembangannya sama sekali. Karena sekarang kan sudah ranahnya mereka.
10: Proses fit and proper test terbuka tersebut merupakan langkah baru dalam pengisian jabatan eselon 3 dan eselon 4 dengan melibatkan berbagai unsur. Mereka yang terlibat mulai dari akademisi, DPRD Kabupaten Bogor, hingga pemerintah Kabupaten Bogor.
2: Pendengar, pada musim kemarau saat ini harga dan stok beras di pasar Guntur Ciawi Tali Garut masih stabil. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
13: Harga dan stok beras di pasar Guntur Ciawi Tali Garut stabil saat musim kemarau dengan harga jual sebesar Rp15.000 per kilogram. Harga yang stabil menandakan pasokan beras normal dan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Menurut Kepala Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pasar Guntur, Yusef Suryaman, hasil pengecekan di pasar tidak ditemukan adanya kelangkaan atau keterlambatan pasokan beras dari distributor ke pedagang di Pasar Guntur selama musim kemarau. Pasokan beras ke pedagang menurutnya berdasarkan keterangan dari sejumlah pedagang masih tergolong normal dengan angka penjualan setiap harinya untuk setiap toko rata-rata sekitar 1 ton.
14: Kebetulan dari pihak UPT cuma memantau ketersediaan barang di Pasar Guntur, terutama ketersediaan beras. Alhamdulillah ketersediaan beras masih ada ya, Bu Haji ya. Itu. Ya. Paling sedikit
15: termasuk stabil sih.
14: Iya, kalau masalah harga emang relatif sih. Ada kenaikan sedikit tapi nggak terlalu jomplang gitu.
13: Ia menyampaikan beras yang dijual di pasar induk Guntur Ciawi Tali Garut dipasok dari wilayah Garut dengan kualitas terbaik. Ada juga dipasok dari daerah lain di sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Kota Banjar, bahkan ada dari Indramayu. Salah seorang pedagang beras, Neng, mengatakan beras yang dijualnya dipasok dari petani di berbagai daerah Kabupaten Garut. Ada juga dipasok dari daerah Kabupaten Subang.
15: Sudah panen, Bu. Ya. Artinya ke penjual di mana, Bu?
16: Ke penjual agak sedikit kurang.
15: Dari misalkan berapa banyak jadi berapa, Bu?
16: Misalkan 10 kilo jadi 8 kilo gitu.
15: Kalau pasokan biasanya datang berapa ton, Bu?
16: Sehari apa seminggu?
15: Sehari atau seminggu pun?
16: Sehari, kayak sehari mah satu ton.
15: Ya. Dengan kondisi kemarau ini jadi berapa, Bu? Kurang dari 1 ton.
16: Kurang. Kadang dihitungnya per minggu kayaknya. Kalau seminggu sekitar 4 ton gitu.
13: Musim kemarau menurutnya biasanya memengaruhi pasokan beras menjadi turun karena gagal panen. Kemudian harga menjadi naik. Namun untuk saat ini kondisinya masih stabil meski ada kenaikan dari sebelumnya Rp14.500 per kilogram. Kemudian saat kemarau menjadi Rp15.000 per kilogram. Terkait permintaan pasar, ia mengaku selama musim kemarau ini masih bisa terpenuhi dengan angka penjualan setiap harinya rata-rata sebanyak 1 ton beras.
2: Pendengar, pemerintah Kota Cimahi berkomitmen mengupayakan penyelesaian persoalan legalitas tanah yang ditempati penghuni perumahan veteran Petran atau Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Kota Cimahi. Langkah tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat karena status kepemilikan lahan hingga kini belum memiliki kepastian hukum. Berikut laporan Abot Gunawan.
17: Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen mengupayakan penyelesaian persoalan legalitas tanah yang ditempati penghuni perumahan Veteran Petran atau Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Kota Cimahi. Langkah tersebut akan ditempuh melalui koordinasi dengan pemerintah pusat karena status kepemilikan lahan hingga kini belum memiliki kepastian hukum. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi Ngatiana usai menerima audiensi keluarga besar Petran VRI Kota Cimahi. Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi veteran yang selama puluhan tahun belum terselesaikan. Selain persoalan legalitas tanah, veteran juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lainnya. Ngatiana menjelaskan salah satu persoalan utama yang diadukan adalah belum terbitnya sertifikat atas rumah yang telah ditempati para veteran tersebut. Padahal rumah tersebut merupakan bantuan dari Yayasan Darmais pada masa pemerintahan pemerintahan Presiden Soeharto sekitar tahun 90 dan 91.
18: Salah satunya para veteran ini tempat tinggal yang ditempati sampai saat ini status tanahnya belum memiliki sertifikat. Karena tanah itu adalah dulu pemberian dari Yayasan Dharma Ais, yaitu dari Bapak Presiden Soeharto almarhum dulu. Tetapi sampai sekarang ini masih belum legalitas ini terselesaikan sehingga tidak memiliki sertifikat bagi para penghuni veteran. Upaya kita bagaimana kita akan menguruskan komunikasi dengan data-data yang ada, nanti kita akan ajukan ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada jalan atau keputusan status tanah ini sebenarnya seperti apa.
17: Pemerintah Kota Cimahi memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Namun penyelesaiannya harus dilakukan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ngatiannya juga mengatakan tidak ingin mengambil kebijakan yang tentu saja bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Karena itu seluruh proses akan ditempuh melalui mekanisme resmi dengan meminta arahan pemerintah pusat. Sementara itu, Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia Kota Cimahi, Ari Setiadi, mengapresiasi respon cepat pemerintah Kota Cimahi terhadap aspirasi para veteran. Menurutnya, audiensi tersebut memberikan harapan baru bagi penyelesaian persoalan yang selama ini belum menemukan titik terang.
19: Dalam rangka silaturahmi, kemudian juga dalam rangka beberapa hal yang perlu kita sampaikan, permasalahan-permasalahan yang perlu kita sampaikan. Salah satunya adalah perumahan-perumahan cacat veteran yang belum bisa diterbitkan untuk sertifikatnya. Saya terima kasih sekali hari ini mendapat jawaban dari Pak Wali Kota, sehingga untuk berikutnya ke depan kita akan coba ajukan kembali.
17: Aris pun berharap koordinasi yang akan dilakukan pemerintah daerah dapat menghasilkan kepastian hukum bagi rumah-rumah veteran. Kepastian tersebut dinilai penting agar para penghuni memperoleh hak kepemilikan yang sah setelah bertahun-tahun menepati kawasan tersebut.
2: Beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.204 orang praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Sumedang. Pada kesempatan itu Prabowo meminta agar para praja muda bekerja jujur dan mengutamakan pelayanan serta kepentingan rakyat. Dwiana Putra melaporkan.
20: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan praja muda Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor, Sumedang untuk bekerja dengan jujur dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dikatakan Prabowo Subianto, seorang aparatur sipil negara atau ASN tidak diukur dengan kedudukan atau jabatannya, namun sebesar apa melayani dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut juga diungkapkan Prabowo Subianto saat melantik 1.204 praja muda IPDN Angkatan 33 di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Selain itu juga Prabowo meminta para praja muda untuk tidak melakukan korupsi. Presiden juga mengatakan rakyat tidak memerlukan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat memerlukan pemimpin yang tegas, mengambil keputusan serta berada di pihak rakyat.
21: Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan.
20: Prabowo juga mengatakan praja muda IPDN merupakan wajah dan lambang negara dimanapun nantinya mereka mengabdi. Ia menyatakan bahwa kinerja pamong praja akan menentukan kecintaan dan kepercayaan rakyat kepada negara. Prabowo juga meminta agar para lulusan IPDN tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan maupun kelompoknya saja, namun mengutamakan kepentingan rakyat.
21: Dari sikap saudara, dari penampilan saudara, rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak? Apakah negara kita tertib atau tidak? Apakah negara kita membanggakan atau tidak? Apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak? Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak.
20: Presiden juga menegaskan lulusan IPDN merupakan orang-orang yang disiapkan untuk menjadi pemimpin di Republik Indonesia pada masa yang akan datang. Praja IPDN merupakan penggerak birokrasi pemerintahan serta menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan di daerah. Dari Kabupaten Sumedang, Duyana Putra melaporkan.
2: Palm Fan Recorder ditetapkan dalam program Makan Bergizi Gratis untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Berikut laporan Sekar Damayanti.
0: Ada sistem namanya PVR, program yang tepat sasaran untuk menerima manfaat di masing-masing sekolah.
4: Pemanfaatan teknologi Palm Fan Recorder mulai diterapkan dalam program Makan Bergizi Gratis untuk mencatat penerima manfaat secara digital, akurat, dan real-time. Kepala SPPG Cirebon Arja Winangun II, Robi Apriana, mengatakan sistem tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya Badan Gizi Nasional meningkatkan akurasi penyaluran makanan sekaligus memastikan bantuan diterima oleh siswa yang tepat.
0: Kami ini sebenarnya totalitas ya, apalagi sekarang ada sistem namanya PVR, program yang tepat sasaran untuk menerima manfaat di masing-masing sekolah. Adapun yang sudah berjalan di wilayah teritorial dapur kami, alhamdulillah pengawasan dari kepala sekolah, PIC guru, 90% bisa dikatakan 100% setiap harinya ada, karena kami melalui tanda tangan juga, tanda tangan real, dan diketahui oleh penanggung jawab seperti PIC di kelas-kelas masing-masing.
4: Ia menambahkan, penerapan PVR juga didukung pengawasan langsung dari kepala sekolah, guru, dan penanggung jawab kelas melalui program verifikasi penerima makanan setiap hari. Menurutnya, kolaborasi antara teknologi digital dan pengawasan pihak sekolah dalam pelaksanaan program MBG di wilayah kerja SPPG Cirebon Arja Winangun II dilakukan untuk menjaga transparansi distribusi sekaligus memudahkan evaluasi apabila ditemukan kendala.

0: Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Program tersebut menjadi salah satu ikhtiar menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, sehingga masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Lola Nelia Oktavia, mengatakan gerakan pangan murah merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Ia mengapresiasi kolaborasi Badan Pangan Nasional, DPD RI, pemerintah Kota Tasikmalaya, dan seluruh pihak yang terlibat sehingga kegiatan tersebut terlaksana.
1: Hari ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, membantu meringankan pengeluaran keluarga, serta semakin memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian kita terhadap sesama.
0: Sementara itu, anggota DPD RI Alfiansah Komeng menyebut dirinya lebih banyak berperan sebagai penghubung yang mempertemukan berbagai pihak hingga program tersebut dapat dilaksanakan. Komeng mengatakan kegiatan itu merupakan hasil kerja bersama dan bukan kerja individu. Komeng berharap gerakan pangan murah tidak berhenti di Tasikmalaya, tetapi dapat diperluas agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
2: Ya, penyambung. Sebenarnya yang berkeringat Ibu Lola dan Bapak Wakil Wali Kota dan juga Pak Meno dari Bapanas. DPD itu kerjanya hanya nyambung-nyambung ya. Bahasa tongkrongan itu tukang las. Nah, gitu. Akhirnya saya las nih dari DPR dengan eksekutif dan juga dengan Bapanas.
0: Sedangkan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan pasar murah, tetapi juga berbagai layanan sosial yang dibutuhkan warga, seperti layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pelepasan truk tangki berisi air bersih untuk warga, termasuk juga pembagian ratusan bibit tanaman buah dan tanaman kehutanan bagi warga, dan penyerahan bantuan simbolis kepada yayasan sosial. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani. Selamat pagi.

0: Marium Pagini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat pagi pendengar. Wah, luar biasa kalau Anda melewati jalan Supratman, Jalan Diponegoro, ini sudah mulai padat begitu ya. Bagi Anda pengendara kendaraan roda 2, sabarnya harus lebih ditingkatkan lagi, karena apalagi Anda kalau melewati jalan Jalan Diponegoro begitu dari arah Gasibu, ini sudah mulai tertahan karena di depan, persis di depan RRI Bandung ini ada semacam jalan tikus, perlintasan nyebrang-nyebrang jalan, ada jalan Melania namanya. Di situ memang jalur jalan tikus tapi padat begitu ya. Jadi memang kesabarannya harus ditingkatkan lagi. Pun kalau misalnya aduh repot nih, capek dan lain hal sebagainya, harus macet-macetan, berangkatnya kayak Widi sama Ajeng, jam 4 pagi sudah berangkat, jadi bebas dari macet gitu ya. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan selain informasi lalu lintas dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung, kami juga akan sampaikan informasi-informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Anisa.
0: Bandung pagi ini.
1: Teh Anisa, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Widi.
1: Kabar baik Teh Anisa pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Gimana
1: katanya
2: baik
1: sih? Alhamdulillah, nggak terlalu dingin ya pagi ini mah ya, nggak sampai di 15-14 derajat, udah di 18, udah mulai hari dang. Apalagi kalau macet-macetan, kayaknya pendengar kita wargi Bandung udah banyak yang ngesang meren ya kalau udah pagi-pagi begini. Tapi kalau dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, Teh Anisa, gimana nih situasi lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini?
2: Baik, kami informasikan kondisi lalu lintas yang terpantau dari CCTV Diskominfo. Ini kita ke Kopo Bispark dulu ya, yang pertama. Ini terpantau dari arah Kopo menuju Kota Bandung. Sudah ramai sekali, gemeriah ya waktu Bandung. Namun dari arah sebaliknya ini terpantau masih lenggang, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu kita beralih ke Buah Batu. Depan Geria, ini terpantau dari dua arah ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Kita beralih ke Cibaduyut dekat TPS, ini terpantau juga dari kedua ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Lalu beralih juga ini ke Kiara Condong, terpantau masih lenggang ya di Bandung, dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Ini di titik terakhir di Cikuta arah Ketenso, ini terpantau sudah meriah di Bandung, sudah pebaliut nih motor ya, dari kedua arah didominasikan oleh kendaraan roda 2. Mungkin banyak orang di Bandung nih yang lagi berangkat kerja gitu ya, jadi kondisi lalu lintas sekarang sudah lumayan mulai ramai ya,
1: sudah meriah ya.
2: Iya betul. Nah, untuk warga Bandung nih yang ingin melihat kondisi lalu lintas, bisa langsung saja mengunjungi website kami di pelindung.bandung.go.id. Seperti itu
1: kan? Itu dia, bahkan mungkin di Kota Bandung ini jalan-jalan tikus yang katanya jalan motong ya istilah, itu udah padat banget. Kalau Teh Anisa lewat jalan Diponegoro terus belok, ada persis gedung, persis sebelah gedung RRI itu ada jalan kecil, Jalan Melania namanya, itu luar biasa kalau pagi-pagi nyebrang aja repot. Padahal jalan kecil itu. Coba main deh ke RRI Teh Anisa. Kita jalan-jalan menelusuri Jalan Melania yang luar biasa padat kalau tiap pagi. Itu untuk lalu lintas. Kalau untuk cuaca, ada potensi hujan enggak sih Teh hari ini, atau memang akan terik nih karena memang sudah masuk musim panas. Musim hujan.
2: Musim tapi di sini diperkirakan ada hujan ya. Ya, dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti ini akan diperkirakan hujan ringan. Namun dari jam 1 sampai jam 9 malam nanti ini akan diperkirakan hujan ringan. Lalu dari jam 10 sampai jam 11 ini akan diperkirakan cerah berawan kembali. Nah, untuk warga Bandung siap-siap aja, karena ini hanya perkiraan aja ya Teh ya. Bisa langsung siap-siap aja gitu jas hujannya, terutama untuk kendaraan roda 2 ya. Nanti takutnya beneran hujan gitu ya Teh, jadi udah gitu siap kita sedia paling sebelum hujan pokoknya.
1: Yang pasti selalu waspada, selalu utamakan keselamatan. Sedia jas payung, sedia jas payung sebelum hujan
2: payung.
1: Dan jas hujannya. Iya, mudah-mudahan. Tapi cuaca ya tetap selalu waspada, hati-hati. Pang-pang nama hati-hati. Aduh, eta pang-pang na ya, pakai pang-pang. Teh, kalau untuk harga kepok mas pagi hari ini ada lagi yang naik kah, atau mungkin harga tetap stabil?
2: Baik, untuk harga kebutuhan pokok ini ada yang banyak yang naik ya di Bandung. Ini terutama di ikan kembung terpantau naik dari harga sebelumnya 48.000 menjadi 52.000 per kilo. Lalu ada juga ikan segar tuna atau tongkol, ini terpantau turun dari harga sebelumnya 42.000 menjadi 38.000 per kilo. Lalu kita ke perdaging-dagingan, ini dari daging ayam broiler terpantau turun dari harga sebelumnya 35.000 per kilo menjadi 37.000 per kilo menjadi 35.000 per kilo. Lalu ada juga daging sapi, ini terpantau turun dari harga sebelumnya 171.000 per kilo menjadi 145.000 per kilo. Ada juga kalau daging ayam kampung, ini terpantau naik bagi Bandung dari harga sebelumnya 68.000 menjadi 70.000 per kilo. Kita ke perbawang-bawangan ya Teh ya, terpantau naik dari harga sebelumnya 42.000 menjadi 41.000 per kilo. Kalau ada juga bawang merah, terpantau naik dari harga sebelumnya 34.000 menjadi 49.000 per kilo. Nah, untuk warga Bandung, khususnya ibu-ibu nih yang mau stok bahan pokok gitu di kulkas, bisa langsung saja mengunjungi Arimbi. Di sana ada Kepok Mas, tinggal klik saja, harga tinggi-tinggi kolenya ada gitu ya Teh, buat budgeting nanti buat belanja
1: gitu. Itu dia, tetap selalu di list ya. Kadang kalau di list aja banyak jebolnya gak sih, kalau ibu-ibu mah ya Teh Anissa ya.
2: Betul.
1: Teh, untuk laporan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
2: Untuk 112 kami terakhir menerima laporan kemarin ya Teh ya, di hari Rabu jam 23.07 ini terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 menabrak truk sedang terparkir, terdapat satu korban berdarah di kepala. Ini berlokasi di Jalan Taman Sari, Kecamatan Coblong. Sudah dikoordinasi dan ditangani oleh PSC 119 Dinkes Kota Bandung dan BKO Polrestabes Kota Bandung, dibantu juga oleh relawan PIKAT. Nah, informasi terakhir jam 23.38, informasi dari relawan PIKAT di lokasi korban 2 orang, luka ringan dan 1 korban sudah diboyong ke RS Boromius. Nah, untuk warga Bandung nih yang melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, jangan lupa segera hubungi 112 karena layanan ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam gitu Teh.
1: Itu dia ya, tentunya juga jika pendengar dan warga Bandung mengalami atau mungkin melihat kejadian kegawat daruratan, segera hubungi 112 untuk dibantu dicarikan solusinya begitu ya.
2: Iya.
1: Terakhir Teh Anissa, mungkin ada, sudah ada dapat kabar-kabar info dan spill agenda pimpinan kita pagi hari ini?
2: Baik, untuk agenda pimpinan yang baru keluar giatnya gitu ya, baru satu Teh, karena biasanya banyak yang dadakan ya. Ini di jam 15.30 Bapak Wakil Wali Kota akan peninjauan lapangan terkait kondisi jembatan di RT 05 RW 13 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, berlokasi di Kampung Manteos RT 6 RW 13. Nah, untuk warga Bandung nih yang kepo biasanya giat-giat Bapak Wali, biasanya kalau yang dadakan-dadakan gitu di IG-nya Humas Bandung ya Teh ya.
1: Nah itu dia untuk Karena bukan berarti satu yang tercatat hanya itu saja agenda pimpinan. Banyak yang dadakan laksana tahu bulat ya, Teh Anisa. Teh Anisa, hatur nuhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Yang pasti Teh Anisa beserta teman-teman di Bandung Comment Center lainnya juga selalu sehat selalu untuk bisa memberikan banyak informasi baik untuk masyarakat. Terima kasih untuk waktunya. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi, Teh Anisa.
2: Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Anisa.
0: Bandung pagi ini.

0: Setiap orang tua pasti ingin anak-anaknya menjadi anak yang taat beragama dan beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ajari anak-anakmu untuk berdoa ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukul mereka dengan ringan jika mereka tidak berdoa ketika mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Tips agar anak rajin ibadah. Berikan pemahaman dengan menggunakan bahasa yang mudah agar anak jadi cepat mengerti dan memahami. Kemudian ajarkan anak dengan teladan dan luangkan waktu untuk melakukan ibadah bersama. Apabila cara-cara sebelumnya telah dilakukan, namun anak masih malas untuk beribadah, berikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera dengan bertujuan mendidik anak. Dengan uang jajannya dipotong, atau ketika anak lupa sholat dan mengaji karena terlalu asik bermain games, berikan hukuman selama akhir pekan tidak boleh bermain gadget.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar di menit ke-57 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, kami akan bergabung bersama Pro3 RRI guna mengikuti Warta Berita. Dan setelah kami hadirkan Warta Berita dari Pro3 RRI, kami akan kembali temani Anda dengan informasi-informasi aktual, menemani aktivitas Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Bandung